0: Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sudah kami telusuri secara seksama, berbagai alasan mana harus kita itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setu juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus. May therefore take it that draft resolution L3.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza

0: saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
1: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
2: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
1: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuaudet, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
3: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
1: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
5: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
6: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
7: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
4: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori

0: sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
3: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Denpasar pagi ini yang pastinya Lili masih menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi pendengar ya. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini, apakah masih semangat atau sudah lemes gitu ya mikirin BBM yang masih langka hingga saat ini? Atau Anda sudah melek dari tadi pagi untuk mengantri di SPBU ya? Memang luar biasa sekali perjuangannya ya masyarakat Bali untuk bisa mendapatkan BBM. Dan memang kalau berbicara mengenai kelangkaan BBM ini, banyak sekali serba-serbinya pendengar ya, ramai sekali di media sosial yang mana ada hal-hal unik juga gitu ya. Bahkan sampai ada masyarakat yang harus ngantri bensin ini sambil bawa bekal ya, atau bawa makanan nih, sedia makanan, sedia minuman sambil ngantri gitu ya. Karena pastinya ngantri ini bisa lebih dari 1 jam, bahkan hingga 3 jam sampai 5 jam. Ini sampai pada bawa bekal makanan ya, supaya enggak lapar, supaya kuat ngantrinya. Jadi sedia makanan dan minuman. Selain itu juga banyak sekali para warga yang membagikan minuman atau membagikan cemilan dan makanan juga ya bagi masyarakat yang sedang mengantri. Ini bisa dibilang mungkin saling bantu-membantu gitu ya, kita saling peduli satu sama lain. Banyak orang yang memberikan atau membagikan minuman supaya ini warga-warga yang ngantri, apalagi kalau siang hari ini, tidak sampai kehausan, tidak sampai dehidrasi. Selain itu banyak juga yang menghibur diri dengan membuat konten pendengar ya. Banyak sekali anak-anak muda, mungkin Gen Z ini kebanyakan ya, akhirnya bikin konten gitu, sampai ada yang bikin konten A Day in My Life ya, ngantri bensin dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Dan ternyata videonya juga rame karena warga ternyata juga penasaran gitu ya, kira-kira realitanya seperti apa. Banyak juga yang bikin konten-konten yang lucu dan menarik juga ya, karena memang kalau masyarakat Indonesia ini kalau soal komedi sepertinya tidak ada habisnya, ada aja yang bisa dibercandain ya. Tapi tidak jarang juga pendengar, akibat adanya antrian yang menumpuk ini membuat banyak masyarakat akhirnya lelah dan juga mudah emosi ya. Gimana lagi mau sabar gitu kan? Udah coba sabar di awal tapi lama-kelamaan mungkin capek juga ya, harus ngantri siang-siang panas-panas gitu ya. Semua kehambat, nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Akhirnya banyak sekali juga masyarakat yang harus melampiaskan emosinya karena ada aja masyarakat yang harus menyerobot gitu ya, menyerobot antrian, yang akhirnya membuat masyarakat lain yang sedang mengantri dengan tertib ini akhirnya jadi marah. Akhirnya terjadilah perkelahian, terjadilah perselisihan gitu ya. Karena memang kondisi yang seperti ini membuat semua orang jadi mudah emosi gitu ya. Apalagi kalau macet mungkin jadi gampang klakson-klakson akhirnya. Pokoknya kondisi ini memang benar-benar membuat masyarakat jadi tidak bisa menahan emosi gitu ya. Tapi semoga kita semua bisa bersama-sama menjaga ketertiban ya pendengar ya, walaupun memang tidak mudah, walaupun cukup sulit untuk dihadapi, tapi semoga kita saling membantu, saling peduli, saling meringankan tangan juga gitu ya, untuk bisa menjaga kenyamanan sesama, karena semuanya juga butuh, gak ada mana yang paling duluan, mana yang paling butuh, semuanya sama-sama butuh pendengar.

0: November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.
1: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, berikan satu buah lagu dari Agnes Monica yang berjudul Indah. Tapi pendengar, kira-kira kalau harga bahan bakar minyak atau BBM naik, apakah masih tetap indah? Tentu tidak ya. Tapi kenaikan harga BBM ini bukan hanya berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat mengisi bahan bakar ya. Tapi dampaknya ini juga dapat merambah pada biaya transportasi, kemudian distribusi barang hingga harga kebutuhan sehari-hari. Dan situasi ini tentu menjadi perhatian masyarakat pendengar ya. Khususnya mereka yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan usaha. Nah, makanya diperlukan langkah-langkah juga yang tepat ya untuk mereduksi atau menekan dampak kenaikan BBM agar tidak semakin membebani masyarakat. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar, kita akan mengulasnya dalam dialog Denpasar pagi ini di RRI Pro 1 Denpasar yang akan membahas mengenai mereduksi dampak kenaikan BBM. Nanti pada pukul 9 kurang lebih ya akan kami hadirkan untuk Anda dialog Denpasar pagi ini yang akan dipandu oleh rekan saya Dayu Frisya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim pemerintah membagikan 16.000 laptop dan headphone gratis bagi anak sekolah kurang mampu. Unggahan tersebut menyertakan tautan pendaftaran yang meminta masyarakat mengisi data diri. Namun, mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim pemeriksa fakta Movindo atau Turnback Hoax menemukan tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta data pribadi, termasuk nama, alamat, dan nomor Telegram. Pemeriksaan menggunakan Hive Moderation juga menunjukkan gambar dalam unggahan terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 99,9%. Selain itu, tidak ditemukan informasi dari sumber resmi pemerintah maupun media kredibel yang membenarkan adanya program pendaftaran laptop dan headphone gratis tersebut. Klaim serupa mengenai bantuan laptop dan ponsel juga pernah ditemukan dalam modus penipuan daring. Kesimpulannya, unggahan tentang pendaftaran laptop gratis untuk anak sekolah merupakan konten palsu yang terindikasi sebagai penipuan atau phishing. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengeklik tautan maupun memberikan data pribadi pada situs yang belum terverifikasi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Denpasar pagi ini.

0: kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Bali saat ini dipicu gangguan logistik dan keterlambatan kapal pengangkut di terminal BBM Pesanggaran dan Manggis, bukan karena kekurangan stok nasional. Berikut adalah analisis dampak ekonomi serta strategi mereduksi dampaknya. Pertama, dampak ekonomi kelangkaan BBM di Bali. Koreksi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan simulasi Bank Indonesia atau BI Provinsi Bali, keterlambatan BBM selama 3-5 hari berdampak 0,014% terhadap perekonomian Bali dan meningkat menjadi 0,019% jika berlangsung hingga 7 hari. Tekanan inflasi. Gangguan pasokan 3-5 hari memicu potensi inflasi sebesar 0,010% dan naik menjadi 0,018% jika berlangsung selama 7 hari. Kerugian waktu produktif. Antrean panjang di SPBU merusak produktivitas warga. Akademisi Undiknas Denpasar Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana mengilustrasikan jika 10.000 orang kehilangan 1 jam waktu produktif dengan nilai Rp20.000 per jam, potensi kerugian mencapai Rp200 juta per hari atau berpotensi menembus miliaran rupiah jika meluas. Gangguan sektor pariwisata dan jasa menghambat layanan transportasi wisatawan, penjemputan tamu hotel, hingga pengantaran logistik hotel dan jasa laundry. Kedua, dampak terhadap kenaikan harga bahan pokok, lonjakan biaya logistik, hambatan pasokan energi secara otomatis, menaikkan tarif angkutan barang antar wilayah, kerusakan komoditas pangan, keterlambatan distribusi mempercepat pembusukan bahan pangan segar, seperti sayuran, ikan, dan daging, sehingga menurunkan kualitas barang di pasar, disparitas harga dan penurunan daya beli. Beban ongkos kirim yang membengkak mendorong kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional seperti beras, cabai, dan juga bawang serta menekan daya beli masyarakat. Ketiga, langkah mereduksi dampak ekonomi dan bahan pokok. Prioritas distribusi logistik pangan. Pemerintah daerah bersama Pertamina Patraniaga perlu memberikan jalur prioritas bagi kendaraan khusus dalam pengisian BBM bagi armada pengangkut bahan pokok dan kebutuhan esensial agar rantai pasok tidak terputus. Akselerasi normalisasi stok. Mengoptimalkan bongkar muat kapal tambahan seperti total muatan 26.200 kiloliter yang dijadwalkan bertahap oleh Pertamina di Terminal Pesanggaran dan Manggis guna mempercepat pemulihan stok di seluruh SPBU. Imbauan menghindari panik buying. Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying karena stok di depo utamanya sebenarnya mencukupi. Operasi pasar dan pengawasan TPID. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID memperkuat pengawasan harga di pasar tradisional untuk mencegah spekulasi harga dan menekan disparitas harga antar kabupaten kota. Optimalisasi transportasi publik dan efisiensi. Mendorong penggunaan transportasi umum atau berbagi kendaraan atau carpooling untuk meredam pemborosan bahan bakar dan memulihkan jam produktif pekerja.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Dayu Friska mengisi ruang dengar Anda dalam Dialog Denpasar pagi ini untuk edisi Kamis 15 Oktober tahun 2026. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang bagaimana mereduksi dampak kelangkaan BBM di Pulau Bali. Pendengar, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di Bali tidak hanya berdampak terhadap sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak terutama Pertalite dan juga Pertamax. Dan persoalan ini juga memicu antrean yang cukup panjang di sejumlah SPBU dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dan ini juga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan juga aktivitas perekonomian di Pulau Dewata. Sebagai daerah tujuan pariwisata pendengar, Bali memang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat, di mana ketika persoalan BBM ini terganggu, dampaknya juga meluas mulai dari meningkatnya biaya operasional transportasi, distribusi barang, hingga pelayanan kepada wisatawan, termasuk juga tadi disebutkan bagaimana dengan harga kebutuhan pokok masyarakat kita. Di tengah situasi ini diperlukan langkah konkret untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM melalui pembenahan distribusi, selain itu juga bagaimana pengawasan pasokan maupun persoalan transportasi dan juga perubahan pola mobilitas masyarakat kita. Dan seperti apa, lalu seberapa besar sejatinya dampak kelangkaan BBM terhadap sistem transportasi dan juga perekonomian Bali? Apakah persoalan ini murni berkaitan dengan distribusi atau juga menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola energi dan juga transportasi di Pulau Dewata? Dan seperti apa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, selain itu juga operator transportasi dan juga masyarakat agar dampaknya tidak semakin meluas? kita akan membahas bersama dua narasumber yang sudah terhubung melalui line telepon pagi ini di Pro1 RRI Denpasar. Saya sapa dulu, ada Bapak Dr. Imade Rai Ridarte, beliau adalah Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Rai.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Budayu dan pemirsa semuanya, Pak Prof juga.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Rai. Dan hadir pula Profesor Ana Agung Gede Oke Wisnumurti. Beliau adalah akademisi sekaligus juga memang sebagai guru besar Universitas Warmadewa. Om Swastiastu, selamat pagi Prof.
3: Om Swastiastu, Budayu, Om Swastiastu, Pak Rai dan pemirsa RRI. Salam sehat semuanya.
1: Iya, salam sehat. Baik, pendengar, nanti kami juga persilakan Anda untuk berinteraktif di line telepon di 0361-222-1161 ataupun di WhatsApp di 089-678-123-830 dan juga di kanal Facebook Pro1 RRI Denpasar untuk sampaikan pendapat, komentar, pertanyaan Anda bagaimana mereduksi dampak kelangkaan BBM. Baik, Prof, mohon izin saya ke MTI dulu, ke Pak Rai ya Prof.
3: Silakan.
1: Iya. Pak Rai, bagaimana dari MTI Bali melihat situasi kelangkaan BBM yang terjadi di Pulau Bali khususnya? Apakah dampaknya terhadap sistem transportasi dan juga mobilitas masyarakat kita di Pulau Dewata, Pak Rai?
2: Ya, baik. Terima kasih untuk penggemar pemirsa Pro 1 RRI dimanapun berada.

0: karena panik dan lain sebagainya menyebabkan beberapa ruas jalan juga ikut menjadi macet karena adanya antrean. Walaupun di hari berikutnya ada pengaturan baik dari TNI maupun Polri untuk merapikan antrean dan mengatur distribusi di SPBU. Namun demikian ini kembali menjadi hal yang sangat disayangkan setelah sekian tahun kita tidak pernah mengalami hal yang sama. Ini saya ibaratkan hampir sama dengan kejadian ketika jalan macet dan para wisatawan itu sampai jalan kaki turun dari kendaraan di tol untuk menuju bandara. Ini kira-kira hampir sama. Mereka tidak kendaraan tidak bisa jalan bukan karena tidak ada BBM, tetapi tidak bisa jalan karena macet. Nah, ini macetnya kendaraan tidak bisa jalan karena tidak ada BBM. Ini pasti tadi sudah disampaikan di awal, pasti akan sangat mengganggu aktivitas-aktivitas yang penting yang memang sangat mengandalkan adanya hubungan antar wilayah itu dengan transportasi, terutama katakanlah pasokan untuk komoditas bahan pangan, makanan yang mudah busuk terutama ini harus dilalui. Dan pagi ini juga saya melihat informasi di daerah Soka ke barat itu juga mengalami macet karena kendaraan-kendaraan itu mungkin ada yang tidak bisa berjalan lagi, ada yang juga ikut mengantri dan ekornya sampai mengular sampai ke jalan. Ini yang jelas awalnya saya ingin menyampaikan kita bersedih tentang hal ini. Itu dulu, Bu Dayu.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Rai. Tadi sudah diberikan gambaran awal begitu ya. Ada beberapa hal yang memang perlu diatensi. Salah satunya adalah bagaimana pasokan bahan pangan tadi yang mudah busuk, terutama ya tidak bisa terdistribusi dengan baik akibat adanya dampak dari BBM ini. Ya, baik. Kita ke Prof. Wisnu Murti dari sisi akademisi begitu ya. Perspektif dari akademisi, Prof, bagaimana kelangkaan BBM di Bali ini harus dipahami sebagai gangguan distribusi, sementara ada indikasi persoalan struktural dalam tata kelola energi. Selain itu juga bagaimana nanti kita bisa mengurangi reduksi dampak dari kelangkaan BBM ini, Prof?
2: Ya, terima kasih Bu Dayu dan Pak Rai serta pemirsa RRI Pro 1 yang saya hormati. Yang pertama, tentu saya ikut prihatin ya terhadap situasi dan kondisi ini, mengingat BBM itu adalah urat nadi perekonomian, tidak sekedar dia bahan bakar minyak untuk kendaraan, tetapi BBM itu adalah urat nadinya perekonomian kita. Dan kita tahu dan kita melihat langsung, dan saya bisa melihat langsung bahwa betapa antrean-antrean panjang itu terjadi di hampir seluruh SPBU, termasuk juga di Pertamini. Saya kemarin lewat, saya 3 hari ini pulang pergi Denpasar Gianyar ke kampung karena ada upacara. Di Pertamini, di kampung, di desa juga terjadi hal yang sama gitu. Nah, ada yang kedua, antrian itu juga didasarkan atas ketidakpastian apakah di SPBU atau Pertamini itu ketersediaan BBM-nya ada atau tidak. Jangan sampai kemudian mereka ngantre berjam-jam dengan begitu panjangnya, lalu pas sampai di SPBU, SPBU-nya persediaan BBM-nya tidak ada. Sehingga ini juga berdampak ya terhadap psikologis masyarakat, berdampak sosial ya. Betapa ini sebenarnya menurut saya saya sangat-sangat prihatin dan melihat bagaimana masyarakat kita membeli sesuatu, ini membeli loh ya, yeah, membeli sesuatu tapi persediaan tidak ada. Dan yang kedua juga kepada petugas SPBU kita, tentu mereka juga adalah pekerja yang kemampuannya terbatas, kemudian alat yang dia siapkan juga terbatas. waktu kerja mereka juga terbatas dan

0: Saya mendengar bahwa SPBU di semua tempat diberlakukan untuk membuka 24 jam, tapi persoalannya kan ketika mereka membuka 24 jam, apakah minyak atau BBM yang mestinya sampai ke SPBU tersedia atau enggak, kan itu persoalannya. Karena secara sederhana, ini kan kalau kita menggunakan hukum ekonomi, kan ada produksi, distribusi, dan konsumsi, kan begitu ya. Pertama, produksi BBM menurut apa namanya, penyampaian dari pejabat-pejabat di Pertamina, termasuk juga para banyak kalangan mengatakan bahwa dari sisi produksi kan tidak ada masalah. Artinya ada gitu kan. Nah, kedua, setelah produksinya ada, distribusinya gimana kan gitu. Nah, distribusi itu kan ada dua. Distribusi dari kilang minyak ke depo yang ada. Di Bali kan kebetulan ada depo Mangis dan depo Pesanggaran ya. Dan itu yang kedua, dari depo ke SPBU kan begitu. Termasuk ke Pertamina, kan ini yang harus dilihat. Nah, pertama kalau memang deponya ada persediaan, lalu dari depo ke Pertamina seperti apa? Kan begitu. Sehingga Pertamina itu pun mereka pasti juga merasa deg-degan juga mereka kan SPBU ini, karena mereka juga melihat situasi dan kondisi seperti itu, sementara nanti stok BBM tidak ada. Kalau stok tidak ada kan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau stok di SPBU ada itu kan saya pikir sudah bisalah diatasi gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ini secara khusus karena saya mengalami kemacetan di beberapa bukan di beberapa, di hampir semua ketika pulang dari Denpasar ke Gianyar itu, sehingga harus cari jalan alternatif. Saya berterima kasih ini untuk bapak-bapak dari kepolisian dan TNI yang sudah bisa mengatur. Jadi mengatur itu tidak saja mengatur antrean, tetapi mengatur bahu jalan yang digunakan juga bagi masyarakat yang berlalu-lalang untuk memanfaatkan jalan. Karena kemarin sempat 2 jam kita berhenti, nggak bisa bergerak. Kemudian ada petugas, saya pikir ini saya mohon juga dengan sangat agar diatensi di semua SPBU untuk mengatur antrean di satu sisi yang akan menuju ke situ, termasuk informasi dari SPBU terhadap para pengantre ini penting, agar jangan mereka sudah membuang-buang waktu di tengah kelelahan, kepanasan, lalu ternyata BBM tidak ada kan gitu. Ada kepastian, sehingga harus ada informasi yang valid dan informasi yang meyakinkan dalam situasi masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan, karena ini kan dampaknya sangat kemana-mana ini ya, terhadap sekolah, terhadap mereka yang mau kerja, terhadap mereka yang bekerja di tempat-tempat yang mereka harus datang tepat waktu dan sebagainya, terhadap pelayanan publik ini. Bahkan kemarin saya di kampung mendengar traktor petani kita yang traktor nggak bisa dapat apa namanya bensin,
1: BBM.
0: karena sebenarnya sehingga traktor nggak bisa jalan juga. Artinya ini tidak saja bicara transportasi umum ya, tetapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan saya melihat BBM ini adalah urat nadi perekonomian, karena dia akan memberikan ekor jas yang luar biasa atau dampak yang luar biasa ke berbagai sektor. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Rake juga dari BI apa dampaknya secara ekonomi, dan saya pikir itu yang juga harus kita perhatikan bersama-sama gitu.
1: Iya,
0: Itu
1: baik.
0: boleh.
1: Terima kasih Prof. Wisnumurti yang sudah memberikan gambaran awal. Memang tadi sudah ditekankan ada hukum ekonomi di sini, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, dan bagaimana sejatinya informasi yang valid begitu ya, yang bisa meyakinkan masyarakat kita terkait bagaimana sejatinya ketersediaan BBM ini, sehingga nanti langkah-langkah upaya untuk mengurangi dampak dari kelangkaan BBM ini bisa dilakukan begitu, sehingga juga nanti masyarakat bisa ambil langkah juga seperti apa mereka harus mempersiapkan diri mereka di tengah krisis BBM ini. Baik Prof. Wisnumurti dan juga Pak Rai, kita jeda dulu, nanti di segmen selanjutnya kita akan lanjutkan perbincangan kita bagaimana mereduksi dampak kelangkaan BBM di Bali. Kita jeda yang satu ini dulu.
2: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius Ki Man, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.
10: Perkenalkan, saya Dania Maharati dari Badung. Menurut saya, seberapa penting menghemat penggunaan BBM saat terjadi kelangkaan? Menurut saya sangat penting karena penghematan BBM itu dapat membantu untuk menjaga ketersediaan dan juga memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
11: Perkenalkan, saya Raditya Tisna dari Dalung. Menurut saya, semua pihak memiliki peran, mulai dari pemerintah, penyedia BBM, hingga masyarakat. Dibutuhkan kerjasama agar dampak kelangkaan bisa diminimalkan.
12: Saya Evi dari MI Tawakal. Pesan saya kepada masyarakat agar bijak menggunakan BBM di tengah kelangkaan. Gunakan BBM sesuai kebutuhan dan hindari pembelian berlebihan. Dengan menggunakan BBM secara bijak, kita ikut membantu menjaga ketersediaan bagi masyarakat yang lain.
1: Baik, pendengar masih dalam Dialog dan Pasar pagi ini, kita masih berbincang bagaimana mereduksi dampak kelangkaan BBM. Tadi di sesi 1 sudah kita dengarkan bagaimana pandangan awal dari dua narasumber kita, ada Prof. Wisnumurti dan juga Pak Dr. Rai. Dan tadi sudah disampaikan sejatinya bagaimana dampak dari kelangkaan BBM yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Apalagi tadi dikatakan bahwa BBM ini menjadi urat nadi masyarakat kita. Baik, kita lanjutkan. Mohon izin kita ke Pak Rai dulu. Pak Rai, masih di ujung telepon?
13: Silakan, Bu Ayu.
1: Iya, Pak Rai, kita tahu pemerintah telah juga mengambil sikap untuk mengurangi atau mereduksi dari dampak kelangkaan BBM seperti adanya work from home. Selain itu juga bagaimana sistem pembelajaran daring mulai diterapkan hari ini hingga tanggal 17 Oktober mendatang. Tapi dari MTI sendiri, langkah apa yang paling mendesak yang mungkin bisa dilakukan, Pak, untuk mengurangi imbas dari kelangkaan BBM ini? Karena kita tahu antrean kendaraan sampai saat ini masih mengular hingga lebih dari 500 meter. Dan selain itu juga kemacetan masih terus terjadi di jalur-jalur SPBU, terutama yang ada di Provinsi Bali. Seperti apa, Pak Rai?
13: Baik, Bu Dayu dan Prof, pemirsa Pro 1, saya kira ada dua hal yang perlu kita pisahkan ya dalam pembahasan ini. Pertama adalah bagaimana kita mencegah atau menjaga terjadinya kelangkaan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti bagaimana upaya kita ketika terjadi kelangkaan. Nah, yang pertama saya kira kita juga sudah mendapatkan beberapa informasi baik dari Pak Gubernur yang awalnya mengatakan dalam 1-2 hari akan selesai urusan kelangkaan ini, dari pihak yang berkaitan langsung yaitu Pertamina, kemudian Pertamina Patraniaga dan lain sebagainya mengatakan bahwa tadi Prof mengatakan produksinya ada, barangnya ada, tapi yeah, kenapa barang tersebut tidak, BBM tersebut tidak sampai di depo Manggis maupun Sangaran sesuai dengan penjadwalan. Mm-hmm. Kita ketahui disampaikan alasan kapal susah merapat. Kami berpikir bahwa ini kan di dalam tahun yang bulan yang sama di tahun lalu kan tidak terjadi hal yang sama gitu.
1: Yeah.
13: Berbeda dengan di pelabuhan penyeberangan katakan Ketapang Gilimanuk ada saat di mana gelombang tinggi. Mungkin sekitar Juli dan Agustus sering sekali terjadi buka tutup pelabuhan. Dan ini mengapa ini terjadi? Tidak bisa merapat dan sehingga tidak bisa memindahkan dari tankernya ke depo. Ini perlu menurut kami perlu diteliti kesalahannya apa? Apakah memang faktor alam atau faktor kesengajaan untuk melakukan penundaan ini? Ini kan efeknya apa? Persoalannya akan berbeda. Kalau alam kita tidak bisa mengetahui ataupun tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa menjaga. Kemudian kalau ada hal-hal lain di lain alam ini yang perlu ada investigasi menurut kami supaya nanti ini tidak terulang lagi kesengajaan ataupun ada faktor-faktor lain, oknum-oknum lain yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat fatal seperti sekarang. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menyiasati kejadian yang sudah ada ini yang tiba-tiba terjadi, tentu harus ada langkah cepatnya. Kemudian WFH diberlakukan dalam rangka agar pegawai maupun murid atau siswa tidak terganggu pola berpikirnya harus mengejar kantor atau mengejar sekolah. Boleh tinggal di rumah atau bahkan mungkin karena semuanya mendadak, persiapan untuk sekolah mungkin tidak begitu cepat bisa dilakukan, berbeda dengan saat COVID dahulu ya. Mm-hmm. Ini silakanlah, mungkin anggap libur dalam 3 hari ini bagi pegawai maupun yang lain kecuali melakukan pelayanan publik. Nah, tentu kalau jangka pendeknya seperti itu, menggunakan fasilitas yang ada, sepeda misalnya, atau bahkan berjalan kaki untuk jalan yang waktu yang bisa ditempuh, kemudian menggunakan transportasi publik yang ada saat ini. Dan saya ingin menekankan khusus untuk transportasi publik, saya kira ini juga dibalik musibah ada juga hikmah. Hikmah bagi transportasi publik yang kebetulan saat ini menggunakan listrik gitu. Yeah. Baik ojol, taksol, maupun hal-hal lain yang menggunakan listrik. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk orang beralih ke listrik. Dibuat situasi ini tidak mengatakan begitu. Yang ingin saya katakan bahwa menjadi perhatian pemerintah bahwa seperti pembicaraan tadi kawan-kawan, tiga kawan-kawan yang tadi di depan, bahwa kita untuk menghemat BBM ini perlu adanya penggunaan transportasi secara umum dan massal.
1: Yeah.
13: Ada beda transportasi umum dan transportasi umum massal, ini beda. Taksol, ojol itu transportasi umum ya, tapi bukan transportasi umum massal. Nah, Transmetro Dewata itulah transportasi umum massal. Sekarang kita punya 7 koridor, 7 rute katakan begitu. Padahal dari 2006 kami sudah mengusulkan adanya 34 rute. Itu 20 tahun yang lalu, dan sekarang sampai sekarang masih 7. Ini menjadi perhatian pada pemerintah siapapun, karena ini kewajiban pemerintah menyiapkan transportasi publik.
1: Okay.
13: Di dalam saat seperti ini kita lihat Transmetro Dewata penuh sesak, karena mereka memanfaatkannya dengan ada yang terpaksa atau memang secara cerdas setiap hari memanfaatkan. Dan mudah-mudahan kejadian-kejadian ini menjadi dorongan kepada semua pihak agar penyiapan transportasi publik yang berkualitas, rutenya banyak, first mile, last mile-nya juga terpenuhi, akan bisa mengurangi atau penggunaan bahan bakar secara efisien. Itu kira-kira Budayu.
1: Oke, artinya penyediaan transportasi publik yang berkualitas begitu ya Pak ya?
13: Ya, benar.
1: Iya, terima kasih Pak Rai. Kita konfirmasi kembali ke Prof. Wisnu Murti. Prof. Wisnu Murti tadi sudah dimonitor juga ya, bagaimana pandangan dari Prof. Rai bahwa memang salah satu solusi mungkin untuk mereduksi dalam kondisi BBM yang saat ini mungkin masih terkendala dalam jalur distribusi atau mungkin ketersediaannya yang semakin berkurang adalah menyediakan transportasi publik yang berkualitas, karena ini juga fenomenanya di lapangan saat ini Transmetro Dewata justru menjadi alternatif bagi masyarakat kita di tengah mereka kesulitan mencari bahan bakar minyak. Mungkin dari Prof. Wisnu Murti ada sisi lain, pandangan lain yang perlu dilakukan baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu skala panjang nanti, bagaimana kita bisa mengurangi dampak-dampak dari kelangkaan BBM ini, Prof. Silakan.
0: Iya, ini kan ada dua hal yang harus kita antisipasi ya, berkaitan dengan situasi dan kondisi kekinian kita berkaitan dengan BBM ini. Yang pertama, apa solusi terbaik, tercepat, yang bisa kita lakukan agar masyarakat tidak antri lagi. Karena ini menimbulkan dampak sosial yang luar biasa. Dan tidak saja dampak ekonomi dan sosial, dampak psikologis, stres sosial itu meningkat. Dan ini dalam konteks sosial akan bisa memunculkan sentimen sosial yang tentu akan berdampak juga pada hal-hal yang lain gitu ya. Nah, oleh karenanya ini yang menurut saya perlu diantisipasi secara cepat dan akurat dengan atau melalui pendekatan pentahelik atau eksahelik. Sekarang dalam konteks teori itu kan ada eksahelik, pentahelik, ada kolaboratif governance, bagaimana kita melakukan kolaborasi dalam tata kelola distribusi. Ini kan persoalannya di distribusi ya, BBM ini. Apa yang saya sebut dengan kolaboratif governance misalnya sebagai sebuah cara cepat yang bisa dilakukan, satu Pertamina harus jaminan Pertamina harus ditindaklanjuti dengan realita bahwa dropping terhadap kebutuhan ketersediaan BBM di SPBU seluruh Bali itu terpenuhi kan begitu ya. Termasuk juga bisa ke Pertamini. Kita harus urai ini kan biar tidak numplek ke SPBU, maka Pertamini yang ada di desa-desa, saya lihat banyak sekali ada juga di hampir setiap desa ada, itu juga bagian dari strategi percepatan pendistribusian sehingga konsumsi masyarakat tersedia kan gitu. Jadi masyarakat di desa tidak lari ke kota mencari SPBU, dia sudah bisa terlayani di situ. Saya pikir, nah ini bisa minta bantuan ke TNI Polri untuk mengawal proses pendistribusiannya, sehingga dia bisa bergerak cepat. Karena saya yakin TNI Polri sekarang sudah memberikan perhatian yang serius ya karena ini nanti akan bisa mengganggu ketertiban sosial kalau tidak diatensi dan diantisipasi secara baik dan bijaksana. Nah, yang kedua, bisa jadi misalnya teman-teman relawan atau siapapun bisa bantu. Saya tidak tahu, boleh nggak misalnya di SPBU itu menyiapkan atau menggunakan jeriken, tetapi nanti antrean itu di misalnya jeriken 2 liter gitu. Tapi kan tidak orang per orang ke sana, jadi petugas yang nanti bisa jadi relawan di SPBU gitu lah. Nah, ini ide aja. Karena saya kasihan gitu loh melihat mereka berjemur panjang gitu dan tidak ada kepastian. Kalau itu misalnya di SPBU bisa dibantu dengan teman-teman atau relawan-relawan yang bisa bergerak bersama-sama membantu teman-teman di SPBU untuk mendistribusikan, kan tinggal mengisi. Jadi jeriken yang dua, kalau saya nggak tahu ya boleh atau tidak gitu kan, boleh atau tidak. Tapi ini kan situasinya sangat-sangat khusus yang harus diantisipasi. Jadi mereka mendistribusikan ke antrean itu dari depan, seret. Jadi petugasnya yang ngisi jeriken gitu misalnya. Cuman cara pembayarannya bagaimana kan ini persoalan lain ya. Artinya apa langkah yang bisa kita lakukan secara cepat dan akurat agar distribusinya agar masyarakat yang membutuhkan bisa cepat mendapatkan. Dan saya sangat-sangat salut dengan 3 komentar dari masyarakat yang begitu sangat wise ya, masyarakat wise masih. Ayo kita sama-sama. Dan ini saya pikir adalah modal sosial yang sangat baik bagi kita semua untuk merangkul dan mengajak masyarakat untuk wise. Tapi kan yang harus dipecahkan sekarang kan realita yang terjadi gitu. Apa langkah cepat? Kalau saya sih tawarkan idenya itu dengan cara pentahelik, misalnya mungkin setiap kampus atau mahasiswa bisa bantu di SPBU, tapi kan dengan standar ya, nanti malah menimbulkan kekacauan atau kekroditan kan. Nah, ini bisa diatur, mungkin ini kolaborasi misal teman-teman TNI Polri bareng-bareng dengan mahasiswa. Yang kedua, sebenarnya pemerintah provinsi kan sudah mengantisipasi dengan surat edaran WFA, ini bagus. Jadi WFA, kemudian kuliah online, sekolah-sekolah sekarang diberikan online. Nah, ini langkah cepat juga, ini langkah cepat agar mereka mengurungkan niatnya untuk keluar rumah, kan gitu. Sehingga pemanfaatan BBM artinya bisa didistribusikan ke mereka yang memang urgent. Urgent itu artinya tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Rai, transportasi publik, kemudian transportasi publik massal itu yang diutamakan karena mereka melayani kan, itu melayani masyarakat, ojek online ya, Grab apa dan sebagainya, itu mereka kan bisa melayani masyarakat karena mereka pun sebenarnya yang ada di garda terdepan, apalagi mereka yang penghasilannya harian kan, ini sangat-sangat memprihatinkan, benar. Bagi dirinya, bagi orang tua, bagi keluarganya. Aduh, ini nih, saya pikir langkah cepat ini yang harus kita lakukan apa gitu. Saya pikir melalui kolaboratif governance, saya pikir ini bisalah kita bicarakan dan saya pikir kita bantu juga teman-teman di SPBU. Karena di SPBU itu kan ada karyawan itu, karyawannya terbatas. Ya, kalau misalnya ada relawan yang bisa bantu dan tentu saya tidak tahu ya, standarnya seperti apa atau langkah-langkah cepat yang bisa dilakukan sehingga ini terurai, saya pikir ini juga akan membantu. Dan yang jangka pendek itu jangka pendek, ini yang urgent. Nah, untuk berikutnya, untuk selanjutnya, memang reinventing governance itu perlu dilakukan berkaitan dengan tata kelola transportasi publik, kemudian pengaturan terhadap public good itu ya, istilah administrasinya kan public good. Bagaimana konsumsi-konsumsi publik, bagaimana kebutuhan-kebutuhan publik itu bisa diatur dan dilayani dengan baik, sehingga dengan cara itu atau dengan pendekatan itu orang tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, apakah mobil atau sepeda motor, untuk menuju ke tempat-tempat tertentu. Saya pikir ini termasuk di dalamnya adalah saya melihat langsung ya. Memang masyarakat kita ini survive-nya luar biasa gitu. Dia bisa menyelesaikan gitu. sekarang anak-anak muda mulai ngambil sepeda gitu.
1: Yeah.
0: Artinya kan survive-nya mereka. Jadi mereka melakukan langkah-langkah survive yang luar biasa gitu kan, untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahannya. Ini juga budaya sepeda itu mulai harus dihidupkan kembali. Karena kita lihat hampir setiap rumah itu 1-2 sepeda motor pasti punya di samping mobil kan gitu. Itu menurut saya, Bu Dayu ya. Jadi yeah, langkah cepat apa yang harus kita lakukan, nanti menengah, jangka menengahnya kebijakan-kebijakan yang perlu kita lihat, belajar dari situasi dan kondisi ini, dan jangka panjangnya seperti apa harus kita atur. Apa namanya, model penggunaan bahan bakar atau hemat energi kan. Yeah. Bahasa hemat energi ini kan sudah bahasa yang sudah dari zaman now ya. Atau zaman old kita dengar. Yeah. Kan sampai saat ini kita berhemat lah, termasuk apa yang ditawarkan oleh Pak Rai tadi berkaitan dengan titik-titik memperluas titik-titik pelayanan publik terhadap transportasi massal gitu. Itu.
1: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Prof. Wisnu Murti. Dan saya coba bacakan dulu ada komentar masyarakat yang masuk. Mohon izin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Rai dan juga Prof. Wisnu Murti. Ini berkaitan dengan Pertamina ya. Ada yang mengantri BBM saat ini lagi langka. Tiba-tiba petugas memberikan izin kepada saudaranya untuk isi BBM dengan air galon begitu ya. Jadi BBM dimasukkan ke dalam air galon begitu ya. Kami semua tidak dapat isi karena sudah kehabisan. Mungkin ini ada oknum begitu ya Pak ya, yang disampaikan. Mungkin ini bagaimana nanti dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Itu pertama yang sudah masuk dari Halo RRI Denpasar. Dan selanjutnya juga bagaimana terkait dari pendistribusian yang katanya memang ketersediaan bahan bakar itu ada, tetapi kenyataannya di lapangan masih antre. Langkah konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Ya, itu tadi ada komentar masyarakat yang masuk. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Pak Rai. Silakan dulu Pak Rai.
13: Iya, baik Bu Dayu. Saya kira yang pertama tadi, aturan memang di SPBU tidak diizinkan menampung BBM di luar kendaraan ya. Jadi menggunakan penampungan plastik ya. Kalaupun iya, dengan apa namanya, dengan perizinan tertentu, karena ada yang boleh menggunakan selain langsung ke kendaraan, seperti misalnya orang kapal nelayan, dia kan perahunya tidak ke SPBU kan, dia pasti akan membawa. Kemudian tadi ada traktor yang Prof sampaikan, kemudian ada mesin sensor kayu, ini ada beberapa yang tidak bisa barangnya, alatnya ke SPBU. Ini ada peraturan ketentuan yang dulu yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi yang menerbitkan berapa banyak BBM yang bisa diambil di SPBU untuk keperluan tersebut. Walaupun mungkin kita lihat pada kenyataannya, ya tadi saya juga beri koreksi sedikit Prof, yang Prof katakan bukan Pertamini tapi Pertasop ya.
1: Yeah.
13: Jadi di Pertamina itu hanya ada dua, SPBU yang menjual dan Pertasop. Pertamini ini adalah pengembangan usaha yang tadi orang jual minyak botolan itu ya. Kemudian dibuatlah alatnya, dan ini menjadi polemik beberapa waktu belakangan ini, karena itu menurut kita memang tidak bisa menjual B3, barang berbahaya dan beracun ini secara sembarangan, apalagi BBM. Nah ini yang persoalan lain yang nanti agak pembahasan lainnya. Kemudian yang kedua, saya kira yang perlu saya sampaikan bahwa untuk mempercepat distribusi ini Pertamina mengatakan akan menambah bahkan truk tangki. Nah ini saya agak meragukan sedikit, karena truk tangki yang ada sekarang kan sudah settle sedemikian. Tiba-tiba kita membangun truk tangki nggak bisa, atau mendatangkan truk tangki dari luar, ini akan membutuhkan waktu. Dari 5.700 kiloliter yang disampaikan kebutuhan Bali, kalau saya umpamakan ini per SPBU adalah 2 tangki, ya tangkinya 8.000 per tangki itu ada 16.000. Kira-kira di Bali ada 300-an SPBU.
1: Yeah.
13: Nah, 300-an SPBU ini, kalau SPBU yang terjauh katakan diambil dari Manggis sampai Tabanan, PP ini saya kira hampir 5-6 jam. Nah, kalau dia dua kali dia mendistribusikan sudah 12 jam kerja. Tentu di dalam sistem ketenaga kerjaan kan ini sudah melampaui batas. Apabila mereka dipaksa lagi untuk mendistribusikan yang ketiga kali, saya khawatir terjadi kelelahan dan justru menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan. Jadi jangan nanti heran, nanti tiba-tiba ada truk tangki yang mengalami kecelakaan samping kelelahan dan malam dan sebagainya. Tapi ini sebetulnya yang jangka sangat pendek sekali yang harus dilakukan dengan pengawasan ketat, bahwa SPBU yang sekarang biasanya normal menerimanya sekali kiriman, mungkin di dalam tanda petik dipaksa untuk dikirimin lebih banyak atau sekali lagi, dan waktu operasinya bertambah. Saya setuju dengan Prof tadi bahwa tenaga kerja di SPBU ini kan juga lelah pasti. Perlu juga ada penggantian, menjamin juga kesiapan tenaganya dengan memberikan sesuatu kepada mereka agar mereka tetap. Nah, nozzle kalau satu tangki ini minimal dia ada dua nozzle. Yeah. Kalau nozzle-nya terbatas, tentu dia tidak bisa juga menyalurkan kepada dua mulut penampungan dalam satu waktu kan, pasti harus giliran. Dan yang kedua, barcode ini saya kira jangan diberlakukan untuk saat ini, yeah. Karena barcode ini memakan waktu yang cukup lama pengecekannya, dan ini menambah antrean, panjangnya antrean. Itu kira-kira tambahan saya, Bu Dayu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Rai. Silakan dari Prof. Tumurti.
0: Oke, yang pertama terima kasih Pak Rai atas koreksinya. Jadi pikiran saya itu pertasop itu maksudnya, gitu ya. Saya terbawa oleh istilah Pertamini, kata ada Pertamina, ada Pertamini. Pertasop itu, yang di desa-desa itu loh Pak.
13: Iya, pertasop.
0: Terima kasih Pak Rai. Nah itu saya pikir sangat membantu kan gitu ya. Karena kemarin di Pertasop itu juga mengalami antrean gitu. Saya pikir ini sehingga masyarakat yang di desa yang motornya udah habis kan nggak mungkin ke kota lagi. Membeli dengan membawa jerigen juga tidak mungkin. Jadi solusi, ya saya ingin menawarkan solusi. Yang kedua, tadi juga disampaikan ada yang bawa galon. Nah, saya pikir kalau ini dilembagakan untuk sementara di SPBU atau di Pertasop dengan menggunakan tenaga yang resmi atau relawan resmi yang dibentuk, apakah itu petugas di situ, dan dengan memberikan dan mendistribusikan secara adil berdasarkan antrean, saya pikir itu solusi. Tapi kalau ada terobosan-terobosan semacam itu, saya pikir ini juga tidak bijak ya. Kalau dalam suasana dan situasi seperti ini ada orang-orang yang melakukan hal semacam itu, jadi kita juga harus memiliki empati lah terhadap situasi dan kondisi masyarakat kita yang sudah ngantri berlama-lama gitu. Oleh karenanya gimana caranya agar antrian itu bisa terdistribusi, kan ini juga penting. Walaupun nanti Pertamina atau SPBU ada, tetapi kalau sistemnya tidak kita urai, nah ini juga kan tidak mempercepat proses penyelesaian antrean. Apalagi tadi dibilang pakai barcode lah, apa prosedur di Pertamina itu juga perlu untuk sementara. Ini kan keadaannya darurat, gitu. Bukan keadaan normal. Nanti kalau sudah keadaan normal, saya pikir dikembalikan ke hal semacam itu, saya pikir itu wajar-wajar saja. Tapi ini kan situasinya sangat tidak normal. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada juga penyampaian tentang apa itu Bu yang disampaikan Bu Dayu?
1: Iya, yang kedua tadi kedua langkah dari pemerintah Prof yang bisa harus dilakukan untuk mengurai kemacetan ini.
0: Iya, saya pikir ini kan urusannya adalah urusan pentahelix ya. Pemerintah sudah melakukan atau membuat kebijakan dalam bentuk UEFA misalnya, itu langkah ya, sehingga orang tidak lagi keluar. Nah, cuman kan pekerja-pekerja yang ada di sektor publik kan kesulitan juga, ada rumah sakit misalnya apa. Nah, ini yang harus diutamakan gitu ya. Yang kedua, saya pikir pertanyaan apa solusi yang saya sampaikan tadi melalui apa pendekatan pentahelix itu bagaimana ada semacam satgas lah gitu ya, satgas bersama di mana di situ melibatkan pengusaha SPBU, Pertamina, kemudian ada unsur pemerintah, TNI, Polri, masyarakat. Di situ masyarakat itu bisa anak-anak muda. Bahkan di peta sop itu kemarin yang jaga itu pecalang, Bu. Udah yuk. Yang di desa itu pecalang, pecalang yang bantu gitu. Di desa-desa kadang-kadang kan yang agar tidak mengganggu arus lalu lintas, pecalang turun tangan untuk membantu antrean gitu. Tapi saya pikir ini cara masyarakat kita sangat-sangat wise untuk menyelesaikan persoalan. Nah, cuman kan kita juga harus bergerak cepat untuk mengantisipasi ini. Itu kira-kira, Pak.
1: Baik, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung waktu, ada Prof. Wisnu Murti dan juga Pak Rai. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang juga belum bisa kami sampaikan, karena nanti di lain kesempatan mungkin kita akan berbincang kembali. Masih ada waktu sisa 3 menit dari Prof. Wisnu Murti dan juga Pak Rai, mungkin bisa direspon. Oke, sebelum ke closing statement, kita coba sapa dulu pendengar yang masuk pagi ini, singkat saja. Om Swastiastu, selamat pagi.
14: Pagi, Swastiastu, Dayu.
1: Nggih, Swastiastu.
14: Singkat saja, ya.
1: Dengan sirat
14: di dari Beleleng. Wih, bingung nanti, di puan terbengok stres masyarakat ini. Wih, saya langka BBM itu, dan kayaknya kejadiannya. Luar biasa sekali. Pak Prof. Wisnu, gimana kabar, sehat ya?
0: Iya, sehat,
14: Pak. Iklinya Ayu Chandra, ya. Sama suaminya. Iya, Pak Putu. Iya, Pak Rai. Pak Rai gak Profesor Rai dan Udor deh.
15: Halo?
14: Profesor Rai itu.
15: Pak Rai. Pak Rai nih.
1: Iya, Pak Rai Ridarta, Pak MTI Bali. Silakan langsung saja, Bapak. Dengan sirat itu yang
14: ini. Iya, saya dari Putu.
1: Pak Putu, ya.
14: Putu, iya.
1: Silakan singkat saja, Niki, Pak. Waktunya terbatas.
14: Begini, apakah yang bisa dituntut nih pertahanannya kalau begini ulahnya nih? Karena masalah begini, ya dampaknya luar biasa sekali di Bali ini. Mekejaran saja nih, mekejaran bingung nih. Okay. Bisa semua di kantor sekolah, pepekan. Baik, mekejaran kewa, wah mekejaran nih. Baik, mudah-mudahan ya ada sanksinya, apa enggak terpakapok. Pak Tapok tuh pertamanya nih. Ya, terima kasih dong, suksesmu.
1: Om
14: Santi Sansirin Rahayu.
1: Matur suksesmu Pak Putu di Beleleng. Mohon maaf, Pak Putu adalah penelpon terakhir yang bisa kami sapa karena terbatas waktu. Silakan dari Pak Rai dan juga Prof. Wisnu Murti sekaligus juga mungkin memberikan penekanan apa hal-hal yang belum disampaikan oleh masyarakat, merespon juga pernyataan dari Pak Putu di Beleleng. Singkat-singkat saja, Niki. Silakan dari Pak Rai Dumun, silakan Pak Rai.
15: Terima kasih. Singkat saja, saya kira teori apapun yang kita keluarkan untuk saat ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau BBM-nya tidak ada. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah kita harus bersabar, walaupun itu mengantri, mudah-mudahan selalu ada pasokan, dan pasti kita ada. 2-3 jam yang saya dengar orang mengantri, akhirnya dapat. Tetapi kasihan juga dan prihatin kita. Kemudian jangan ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan sendiri. Contoh misalnya dia mengantri dengan mobil, kemudian dia keluar, kendaraannya BBM-nya disedot, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan ini adalah hal yang tidak manusiawi ataupun saya katakan tidak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Mari kita tetap tenang dan sabar, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini.
1: Oke, terima kasih Pak Rai, silakan Prof.
0: Ya, terima kasih Bu Dayu dan Pak Putu ya, saudara kita dari Buleleng. Dan itulah fakta yang terjadi di lapangan, dampaknya sudah kemana-mana. Oleh sebenarnya menurut saya memang harus ada langkah cepat dan akurat ya untuk bisa menyelesaikan problem ini. Dan saya yakin semua pihak sudah bergerak dengan sungguh-sungguh, dan kalaupun masih ada antrian, saya pikir agar segeralah bisa terselesaikan 1-2 hari ini. Karena kalau lebih dari itu, saya tidak tahu apa yang akan dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, memang kita hanya bisa menyarankan, ayo, karena kita juga bagian dari yang terdampak ya dari persoalan ini. Ya harus survive lah, apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk keluar, ya dia di rumah aja gitu. kita mulai seperti WFA ketika COVID jadinya ya. Tapi ini kan human error ya, human error yang memang mestinya harus bisa diselesaikan dengan cepat melalui tata kelola yang baik gitu ya. Itu saya pikir untuk masyarakat dan kita semua ya. Untuk kita semua, saya menyarankan untuk kita semua.
1: Mungkin karena skala prioritas ya Prof ya, untuk distribusi betul, kebutuhan betul. Pokok mungkin ya Prof ya.
0: Iya, jadi teman-teman yang memang diprioritaskan, ayo kita prioritaskan gitu. Bagi kita, ayo kita logowo lah gitu ya untuk memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kita yang memang hidupnya dari situ. Dan kita sadar juga bahwa kita juga hidup dari situ karena ini urat nadi kan, tetapi kan ada prioritas yang harus kita utamakan gitu.
1: Baik. Terima kasih Prof. Wisnumurti dan terima kasih kepada Pak Rai juga yang sudah menyapa mendengar kita pagi hari ini dan memberikan bagaimana pandangan terkait mereduksi dampak kelangkaan BBM. Selamat beraktivitas kembali Pak.
0: Yes, selamat pagi semua, salam sehat. Terima kasih.
1: Iya, baik. Dan pendengar demikian tadi perbincangan saya bersama dua narasumber kita untuk mengangkat bagaimana membahas terkait prediksi kelangkaan BBM di Pulau Bali. Dan tadi juga sudah ditekankan bagaimana penanganannya ini membutuhkan koordinasi lintas sektor, transportasi, transparansi distribusi, serta bagaimana strategi transportasi yang lebih tangguh. Dengan demikian, upaya mereduksi dampak dari kelangkaan BBM ini tidak berhenti pada pemulihan pasokan, tetapi juga menjadi momentum untuk membenahi sistem distribusi energi dan juga transportasi Bali secara berkelanjutan. Dan sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber, begitu juga bagi pendengar yang sudah mengatensi dialog kita pagi hari ini. Untuk Anda, dialog ini bisa Anda simak kembali di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih.

0: Kasar pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
6: Ita Purnamasari.
7: Dedi Dukun.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi menjelang siang untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi yang akan Sukma hadirkan dan juga pastinya lagu-lagu pilihan juga yang akan Sukma putarkan untuk menemani hari Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari

0: sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil, pasokan akan selalu lancar, harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara, jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perkat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Kenapa sih?
2: Yang satu apa yang mama dong? Mana sih, Mam?
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pastinya untuk para pendengar setia Pro 1 yang masih mendengarkan melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Gimana nih aktivitasnya siang hari ini pendengar Pro 1? Semoga semuanya tetap lancar, adem dan juga semangatnya gak ikutan surut ya. Walau memang belakangan ini kita semua lagi merasakan perjuangan yang sama gitu ya, nyari pasokan BBM dan ngantri tentunya di SPBU. Nah, pendengar Pro 1 ngomongin soal keterbatasan BBM di Bali, Sukma akan bacakan juga ulasan menarik di portal beritanusabali.com yang ternyata kondisi keterbatasan pasokan BBM beberapa hari terakhir ini memang cukup mempengaruhi dinamika ekonomi di daerah kita. Berdasarkan data dan simulasi dari Bank Indonesia Provinsi Bali, gangguan pasokan BBM dalam rentang 3-5 hari itu diperkirakan bisa memberikan tekanan sekitar 0,014% terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Tentunya pendengar, hal ini karena terhambatnya arus mobilitas masyarakat, operasional kurir hingga distribusi barang harian. Tapi pendengar Pro 1 nggak perlu panik buying ya, karena menurut Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah serta Pertamina, langkah pemulihan pasokan terus dipercepat termasuk penambahan volume BBM dan optimalisasi layanan SPBU. Dan pastinya harapannya dampak ke inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah kita tetap terbatas dan cepat stabil kembali. Jadi kembali lagi ya pendengar Pro 1, kuncinya saat ini adalah kita tetap tertib, bijak dalam membeli BBM secukupnya dan jangan ikut-ikutan panik. Iya, karena kita harus berbagi juga ya, karena kasihan juga kalau misalnya ada saudara-saudara kita mungkin berprofesi sebagai kurir dan juga mungkin ojol seperti itu yang memang menggantungkan nafas ekonominya dari jalanan. Kalau dari pendengar Pro 1 sendiri gimana nih saat ini? Apakah Anda sedang antri BBM juga di SPBU terdekat? Apakah saat ini sudah mulai mengurai atau udah mulai lancar gitu ya pendengar ya? Anda juga bisa sekali info-info dan sharing-sharing bersama Sukma ya, karena Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Tere, Aku Patut Membenci Dia, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga pendengar Pro 1, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar siang hari ini Dialog Kita Indonesia bersama dengan HIMSI Bali. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat menarik juga pendengar, seputar kesehatan juga pastinya. Ini psikologi juga ya, kesehatan mental seperti itu. Jadi Anda bisa sekali untuk merapat pendengar di pukul 11.05. Anda bisa simak juga melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar.
1: Lensa kontak atau yang kita kenal dengan soft lens awalnya bukan untuk gaya, tetapi menjadi solusi medis. Gagasan pertamanya muncul dari Leonardo da Vinci di abad ke-16. Pada tahun 1888, lensa kontak pertama berhasil dibuat dari kaca. Karakteristiknya besar, kaku, dan hanya bisa digunakan sesaat saja. Seorang pembuat bola mata kaca, F.A. Mueller, membuat lensa kontak kaca untuk menutupi seluruh mata, awalnya untuk melindungi mata yang sakit. Lalu perkembangan besar terjadi di tahun 1971 saat soft lens modern terbuat dari bahan hidrogel pertama kali dipasarkan. Lensa ini lembut, nyaman, dan bisa digunakan lebih lama. Membuat soft lens cepat populer bukan untuk kebutuhan medis saja, tapi juga untuk menunjang penampilan. Hingga hari ini, soft lens hadir dalam berbagai warna, ukuran, dan fungsi, dari memperbaiki penglihatan hingga menunjang kepercayaan diri. Perpaduan sains, teknologi, dan gaya sudah ada pada soft lens favorit Anda.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Seperti yang Sukma sudah sampaikan tadi pendengar, bahwa saat ini kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar siang hari ini, Dialog Kita Indonesia bersama dengan HIMSI Bali. Kita pastinya akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih di pukul 11:50 WITA nanti pendengar. Dan pastinya pendengar Pro 1, pernah gak sih Anda merasa susah banget bilang tidak gitu ya kepada orang lain? Mau menolak permintaan teman, rekan kerja, atau keluarga itu cepat banget rasanya gak enakan. Takut bikin kecewa atau malah merasa bersalah juga dengan diri sendiri. Dan ujung-ujungnya ini sebenarnya bikin capek sendiri juga sih pendengar ya. Nah, fenomena ini sering banget disebut sebagai people pleasing, yang dimana pastinya kita gak mungkin dong pendengar harus melakukan hal ini secara terus-menerus gitu kan. Karena sampai kapan kita mau terus-terusan merasa gak enakan ya kan. Jadi siang hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai hal ini. Sampai kapan terus merasa gak enakan? Kenali people pleasing, belajar berkata tidak, dan terapkan batas diri. Jadi Anda bisa sekali untuk simak dialog ini pendengar melalui 105,2, 99,5, 100,9, dan juga pastinya live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Serta untuk pendengar Pro 1 yang mau sharing-sharing atau ingin mengirimkan pertanyaan gitu ya seputar topik pada siang hari ini, bisa banget juga Anda bisa langsung hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830, atau yang misalnya malu nih untuk telepon-telepon gitu ya pendengar ya, Anda bisa langsung komen juga di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Dan pastinya pendengar Pro 1, untuk membahas tentang topik ini gitu ya secara lebih dalam lagi, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar narasumber kami. Langsung saja Sukma perkenalkan terlebih dahulu, sudah hadir Niputu Ratih Cahya Pratiwi, spesi psikolog. Selamat siang Kak Ratih.
1: Selamat siang Kak Sukma.
0: Kabar baik ya Kak Ratih?
1: Baik-baik, semangat banget.
0: Semangat banget. Terima kasih banyak Kak Ratih sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Di tengah kesibukannya atau juga mungkin di tengah jalanan yang lagi macet banget sekarang nih pendengar, masih sempat-sempatnya juga ya Kak Ratih untuk hadir di studio Pro 1 Denpasar. Karena pastinya kita akan membahas mengenai hal yang kayaknya dekat banget sama kita gitu ya Kak Ratih ya. Bahkan mungkin banyak orang merasakan atau pernah melakukan hal seperti ini, seperti itu. Mungkin sebagai pembuka juga Kak Ratih, di masyarakat kan sering banget ya ada ungkapan perasaan gak enakan seperti itu. Nah, dalam kacamata psikologi ini, apa sih sebenarnya bedanya antara sifat empati, memang suka menolong gitu ya, sama dengan fenomena people pleasing ini? Silakan Kak Ratih.
1: Oke, mungkin sebelum kita membahas tentang kenapa gak enakan itu muncul di masyarakat, kita coba mulai dari definisinya dulu, boleh ya Kak Sukma?
0: Baik.
1: Oke, jadi kalau misal kita sering mendengar istilah people pleaser, sebenarnya kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia, people pleaser itu kan seseorang yang suka membuat sesuatu perilaku yang menyenangkan gitu. Dan kalau kita lihat itu sesuatu yang baik sebetulnya ya. Apa yang salah dari menyenangkan orang lain gitu. Nah, kan kalau misalkan kita hidup memang seharusnya berguna. Kan memang kalau misal hidup kita memang seharusnya berbuat baik gitu. Nah, sesuatu akan menjadi masalah ketika memang kebutuhan kita itu digeser demi kebutuhan orang lain gitu. Baik. Jadi seolah-olah kita membakar diri kita untuk menghangatkan orang lain nih. Jadi iya, akan menjadi masalah. Dan kenapa nggak enakan itu muncul, nanti kita mungkin akan banyak membahas di faktor-faktor penyebab kenapa sih seseorang bisa menjadi people pleaser gitu. Karena memang sesuatu itu bisa terjadi dari berbagai faktor, dan mungkin nanti juga boleh direfleksikan bagi semua pendengar ya, kira-kira apakah aku seperti itu, tapi jangan langsung self-diagnose gitu.
0: Iya. Banyak banget ya ternyata, dan itu adalah definisi dari people pleasing seperti itu, atau pleaser.
1: Yes.
0: Sebenarnya pleasing atau pleaser?
1: Oke, kalau pleaser itu orangnya ya. Kalau pleasing itu lebih ke tindakan, lebih ke perilakunya.
0: Oke, baik, itu dia bedanya ya. Dan tentunya kita akan bahas ini. Memang mungkin agak mirip gitu sama sikap yang memang ada empatinya, memang suka tolong-menolong gitu ya, Kak Rati. Tapi memang kalau people pleaser ini memang di saat dimana misalnya kebutuhan kita tuh udah bergeser ya, lebih mendahulukan orang lain gitu berarti Kak Rati.
1: Iya betul, kalau seseorang berbuat baik, mm-hmm. dalam artian baik mungkin kita lihat dari apa ya, apa yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan memang karena mau, karena mampu, okay, itu mungkin memang bisa dikategorikan perilaku baik gitu. Tapi ketika seseorang melakukan sesuatu atas dasar takut mengecewakan, takut ditinggalkan, takut tidak bisa menyenangkan orang lain, takut dinilai buruk, takut juga mungkin nanti akan merasa apa namanya, tidak diterima oleh lingkungan gitu, itu boleh menjadi indikasi people pleasing atau menjadi seseorang people pleaser. Karena memang kita lihat dari konteksnya ya, kadang orang berbuat baik, okay. Ada seseorang yang ingin misalkan meminjam uang, aku mau, aku mampu untuk memberikan, dan aku memang ingin untuk menolong, jadi dia memberikan pinjaman uang itu, okay, itu bisa dikatakan perilaku yang memang baik ya, atas dasar empati. Tapi ada lagi mungkin ada seseorang yang gak begitu dekat sama kita, terus dia datang, kak aku mau pinjam uang dong 100.000, tapi kita merasa udah, aduh aku gak deket-deket banget, aku juga masih perlu dengan uang 100.000 ini. Tapi ada di dalam hati kita, aduh nanti aku takut mengecewakan dia, aku takut dinilai buruk, aku takut nanti diomongin sama orang ini ke orang lain, terus orang lain ngecap aku sebagai seseorang yang buruk. Akhirnya kita kasih, padahal kita pun masih butuh uang 100.000 itu.
0: Iya, karena rasa gak enakan itu juga ya, Kak Rati ya.
1: Betul, okay, Kak Sukma.
0: Baik, lalu untuk mendeteksi atau menyadari gitu ya bahwa mungkin diri kita sudah terjebak menjadi seorang people pleaser ini, apakah ada ciri-cirinya yang mungkin gampang dikenali juga, Kak Rati?
1: Oke, jadi mungkin ini juga berkaitan untuk proses mengenali diri sendiri ya Kak Sukma ya.
0: Karena, seperti apa tuh Kak?
1: Memang beberapa kali kita harus lebih menyadari juga pola perilaku, pola interaksi kita dengan orang lain itu, apakah memang sudah didasari dengan atas rasa ingin membantu dan mau dan mampu, atau emang atas dasar rasa takut. Nah kalau ternyata ada banyak polanya karena takut, takut dalam segala hal yang saya katakan tadi, mungkin itu sudah ada indikasi bahwa memang sebetulnya mungkin bisa dikatakan saya mengarah ke people pleaser itu gitu. Jadi boleh untuk di trial error juga, okay, refleksikan diri, sekarang saya bergaul dengan si A gitu, oh ternyata iya saya begitu takut untuk mengecewakan si A ini, terus bergaul lagi dengan si B, terus merasa, aduh aku harus berupaya untuk menjaga imageku agar bisa diterima sama si B ini, terus mungkin nanti bergaul lagi sama si C, aduh aku gak berani ngomong enggak gitu, aku takut ditinggal gitu, wah itu mungkin udah menjadi suatu pola juga ya, pola juga kebiasaan, ya. Jadi baik, mungkin bisa dievaluasi juga.
0: Oke, itu kayak ada rasa

0: semua teman juga saya kayak gini. Sering kali mungkin terjadi seperti itu. Dan untuk ciri-ciri dari perilaku atau psikologisnya itu memang harus balik lagi ke diri sendiri ya, karena kita yang mengenali diri kita sendiri. Tapi kalau dari orang lain, apakah bisa melihat sebenarnya?
1: Oke, ya biasanya suatu perilaku itu kan muncul untuk bisa diobservasi atau diamati oleh orang lain juga ya. Biasanya memang kadang kita cenderung karena mengabaikan kebutuhan diri sendiri dengan kebutuhan orang lain, kadang kita nggak notice juga gitu. Oh ternyata aku sudah berlebihan. Tapi kadang ada orang lain yang mungkin lebih peka. Bener. Jadi mungkin ada beberapa teman yang bilang, loh kamu kan udah kecapean seharian kerja, tapi kok masih bisa nongkrong? Iya, aku merasa takut aja nanti teman-temanku hilang atau aku nggak punya teman lagi. Mungkin itu udah jadi bagian ketika orang lain mengobservasi perilaku kita juga ya Kak Sukma.
0: Iya benar-benar. Baik, tapi kalau orang yang tumbuh menjadi people pleaser ini, apakah ini berkaitan juga mungkin dengan pengalaman masa kecil atau pola asuh atau mungkin juga kebutuhan untuk mendapatkan validasi seperti itu dari orang lain, Kak Rati?
1: Oke, ini menarik banget ya. Memang ketika awal seseorang menjadi people pleaser itu cenderung berkaitan dengan pola asuh, bagaimana pola asuh, orang tua mengasuh ya. Kita hidup dari kecil itu bersama orang tua, dan ketika anak kecil dia merasa hidupnya itu memang orang tua akan menjadi sosok modelnya mereka, dan juga orang tua berkesempatan untuk mengarahkan perilaku si anak ini gitu. Jadi banyak kesempatan seperti itu. Nah, ketika orang tua dari kecil tidak sengaja untuk memberikan tuntutan yang begitu tinggi bagi anaknya untuk menjadi seseorang yang mungkin, oh kamu harus menjadi juara satu. Terus ketika dia menjadi juara satu, kemudian langsung diberikan pujian, langsung diberikan hadiah. Tapi nanti ketika nilainya mungkin lebih buruk dari biasanya, dia langsung dimarah. Di sana dia merasa cinta itu bersyarat. Ya, jadi dia akan berusaha gitu untuk gimana caranya agar aku bisa diterima oleh orang tuaku lagi. Gimana caranya agar aku disayang oleh orang tuaku lagi, agar aku mendapatkan cinta oleh orang tuaku. Jadi dia belajar, oke, ketika aku menunjukkan prestasi terbaikku di sekolah, maka cintaku akan hadir. Iya, tapi kalau seandainya memang aku tidak mampu untuk memberikan itu, aku tidak layak mendapatkan cinta. Jadi itu yang dia pelajari dan dia bawa ke lingkungan sosial nantinya. Mungkin nanti ketika pacaran, sampai dewasa ketika tidak disadari, dan lain-lain. Karena memang kita cenderung belajar dari proses pengalaman di masa lalu ya banyaknya. Jadi pola perilaku kita juga bergantung konteks yang terjadi di masa lalu. Jadi kita belajar dalam otak kita, dalam pikiran kita, oke, aku harus menjadi seseorang yang sempurna, harus menjadi seseorang yang baik. Tanpa kita tahu batasan baik, batasan patuh itu sejauh mana sebetulnya. Jadi kita berusaha untuk selalu menjadi anak baik, gadis baik, tanpa kita tahu, oh ini sebenarnya kebutuhan kita udah dilanggar oleh orang lain loh. Karena biasanya mungkin di keluarga, kalau anak ngelawan kadang ya, kita cenderung dianggap, oh apa durhaka, padahal mungkin anak ingin menyampaikan kebutuhannya sendiri. Tapi kadang beberapa orang menganggap, oh kamu udah berani ngelawan orang tua ya, kamu udah berani ngomong kayak gini ya gitu. Jadi dia berusaha untuk memendam perasaan atau keinginannya sendiri, dan ini juga akan menjadi pola people pleaser, di mana seseorang tidak berani untuk mengungkapkan kebutuhannya, keinginannya, dan memendam perasaannya juga, Kak Sukma.
0: Wah luar biasa. Jadi memang ini seperti berpola juga gitu ya, berkaitan dengan pengalaman masa kecil, pola asuh dari lingkungan terkecil ya di keluarga. Itu juga sangat berpengaruh banget ke bagaimana nanti si anak tumbuh bersosial juga sampai menjadi seorang remaja juga nantinya seperti itu. Baik Kak Rati, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara

berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Denpasar siang hari ini, Dialog Kita Indonesia bersama dengan HIMSI Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai sampai kapan terus merasa gak enakan. Kenali people pleasing, belajar berkata tidak, dan terapkan batas diri. Terima kasih juga untuk para pendengar yang pastinya sudah mendengarkan juga. Di Facebook kami ada Pak Wayan Siaje dari seputaran Padang Sambian ya, sudah monitor gitu katanya. Lalu aja ada Bu Resmi di Singaraja, ada Bu Nirani Indi juga di WhatsApp kami, serta ada Cik Guria di Jaksel juga nih yang memonitor Dialog Denpasar siang hari ini. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang ingin sharing-sharing atau ingin mengirimkan pertanyaan, bisa sekali ya pendengar Anda langsung hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830, serta pastinya Anda bisa simak juga melalui live streaming Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Masih bersama dengan Kak Ratih ya di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan sambung perbincangan kita yang tadi di mana sudah membahas dan berbincang-bincang sedikit mengenai definisi, lalu juga apa sih cara mengenali seperti itu ya, jika mungkin ada beberapa gejala-gejalanya gitu ya, gejala-gejala yang mungkin bisa dilihat secara dari perilaku seperti itu. Nah, sekarang kita move ke dampak seperti itu ya. Kalau misalnya kebiasaan people pleasing ini Kak Ratih dibiarkan dan terus dipelihara seperti itu, apa dampak jangka panjangnya bagi kesehatan mental maupun hubungan bersosial dalam kehidupan sehari-hari Kak Ratih?
7: Oke, terima kasih Kak Sukma. Jadi mungkin kenapa topik ini juga penting ya Kak Sukma ya. Saya beberapa kali praktik dan klien-klien saya yang datang itu memang lebih banyak orang-orang yang bisa dikategorikan people pleaser ya. Jadi saya merasa oh berarti ini dampaknya itu begitu besar ternyata. Jadi yang pertama mungkin kita bahas dari segi kesehatan mental. Ketika seseorang berusaha untuk selalu mengorbankan kebutuhannya demi kebutuhan orang lain, jadi dia akan selalu overthinking sendirian. Jadi ketika misalkan ada yang ngajak, nanti sore kita makan malam yuk, makan sore yuk gitu. Terus ternyata dia udah, aduh gak bisa, aku capek banget, kayaknya aku butuh ngecas energiku gitu. Terus tapi dia gak mau, gak mampu gitu untuk menolak. Jadi dia akan kepikiran sendiri, overthinking sampai cemas. Kayak misalkan jadinya gimana ya nanti kalau seandainya aku nolak, dia marah gak ya dia? Kecewa gak ya dia? Kesel gak ya dia sama aku? Jadi polanya itu cenderung akan pikirannya rumination. Rumination itu pikirannya akan selalu berulang, berupaya untuk memprediksi sesuatu yang belum tentu terjadi. Terus selanjutnya juga, mungkin orang-orang yang people pleaser ini merasa tidak mampu mendeklarasikan kebutuhannya kepada orang lain. Jadi tadi kalau Kak Sukma nanya, gimana ya dampaknya bagi interaksi sosial? Jadi mungkin beberapa kali ada seseorang yang merasa hubungannya jadi gak sehat nih Kak Sukma. Kenapa? Karena memang kebutuhannya dia yang sesuai atau batasannya dia tidak pernah dikomunikasikan ke pihak lawan bicaranya. Jadi ketika mungkin nanti lawan bicaranya merasa menginjak batasannya dia, dia juga tidak mampu mengatakan tolong jangan seperti itu, atau tidak berani mengatakan tidak. Jadi dia akan merasa hubungannya tidak sehat. Tapi pihak lain juga tidak tahu apa sebetulnya kebutuhannya dia. Dan emosinya juga bisa dipendam gitu, karena si people pleaser ini tidak berani untuk mengungkapkan ya. Kalau misalkan dia sedang kecewa dan lain-lain, jadi emosinya menumpuk. Kalau emosi menumpuk, emosi itu ibaratnya per ya. Jadi semakin menumpuk nanti bisa meledak gitu. Terus sudah berpikir, aduh gak ada yang ngertiin aku nih. Aduh, jadi kayaknya kesana, aku ya? Off hubungan ini. Padahal mungkin pasangannya gak tahu nih. Sebetulnya dia emang gak nyaman loh kalau misalkan bahas topik tentang politik gitu. Atau gak nyaman loh kalau ternyata temannya itu duduk terlalu dekat sama dia. Jadi batasan itu kan kayak, oh ada beberapa orang yang merasa nyaman nih, kayaknya kita udah deket, ya udah aku duduk di sebelahmu, mepet aja gitu. Tapi ada orang yang merasa, aduh, kayaknya belum juga. Tapi itu nggak pernah dikomunikasikan, jadi akan berdampak ke banyak hal juga gitu. Terus juga kadang berdampaknya itu, saya pernah mendapatkan kasus berdampaknya ke pendidikan. Jadi ketika dia ini sulit gitu ya, dia merasa dia harus menyenangkan orang tuanya untuk selalu menjadi juara satu gitu, menjadi seseorang yang sempurna, takut mengecewakan orang lain. Jadi ketika dia merasa, aduh, aku kok rankingnya sekarang ranking 3, mungkin bagi sebagian orang, loh kamu kan ranking 3 ya, kamu udah pinter, kamu udah hebat, kamu udah berjuang. Tapi menurut dia seperti
8: masih ada kurang ya,
7: kayak gimana ya, aku sudah merasa gagal dengan ranking 3 itu. Terus mungkin selanjutnya jati diri, jadi gak punya jati diri yang pasti ya. Ketika kita selalu ngikut gitu kata orang lain, ngikut keputusan orang lain, ngikut kehendak orang lain, jadi kita gak tahu sebenarnya yang kita suka ini apa ya
8: sih?
7: Iya. Sebenarnya yang kita butuhkan ini apa ya, jadi kayak ya kabur gitu. Kalau orang nanya mungkin, kamu suka apa? Gak tahu ya, karena selama ini lebih nyoba untuk mementingkan kebutuhan orang lain juga
8: ya. Jadi kurang memahami diri sendiri juga, kurang dekat sama diri sendiri.
7: Benar-benar.
8: Ternyata ini dampaknya bisa kemana-mana juga ya. Jati diri, kesehatan mental, yang mungkin kita anggap people pleasing ini hal yang sederhana gitu ya. Tapi ternyata dampaknya bisa kemana-mana juga nih pendengar. Dan Kak Ratih, jadi tadi juga sempat disampaikan harus ada batas diri seperti itu ya. Dan mungkin batas diri terdengar gampang juga gitu ya, membatasi gitu ya, tapi ada beberapa orang juga, sebagian orang yang untuk menerapkan batas diri ini sangat sulit gitu ya. Bahkan ketika mereka tahu bahwa batas tersebut itu memang penting untuk ditetapkan, tapi sulit sekali seperti itu.

0: kebiasaan itu, kita harus berani untuk pelan-pelan keluar, dan itu prosesnya mungkin membutuhkan waktu juga ya Kak Sukma ya. Jadi kalau misalkan bilang batasan diri, mungkin kita coba lihat dulu batasan itu apa sih sebenarnya gitu. Kadang kita merasa batasan itu seperti tembok yang kaku. Jadi kita merasa akan sulit untuk diterapkan ke situasi A, situasi B. Padahal sebetulnya batasan diri itu lebih kayak pintu. Jadi kenapa kayak pintu? Jadi kapan harusnya kita mungkin membuka, kapan kita mungkin akan menutup pintu itu, kapan juga kita akan mengunci pintu itu. Jadi batasan diri itu sebetulnya sesuai konteks. Tapi beberapa orang berpikir, oh ketika aku mengatakan tidak, aku akan mengatakan tidak ke semua orang, ke semua situasi. Padahal enggak juga.
1: Oke, itu dia. Lalu kalau langkah awal untuk menetapkan batas diri ini gimana nih Kak Ratih? Apalagi untuk orang yang mungkin kemarin-kemarin udah selalu bilang iya aja, mau-mau aja gitu ya, dan sekarang udah paham nih, kayaknya saya terlalu iya-iya aja deh, udah harus menetapkan batas diri. Kira-kira batas diri seperti apa sih yang perlu dilakukan terlebih dahulu Kak Ratih?
0: Oke, jadi sebelum kita memulai menentukan batas diri, kita harus tahu dulu apa yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman. Mungkin kalau ditanya nih Kak ya, apa yang membuat kamu nyaman? Kadang kita akan agak bingung gitu ya jawabnya. Apa ya yang buat aku nyaman? Tapi kadang kalau ditanya apa yang membuat kamu tidak nyaman, itu mungkin akan lebih mudah ya. Iya, jadi mungkin bisa dimulai dari sana dulu. Mungkin kalau misalkan pergi sama teman-teman, ngumpul sama teman-teman, aku gak suka loh kalau teman-temanku selalu bahas tentang cowok aja gitu, kayak kok gak ada topik lain. Itu mungkin bisa ditetapkan nanti, kayak oh berarti batasan diriku mungkin seperti itu. Terus mungkin misal saya ketemu sama Kak Sukma nih, baru pertama kali ketemu, terus mungkin batasan saya gak bisa Kak kalau duduknya itu langsung mepet gitu. Iya, jadi perlu diketahui juga nih sebetulnya apa yang membuat kita tidak nyaman terlebih dahulu. Nah kalau sudah tahu gimana? Kalau sudah tahu, nanti boleh dikomunikasikan. Komunikasikannya itu secara asertif. Mungkin gak langsung kayak kita bilang, kalau misalkan langsung datang saya bilang ke Kak Sukma, saya mau kasih tahu ya Kak Sukma ya, kalau batasan diri saya itu gak bisa duduknya gitu ya, mepet-mepet Kak Sukma, gak kayak gitu juga ya.
1: Untung cuma satu ya, kalau ada banyak batasannya mau disebutin semua ya kan.
0: Bener banget, repot di kita ya. Jadi mungkin kalau seandainya nanti cara mengkomunikasikannya, udah beberapa kali mungkin kalau misalkan ketemu caranya cuman mungkin, boleh geseran dikit gak duduknya Kak Sukma, kayak gitu. Jadi kan itu sudah tahap untuk mendeklarasikan kebutuhan kita juga ya, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Karena memang yang sulit itu adalah mengkomunikasikan. Jadi, dan biasanya suatu perilaku itu kenapa sulit, itu karena ada faktor kognitif di dalamnya, kemudian berpengaruh ke emosi, berpengaruh kepada perilaku. Jadi sebelumnya mungkin kalau misalkan caranya berpikir, oh kalau aku ngomong kayak gini nanti orang akan marah, coba tanya ke pikirannya deh, kayak emang kenapa kalau orang lain marah, emang pasti orang lain itu akan marah, kayak coba aja dulu gitu. Jadi setelah nanti gitu, coba kita bilang ke diri sendiri, okay, aku akan mencoba sekali aja. Jadi nanti ada pengalaman keberhasilan. Setelah ada pengalaman keberhasilan itu, tentunya, oh ternyata gak apa-apa loh ya kalau aku ngomong sama Kak Sukma geseran dikit, ternyata gak Sukma gak marah gitu. Jadi kayak okay, nanti setelahnya aku akan lebih belajar lagi untuk ngomong ke yang lain-lain juga deh. Yang penting tetap asertif. Nanti kita mungkin bahas asertif itu ya.
1: Iya, asertif itu ya. Sebenarnya apa sih asertif itu? Dan memang menarik sekali ya, karena seperti yang tadi disampaikan juga, ada banyak sekali gitu ya mengenai batas diri ini yang memang harus kita tetapkan. Tapi enggak sekaku batas diri gitu ya, kayak tembok gitu ya,
0: kayak tembok.
1: Tapi memang di setiap kondisi situasi itu pastinya akan berbeda-beda, disesuaikan nantinya seperti itu. Baik Kak Ratih, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, tapi kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini.

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya pendengar masih bersama Hari Sukma di Denpasar siang hari ini. Dialog kita Indonesia bersama dengan Himsi Bali. Kita masih berbincang-bincang seputar topik sampai kapan terus merasa enggak enakan. Kenali people pleasing, belajar berkata tidak dan terapkan batas diri. Pastinya juga masih bersama Kak Ratih di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sharing-sharingnya gitu ya, seputar mungkin pernah punya pengalaman juga seperti ini, Anda bisa sekali untuk langsung sharing-sharing dan hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WA kami di 0896-7812-3830. Ada satu penelpon, Kak Rati Sukma akan angkat lebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi, menjelang siang. Iya. Dengan siapa di mana?
4: Ramadan.
3: Baik, selamat siang Pak Ramadan.
4: Iya, sama-sama.
3: Kita lagi Om Swastiastu. Iya, Pak Ramadan ada.
4: Iya. Semuanya ada berapa orang?
3: Ada satu orang, cuma Kak Ratih aja di studio.
4: Iya. Konsultasi gratis ya. Konsultasi itu mahal. Ini berarti terkait kesehatan mental dan kecerdasan emosional termasuk di dalamnya ya?
3: Iya, ini mengenai perasaan mungkin sering gak enakan gitu ya, selalu merasa gak enakan. Iya. Misalnya diajak ke sana, mau-mau aja.
4: Kecerdasan emosional yang baik kan?
3: Iya, mungkin ada...
4: Bisa mengatasi kan, jadi saya kira itu...

0: Baik.
1: Jadi mengenal emosi sejak dini, validasi emosi, terus mencari solusinya kan. Ya, jadi ketika orang itu sudah, anak atau anak sudah punya kecerdasan emosional yang baik, maka apapun saya rasa dia bisa mengatasi dengan cara yang baik juga, dengan apa, sehat, secara logik begitu ya. Mungkin itu saja dari
0: baik.
1: Saya.
0: Terima kasih Pak Ramadan. Ya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Mungkin Kak Ratih bisa langsung ditanggapi juga ini sharing-sharing ya, dan juga ada pertanyaan dari Pak Ramadan. Silakan Kak Ratih.
2: Oke, terima kasih Pak Ramadan. Betul sekali, orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak.
0: Role model ya,
2: role
0: katanya
2: model,
0: tadi.
2: Benar. Jadi kalau misalkan berbicara tentang pola asuh, seperti yang sudah dikatakan tadi, anak meniru orang tuanya. Jadi ketika anak lahir, dia seperti kertas putih sebetulnya. Jadi orang tua yang bertugas untuk nanti juga ikut serta dalam mencoret-coret kertas putih itu gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan tadi benar, semua itu bermula dari pola asuh. Itu mungkin benar juga, tapi kadang ada beberapa orang yang oke, pola asuh di keluarganya itu sudah baik ya, tapi ketika nanti dia sekolah, ternyata lingkungan sekolahnya tidak sebaik dengan
0: juga
2: pola asuh orang tua. Mungkin ada faktor lain juga, tapi betul, sebagai orang tua kita perlu menyadari ini juga. Kadang kita merasa ketika memberikan edukasi anak gitu, menghargai atau mengapresiasi anak, kita cenderung mengapresiasinya itu ke hasil. Kita lupa bahwa anak juga sedang berproses. Betul.
0: Yeah.
2: Jadi kadang, wah, selamat ya nak, kamu hebat banget udah jadi juara satu. Tapi itu hanya dia dapatkan ketika nanti dia menjadi juara. Padahal ada anak yang mungkin kemampuannya dia tidak begitu lebih unggul dari sang juara satu itu, tapi mungkin dia berproses dengan lebih baik, bekerja keras dengan lebih baik. Tapi kadang orang tua tidak melihat itu. Jadi mungkin nanti ketika bapak dan ibu pendengar di rumah, ketika mungkin memiliki anak, mungkin boleh dicoba untuk mengapresiasi proses juga secara detail. Jadi maksud secara detail itu apa? Misal anak baru pulang sekolah, terus dia udah naruh sepatunya itu di rak sepatu. Jadi kita bisa bilang, wah, good job nak, mama seneng deh kamu bisa naruh sepatunya di rak sepatu nih. Jadi rasanya
0: rapi,
2: ini
0: ya?
2: Jadi lebih rapi gitu. Jadi anak udah tahu, wah, berarti memang ini perilakuku perlu aku ulang, karena memang ini sudah perilaku yang baik. Terus juga kalau anak sedih, kalau anak lagi misalkan, aduh, ada sesuatu yang membuat dia sedih, kita juga boleh memvalidasi emosinya. Jadi setidaknya dia gak merasa emosi yang kesedihan, kekecewaan yang lain-lain itu harus dipendam, harus disembunyikan. Jadi dari sana kita bisa memberikan validasi. Oh ya nak, kamu sekarang lagi sedih ya, kamu lagi kecewa ya, karena apa? Boleh disebutkan kayak, oh, karena tadi mungkin mama ngajak kamu pulang ya, padahal kamu lagi mau main gitu. Nah, setelah itu tetap perilakunya perlu kita arahkan, terlebih anak-anak yang memang masih anak-anak ya, kita tetap sebagai orang tua perlu mengarahkan perilakunya. Kadang kita merasa, oh, memvalidasi emosi itu memanjakan anak, padahal enggak juga nih Kak Sukma. Jadi kayak, oke, mama tahu kamu lagi sedih, mama tahu kamu kecewa karena mama ngajak kamu pulang sekarang, padahal kamu mau lagi main ya. Nanti mama kasih waktu 5 menit. Jadi kita coba prediksi 5 menit. 5 menit nanti kita pulang ya. Terus nanti kalau dia nangis gimana? Gak apa-apa. Kalau dia nangis itu kan bentuk emosi yang perlu kita bantu juga untuk regulasi gitu. Jadi si anak bisa belajar meregulasi emosinya. Tetap batasannya apa? 5 menit pulang? Oke, ajarkan dia. Kita tetap pulang nak gitu. Karena tadi mama udah ngasih tahu 5 menit kamu harus pulang gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kayak, oke, emosi boleh divalidasi, perilaku juga perlu diarahkan. Jadi anak bisa merasa berharga, kayak tidak perlu untuk selalu berusaha yang menjadi yang terbaik gitu di lingkungannya, sempurna. Karena memang sejatinya kita manusia tidak ada yang sempurna ya. Orang tua juga tidak ada yang sempurna. Kalau misalkan orang tua ada salah mengasuh, orang tua baru belajar menjadi orang tua. Anak juga baru belajar menjadi anak. Apalagi kayak pasutri baru gitu ya, suami dan istri baru terlahir gitu, menjadi ayah, menjadi ibu, terus juga jadi anak. Enggak apa-apa, kesempatan belajar itu ada banyak juga. Jadi agar anak juga menghargai proses daripada hasil.
0: Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Kak Ratih tanggapan atas sharing-sharing yang sudah disampaikan oleh Pak Ramadan. Semoga juga Pak Ramadan bisa terima ya dari jawaban Kak Ratih.

0: Ratih tadi, serta tadi sempat terpotong juga tadi Kak Ratih, kita mau bahas tentang asertif seperti itu.
1: Oh betul.
0: Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit tuh Kak Ratih, apa sih sebenarnya itu?
1: Oke, terima kasih sudah diingatkan Kak Sukma. Jadi asertif itu sebetulnya bentuk komunikasi ya Kak ya. Jadi komunikasi dalam

segini, bukan kayak gitu, tapi mungkin aku merasa aku tidak dihargai karena aku sudah mencoba untuk menunggu tapi aku belum mendapatkan kabar, misal kayak gitu. Terus cobalah untuk negosiasi, mungkin setelah mendeklarasikan apa perasaan kita, kita bisa bilang, boleh nggak kalau seandainya nanti kamu hubungi aku ya jam segini, menurut kamu gimana? Jadi memberikan kesempatan ke lawan bicara juga. Nah, dalam prosesnya itu juga kita perlu empati ke lawan bicara, empati ke diri sendiri, empati juga ke lawan bicara. Mungkin juga ketika berbicara kita bisa ingat, oh situasinya mungkin lawan bicara kita lagi sibuk kuliah nih, lagi sibuk kerja, dia emang gak mungkin bisa sempat untuk ngabarin kita. Jadi di sana emosinya kita setidaknya bisa lebih teregulasi ya. Jadi kita tetap untuk bisa memberikan nada yang sesuai gitu, untuk bisa menyampaikan. Jadi sebelum berkomunikasi asertif itu, coba tanya, kebutuhanku sebenarnya apa ya? Oh oke, okay, kebutuhanku sebetulnya mungkin dihargai. Terus yang kedua tanya, oh kenapa ya dia kemarin gak sempat ngabarin? Oh ternyata dia lagi sibuk, dan emang beneran sibuk. Jadi di sana bisa komunikasinya lebih nyaman gitu ya. Poinnya itu bisa tersampaikan. Terus bisa negosiasi, jadi tidak memaksa pihak lawan.

0: apa batasan diri kita. Terus yang ketiga, kalau seandainya memang ada seseorang yang menginjak batasan kita, jangan langsung kita marah atau jangan langsung
1: cut off gitu ya.
0: Iya, cut off tiba-tiba. Mungkin coba lihat beberapa kemungkinan. Mungkin pihak lawan juga belum paham sebetulnya apa yang kita butuhkan. Pihak lawan mungkin belum pernah sempat tersampaikan gitu kebutuhan kita, dan menurut dia mungkin, oh untuk aku aman, untuk dia belum tentu. Jadi coba juga untuk berempati ke orang lain, dan jika mampu juga boleh negosiasi.
1: Baik.
0: Dan kesehatan mental itu kan bukan untuk seseorang yang selalu tidak punya masalah ya Kak Sukma ya. Jadi kalau seandainya memang dalam hidup sedang ada masalah, jadi perbesarlah kapasitas untuk bisa mengatasi masalah itu. Kalau memang tidak kuat sendiri, gak apa-apa untuk mencari bantuan profesional.
1: Baik.
0: Boleh ke psikolog, boleh ke psikiater.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Rati atas closing statement yang juga yang sudah diberikan pesan ya tentunya untuk para pendengar Pro 1. Serta terima kasih banyak juga Kak Rati sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan sharing-sharing berbagi informasi seputar topik kita di siang hari ini. Sampai kapan terus merasa gak enakan? Kenali people pleasing, belajar berkata tidak dan terapkan batas diri. Terima kasih juga untuk para pendengar Pro 1 yang sudah menyimak dialog Denpasar siang hari ini melalui aplikasi RRI Digital FM 105,2 dan juga pastinya melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Karena waktunya juga sudah semakin merapat ke pukul 12 nih, pendengar kita juga akan melaksanakan puja trisandia seperti itu. Jadi dialog Denpasar siang hari ini Sukma akan akhiri dengan terima kasih. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
8: Gencana.
9: Excuse me, thank you, kumaon.
7: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
10: Sabe.
11: Matur nuwun.
12: Dagawel.
13: Rancabana.
7: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

sakit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

yang kuno dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi satu lawan satu dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Wolves kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Jenny Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui Yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vitel merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vitel bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak.

0: kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
1: Ini dalam waktu dekat ini, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
0: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulkahendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan mikirkan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oesapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali ya, Hari Sukma masih akan temani ruang dengar Anda pastinya sampai di pukul 3 sore nanti. Setelah tadi pendengar, kita juga sudah hadirkan untuk Anda tadi di pukul 11.05 ada Dialog Kita Indonesia bersama dengan HIMSI Bali yang tentunya Anda bisa simak juga tayangan ulangnya pendengar melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Serta kami juga sudah hadirkan untuk Anda Warta Berita Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta yang sudah juga menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Dan pastinya masih bareng Sukma ya di Denpasar siang hari ini pendengar Pro 1. Semangat ya untuk Anda yang mungkin siang hari ini masih antri di SPBU terdekat. Dan pastinya pendengar Pro 1, dampak dari antrian panjang dan dinamika BBM di Bali belakangan ini ternyata gak cuma dirasakan sama pengendara pribadi aja, tapi ini juga udah mulai berdampak pada layanan transportasi umum kita. Melansir dari nusabali.com, operasional angkutan publik Transmetro Dewata ini juga ikut terdampak pendengar akibat imbas dari antrian BBM. Bahkan tercatat ada sebanyak 17 ritase atau jadwal perjalanan bus yang terpaksa tidak terlayani atau hilang karena armada harus tertahan antre pengisian BBM. Dan pastinya pendengar Pro 1 ini bikin beberapa sahabat yang memang bergantung sama layanan Transmetro Dewata, baik untuk berangkat kerja, sekolah, atau mobilitas harian itu harus ekstra sabar ya, karena waktu tunggu di koridor atau halte jadi semakin lebih lama dari biasanya. Meskipun begitu, pendengar Pro 1, pihak pengelola dan instansi terkait juga terus berupaya maksimal mengatur skema pengisian BBM armada agar operasional Transmetro Dewata bisa kembali normal dan melayani masyarakat Bali secara optimal. Itu dia pendengar satu buah informasi untuk Anda yang pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda ya di hari Kamis ini. Untuk Anda yang lagi makan siang atau jam makan siangnya dipakai untuk antri bensin, semangat terus ya. Semoga keadaan ini bisa cepat pulih, cepat berlalu juga ya. Dan tentunya kita semua ini diberikan kesehatan juga untuk kuat-kuat terus ya antri. Jadi stay tune terus ya pendengar, karena Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Afgan, Betapa Aku Cinta Padamu.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Agnes Monica Jera sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan pastinya Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Serta pendengar di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda dan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
4: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
5: Pertamina dan Gubernur Bali, yakni Bapak Koster, menjamin bahwa pasokan akan normal dalam waktu yang cepat. Namun nyatanya hingga hari ini antrean kendaraan masih mengular panjang.
6: Selamat siang. Pemerintah diminta segera menuntaskan masalah kelangkaan BBM. Pengawasan etik hakim menjadi upaya menjaga independensi peradilan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Hari Sukma.
2: RRI Denpasar.
6: Pendengar, Lintas Dewata Siang kali ini kami awali soal kelangkaan BBM di Bali memerlukan langkah reduksi. Keterbukaan informasi dari pemerintah dinilai menjadi kunci agar masyarakat semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM.
4: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
7: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
4: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang jadi ikut ngantre di pompa bensin.
7: Sementara salah seorang warga asal Badung, Made Dwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
8: Antri beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
7: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
6: Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab antrean panjang pembelian BBM di wilayah Bali. Ia mengatakan bahwa penyebabnya dikarenakan pendistribusian BBM ke wilayah Bali sempat mengalami kendala. Kendala dalam pendistribusian ini mengakibatkan sejumlah SPBU di wilayah Bali mengalami kekurangan stok BBM. sehingga dalam aktivitas pembelian BBM di sejumlah SPBU di Bali mengalami kelangkaan dan penumpukan kendaraan. Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil juga membantah menipisnya stok BBM penyebab antrean tersebut. Sebab diungkapkannya, saat ini stok BBM secara nasional masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16-18 hari mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kelangkaan bahan bakar minyak di Bali tidak hanya berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dan Pertamax. Persoalan ini juga memicu antrian panjang di SPBU, kemacetan lalu lintas, hingga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Di tengah situasi tersebut, diperlukan langkah konkret untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM, baik melalui pembenahan distribusi dan pengawasan pasokan maupun pengelolaan transportasi dan perubahan pola mobilitas masyarakat. Apa langkah yang perlu segera dilakukan agar dampaknya tidak semakin meluas? Berikut perbincangan Dayu Friska bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Wilayah Bali, Dr. Insinyur Imade Rai Ridarta.
9: Pak Rai, bagaimana dari MTI Bali melihat situasi kelangkaan BBM yang terjadi di Pulau Bali khususnya? Apakah dampaknya terhadap sistem transportasi dan juga mobilitas masyarakat kita di Pulau Dewata, Pak Rai?
10: Ya, baik. Terima kasih. Saya kira kita patut bersedih ya, karena situasi beberapa hari belakangan ini bahkan belum sembuh luka kita terhadap persoalan di Ketapang, Gilimanuk. Ini juga menyebabkan hal yang hampir mirip persoalannya kalau kita bicara soal transportasi. Nah, beberapa hari belakangan ini memang di semua SPBU di seluruh Bali saya kira mengalami hal yang sama, antrean yang panjang. Kemudian yang pada saat awal karena panik dan lain sebagainya menyebabkan beberapa ruas jalan juga ikut menjadi macet karena adanya antrean. Walaupun di hari berikutnya ada pengaturan baik dari TNI maupun Polri untuk merapikan antrean dan mengatur distribusi di SPBU. Namun demikian ini kembali menjadi hal yang sangat disayangkan setelah sekian tahun kita tidak pernah mengalami hal yang sama. Ini saya ibaratkan hampir sama dengan kejadian ketika jalan macet dan para wisatawan itu sampai jalan kaki turun dari kendaraan di tol untuk menuju bandara. Ini kira-kira hampir sama, kendaraan tidak bisa jalan bukan karena tidak ada BBM, tetapi tidak bisa jalan karena macet. Nah, ini macetnya kendaraan tidak bisa jalan karena tidak ada BBM. Ini pasti tadi sudah disampaikan di awal, pasti akan sangat mengganggu aktivitas-aktivitas yang penting yang memang sangat mengandalkan adanya hubungan antar wilayah itu dengan transportasi, terutama katakanlah pasokan untuk komoditas bahan pangan, makanan yang mudah busuk, terutama ini harus dilalui. Dan pagi ini juga saya melihat informasi di daerah Soka ke barat itu juga mengalami macet karena kendaraan-kendaraan itu mungkin ada yang tidak bisa berjalan lagi, ada yang juga ikut mengantri dan ekornya sampai mengular sampai ke jalan. Ini yang jelas awalnya saya ingin menyampaikan kita bersedih tentang hal ini.
9: Pak Rai, kita tahu pemerintah telah juga mengambil sikap untuk mengurangi atau mereduksi dari dampak kelangkaan BBM, tapi dari MTI sendiri, langkah apa yang paling mendesak yang mungkin bisa dilakukan, Pak, untuk mengurangi imbas dari kelangkaan BBM ini?
10: Baik, Bu Dayu, dan saya kira ada dua hal yang perlu kita pisahkan ya dalam pembahasan ini. Pertama adalah bagaimana kita mencegah atau menjaga terjadinya kelangkaan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti bagaimana upaya kita ketika terjadi kelangkaan. Teori apapun yang kita keluarkan untuk saat ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau BBM-nya tidak ada. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah kita harus bersabar, walaupun itu mengantri, mudah-mudahan selalu ada pasokan, dan pasti kita ada 2-3 jam yang saya dengar orang mengantri akhirnya dapat tetapi kasihan juga dan prihatin kita. Kemudian jangan ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan sendiri. Contoh misalnya dia mengantri dengan mobil, kemudian dia keluar, kendaraannya, BBM-nya disedot, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan ini adalah hal yang tidak manusiawi ataupun saya katakan tidak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Mari kita tetap tenang dan sabar, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini.
11: Oke, terima kasih Pak Rais. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Bali, Dr. Insinyur Imade Rairi Darta. Terima kasih.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. HMI Cabang Denpasar memberi tenggat waktu 2 x 24 jam kepada pemerintah dan Pertamina untuk membenahi pola distribusi BBM. Jika tidak ada langkah konkret dan transparan, HMI bersama elemen masyarakat sipil mengancam turun ke jalan.
1: Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali, khususnya Kota Denpasar, menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Denpasar. HMI menilai distribusi BBM yang belum merata dan keterbukaan informasi stok perlu segera dibenahi agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat. Ketua Umum HMI Cabang Denpasar, Haris Afrizal, kepada RRI mengatakan, masih terdapat kesenjangan antara pernyataan normalisasi pasokan dengan kondisi antrian di lapangan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi terutama terkait penyaluran BBM ke masing-masing SPBU.
2: Kami ingin menanggapi sedikit terkait dengan janji, terkait dengan normalisasi yang dilakukan oleh Pertamina terkait dengan distribusi bahan bakar minyak. Kami di HMI melihat ada kesenjangan besar antara klaim daripada pemerintah dan juga realitas yang ada di lapangan. Pertamina dan Gubernur Bali, yakni Bapak Koster, menjamin bahwa pasokan akan normal dalam waktu yang cepat. Namun nyatanya hingga hari ini antrian kendaraan masih mengular panjang. Akar daripada persoalan ini tidak lebih daripada buruknya sistem distribusi yang dilakukan Pertamina kepada SPBU-SPBU.
1: Haris menegaskan HMI bersama Aliansi Cipayung Plus Bali mendesak pemerintah dan Pertamina membuka informasi stok secara transparan serta mengambil langkah konkret untuk meratakan distribusi BBM. HMI juga telah memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam dan menyatakan siap turun ke jalan apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
2: Kami, HMI Cabang Denpasar, sudah tergabung dalam kelompok Aliansi Cipayung Plus Bali. Kami sudah memberikan tenggat waktu 2 hari, 2 x 24 jam. Apabila ini tidak kunjung terurai dan tidak ada langkah konkret yang transparan, maka kami, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar, bersama elemen masyarakat sipil tidak ragu untuk turun ke jalan.
1: HMI berharap pemerintah dan Pertamina segera membenahi penyaluran BBM, serta memastikan informasi ketersediaan stok dapat diakses masyarakat secara transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurai antrean dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi warga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, penindakan penyelundupan 4,59 kg kokain dilakukan petugas Bea Cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Dua warga negara Chili diamankan bersama barang bukti yang disembunyikan di bagian tersembunyi tas ransel. Selengkapnya akan dilaporkan Zanuar Setiaji. Rekan Zanuar, silakan laporan Anda. Selamat siang.
3: Selamat siang, Ari Sukma, dan baik para pendengar Pro 1. Saat ini saya berada di Aula Kecak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali. Dan di tempat ini, Bea Cukai sempat menyampaikan hasil penindakan penyelundupan narkotika jenis kokain dengan total berat mencapai 4,59 kg bruto di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Dan penindakan tersebut dilakukan pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 4 WITA. Dan petugas mengamankan dua warga negara asing asal Chili, perempuan berinisial J dan laki-laki berinisial B yang tiba di Bali menggunakan penerbangan dari Melbourne, Australia, yang setelah sebelumnya menempuh perjalanan dari Santiago, Chili. Dan pengungkapan kasus ini berawal dari analisis petugas terhadap barang bawaan penumpang yang menunjukkan adanya indikasi mencurigakan, dan pemeriksaan lebih lanjut kemudian menemukan kokain yang disembunyikan di bagian belakang atau komponen tersembunyi tas ransel milik kedua penumpang.

0: lebih lanjut. Dan dari proses tersebut, tim gabungan turut mengamankan 2 orang yang diduga berperan sebagai pengemudi dan penjemput di sekitar bandara, serta seorang warga negara Indonesia yang diduga sebagai penerima barang di sebuah hotel di kawasan Kuta, Bali. Dan pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika melalui pintu masuk internasional. Bea Cukai bersama BNN dan instansi terkait berkomitmen memperkuat koordinasi untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Bali, Zanwar Setiaji kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Zanwar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan serabut kelapa di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Kobaran api yang membakar area seluas kurang lebih 35 are tersebut memaksa tim pemadam kebakaran Jembrana berjuang keras selama lebih dari 8 jam untuk memadamkan si jago merah.
3: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan serabut kelapa milik CP Duta Agro Seratindo di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Kobaran api yang membakar area seluas kurang lebih 35 are tersebut memaksa tim pemadam kebakaran Damkar Jembrana berjuang keras selama lebih dari 8 jam pada Selasa malam hingga Rabu dini hari kemarin. Kasih Damkar Jembrana, Kade Bagus Darmawan saat dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan bahwa laporan kebakaran pertama kali masuk pada pukul 19 lebih 10 WITA. Tugas bergerak cepat dan tiba di lokasi kejadian hanya dalam waktu 10 menit. 4 unit armada utama Damkar Jembrana dikerahkan serta mendapatkan dukungan berupa 2 unit armada bantuan dari TNI untuk penanganan. Proses pemadaman berlangsung sangat sengit. Mengingat material serabut kelapa yang mudah terbakar, petugas menghabiskan sekitar 70 ribu liter air untuk memadamkan kobaran api dan mengisolasi area agar tidak meluas. Meski demikian, perjuangan para petugas sempat tertahan jelang dini hari. Hingga pukul 3.30 WITA, beberapa titik bara api masih menyala di lokasi kejadian. Penanganan terpaksa dihentikan sementara dan regu petugas ditarik kembali ke Mako Damkar lantaran armada kehabisan bahan bakar minyak atau BBM. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran di pabrik milik Budianto tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 50 juta rupiah. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Pengawasan etik hakim menjadi salah satu upaya menjaga independensi peradilan. Langkah itu menjadi penting utamanya dalam perkara yang berkaitan dengan investasi dan sengketa lahan.
4: Kami bukan memeriksa objek perkaranya, bukan menilai benar atau tidaknya penerapan hukum, karena itu adalah suatu mekanisme yang dijamin oleh undang-undang.
5: Komisi Yudisial menegaskan pentingnya pengawasan etik hakim untuk menjaga independensi peradilan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi besar seperti investasi dan sengketa lahan di Bali. Penegakan kode etik dinilai menjadi salah satu upaya untuk menjaga kehormatan hakim sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Kanjeng Pangeran Adipati Haji Abdul Chair Ramadan kepada RRI di Denpasar kemarin menjelaskan penegakan etik berperan penting dalam mewujudkan peradilan yang mandiri dan tidak memihak. Menurutnya, independensi peradilan menjadi landasan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4: Independensi peradilan ini yang dibangun dengan penegakan etik itu akan membawa atau bermanfaat dalam rangka optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi etik akan menguatkan tata laksana judicial independence. Judicial independence menjadi basis, menjadi landasan bagi bekerjanya good and clean governance.
5: Ketua Komisi Yudisial RI menegaskan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik apabila terdapat indikasi rekayasa, manipulasi fakta persidangan, atau tekanan terhadap hakim dalam penanganan perkara.
4: Apabila ada di dalamnya itu suatu rekayasa, manipulasi dalam hal pemeriksaan di persidangan, ada fakta-fakta yang menunjukkan ada tindakan yang menunjuk kepada perbuatan yang melanggar kode etik dan penolakan hakim, maka itu harus dilaporkan kepada Komisi Yudisial.
5: Lebih lanjut, Prof. Abdul Chai Ramadan menjelaskan, Komisi Yudisial tidak berwenang menilai benar atau salahnya putusan maupun penerapan hukum oleh hakim. Ketidakpuasan terhadap putusan harus ditempuh

0: melalui mekanisme upaya hukum seperti banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Sementara itu, KY berfokus memeriksa dugaan pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi apabila pelanggaran terbukti sebagai upaya mencegah pelanggaran serupa terulang. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
1: Komisi Yudisial Republik Indonesia menyelenggarakan seminar internasional bertema Menata Ulang Judicial Governance Indonesia, menjadikan Komisi Yudisial sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman guna independensi peradilan. Kegiatan ini menjadi forum pembahasan mengenai penataan tata kelola peradilan serta penguatan peran Komisi Yudisial dalam mendukung independensi dan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Tri Larasati melaporkan langsung dari lokasi kegiatan. Rekan Lara, silakan laporan Anda. Selamat siang.
2: Selamat siang rekan Hari Sukma dan juga pendengar dimanapun berada. Dapat kami laporkan, Komisi Yudisial Republik Indonesia menyelenggarakan seminar internasional bertema Menata Ulang Judicial Governance Indonesia, menjadikan Komisi Yudisial sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman guna independensi peradilan, bertempat di The Trans Resort Bali, Kabupaten Bandung pada siang hari ini. Dan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung sesaat lagi, pendengar, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai bagian dari upaya membahas penguatan tata kelola kekuasaan kehakiman. Berdasarkan informasi dari penyelenggara yang kami peroleh siang hari ini, seminar internasional mengangkat isu penataan ulang tata kelola peradilan dengan menitikberatkan pada posisi dan juga peran Komisi Yudisial dalam mendukung independensi peradilan. Pembahasan yang relevan dengan upaya memperkuat sistem peradilan yang berintegritas, akuntabel, dan juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dengan menghadirkan beberapa pemateri, diantaranya dari Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Wakil Ketua Non-Yudisial MA, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan dua narasumber lainnya yang sesaat lagi juga akan segera tiba. Dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, pendengar, diharapkan dapat memperluas perspektif mengenai mekanisme pengawasan dan penguatan kelembagaan dalam sistem kekuasaan kehakiman. Selain itu, forum ini menjadi ruang untuk mendiskusikan peran Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, leluhuran, martabat, serta perilaku hakim sesuai ketentuan perundang-undangan, yang mana pada hari ini menargetkan peserta lebih dari 50 orang, maksud kami, terdiri dari hakim. Dan situasi saat ini di tempat kami melaporkan sedang adanya persiapan, pendengar, dimulai dari registrasi yang sebelumnya nanti kita akan berlangsung seminar internasional. Dan melalui seminar internasional ini, penataan tata kelola peradilan diharapkan dapat dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan prinsip independensi, integritas, dan juga akuntabilitas. Penguatan prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu aspek penting, pendengar, dalam mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus bertanggung jawab. Sementara demikian, laporan langsung dari Kabupaten Bandung, reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan. Kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Denpasar bersama dengan rekan Hari Sukma.
1: Baik, terima kasih rekan Tri Larasati atas laporan yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pekan Olahraga Nasional Pantai 1 siap dihelat tanggal 19 sampai 28 November 2026 di Ancol, Jakarta. Demi meraih prestasi maksimal, Bali menyiapkan 89 atlet terbaik untuk turun dalam 8 cabur.
3: Pada kekatnya secara umum mereka sudah sangat siap.
4: Pekan Olahraga Nasional PON Pantai pertama siap dihelat 19 hingga 28 November 2026 di Ancol, Jakarta. Dalam event perdana ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali tidak mematok target muluk-muluk. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan, sudah menetapkan secara definitif sebanyak 89 atlet menuju PON Pantai pertama tahun 2026 sejak beberapa bulan lalu. Mereka akan bertanding di 8 cabang olahraga dari 10 cabur yang dipertandingkan, meliputi voli pantai, basket 3x3, layar, triathlon, selam laut, renang perairan terbuka, rugby pantai, dan bola tangan pantai.
3: Jadi pada kekatnya secara umum mereka sudah sangat siap secara mental untuk menghadapi daripada persiapan PON pantai ini.
4: Ketut Jagre Sunu mengatakan KONI Bali belum mengetahui peta kekuatan lawan sehingga tidak berani memasang target muluk-muluk. Meski tidak memasang target, namun cabang olahraga voli pantai dan rugby pantai punya peluang besar mempersembahkan medali.
3: Kalau target belum kita bisa sampaikan pada hari ini karena terlalu dini. Secara teknis kita memang akan mengadakan tes fisik di akhir.
4: Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Ketut Jagre Sunu menambahkan dengan sisa waktu yang ada sebelum berangkat ke Ancol, para atlet di masing-masing cabang olahraga terus melakoni latihan intensif. Ia berharap 89 atlet yang dikirim Bali tersebut bisa menorehkan prestasi terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah diminta segera menuntaskan masalah kelangkaan BBM. Pengawasan etik hakim menjadi upaya menjaga independensi peradilan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijelmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Gimana nih kondisinya pendengar Pro 1? Masih aman atau mata udah mulai berat ya? Karena ini juga jam-jam rawan gitu ya. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang lagi berjuang ngelawan rasa ngantuk di kantor, di kampus, atau yang lagi bertarung juga ya dengan triknya sinar matahari di jalanan siang hari ini, yuk tarik napas dalam-dalam dulu ya. Atau kalau perlu mungkin cuci muka dulu deh pendengar. Dan pastinya Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Setelah ini pendengar Sukma akan putarkan satu lagu supaya agak semangat gitu ya. Lagu dari Ghea Indrawari, Manusia Paling Bahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Ketua Ombudsman RI Heri Susanto diberhentikan setelah melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap hunian mewah di Lapas Cibinong. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo Subianto melantik Nusran Joher untuk menggantikan Heri. Namun mari kita cek faktanya. Pendengar, hasil penelusuran Tirto menemukan bahwa Heri Susanto diberhentikan tidak dengan hormat pada Juni 2026 setelah dinyatakan melanggar kode etik terkait kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel. Pergantian tersebut bukan disebabkan oleh sidak Lapas Cibinong. Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Nusran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI pada 18 Agustus 2026 sebelum sidak Lapas Cibinong pada 23 September 2026. Presiden Prabowo kemudian melantik Nusran pada 1 Oktober 2026 setelah melalui proses yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, klaim Heri Susanto diganti karena melakukan sidak Lapas Cibinong adalah keliru dan menghilangkan konteks penting. Heri diberhentikan terkait pelanggaran kode etik dalam kasus dugaan korupsi, sedangkan proses pergantian Ketua Ombudsman telah berlangsung sebelum sidak dilakukan. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pastinya pendengar Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Dan juga pastinya pendengar Pro 1 ini udah di jam-jam kritis ya. Tapi pernah gak sih Anda berpikir gitu ya, kenapa sih tiap masuk jam 2 siang mata tuh rasanya makin berat banget dan fokus pun juga langsung turun? Nah, pendengar Pro 1, di dunia medis ini ada istilahnya loh, namanya adalah food coma. Ternyata pas kita habis makan siang, apalagi kalau menunya itu tinggi karbohidrat atau lemak tubuh, kita bakal ngalirin banyak darah ke sistem pencernaan buat ngolah makanan tersebut. Jadi dampaknya aliran darah dan oksigen ke otak agak sedikit berkurang sementara waktu, ditambah tubuh melepaskan hormon serotonin yang bikin rileks dan juga ngantuk. Tapi untuk Anda pendengar yang ingin menghindari food coma gitu ya, atau ingin meminimalisirlah dari dampak food coma ini, supaya nggak tumbang-tumbang banget lah ya di jam 2 siang, nah Anda bisa coba pendengar, coba berdiri atau jalan-jalan kecil selama 5 menit, mungkin keliling kantor sambil lihat yang hijau-hijau, pemandangan pohon-pohon gitu ya di luar. Atau Anda bisa cuci muka juga pakai air dingin atau minum air putih dingin. Dijamin deh, nanti fokusnya bakalan balik lagi, terus juga pastinya mood akan kembali terbentuk gitu ya, kembali semangat juga untuk menyelesaikan hari gitu ya, karena sebentar lagi nih ya, jam pulang sebentar lagi, ini udah jam 2 lewat gitu ya, jam 4, jam 5 udah boleh pulang. Jadi untuk meminimalisir dari food coma itu, Anda bisa cuci muka, bisa jalan-jalan di sekitaran kantor, atau mungkin Anda juga bisa minum air dingin. Serta pastinya pendengar Pro 1, Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus ya di 105,2 MHz.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di 105,2 MHz. Dan pastinya Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti pendengar. Nah, setelah tadi pendengar Pro 1 kita bahas tentang food coma gitu ya, yang dimana setelah jam 2 siang gitu ya selalu ngerasa ngantuk. Tapi pendengar Pro 1, kalau misalnya rasa ngantuk di siang hari ini udah nggak bisa diajak kompromi lagi, jangan dipaksa terus-terusan ya. Sukma punya nih rahasia para pekerja produktif juga di seluruh dunia nih pendengar. Yaitu adalah power nap alias tidur siang singkat. Karena menurut riset, durasi ideal untuk power nap itu cuma 10-20 menit aja loh. Jadi jangan berlebihan ya pendengar, karena kalau misalnya kita tidur sampai lebih dari 30 menit atau 1 jam, tubuh itu malah sudah masuk ke fase tidur nyenyak atau deep sleep, dan pas bangun kita justru bakal ngerasa makin pusing dan linglung. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang punya waktu istirahat sebentar gitu ya, coba deh merem matanya, dimeremkan gitu ya 15 menit aja. Dan pastinya pas bangun nanti rasanya kayak otak habis di restart juga. Dan pastinya siap juga untuk tempur sampai sore nanti, sampai di jam pulang kantor pastinya pendengar Pro 1. Tapi untuk para pendengar Pro 1 yang mungkin juga baru berangkat kerja ya, karena dapat shift sore atau shift malam, hati-hati di jalan dan jangan lupa juga untuk proteksi diri Anda dengan pakai sunscreen, pakai jaket juga, karena saat ini di Hayamuruk 70 Denpasar cuaca cukup cerah, bukan cukup cerah lagi pendengar, tapi sangat cerah sih ya. Dan pastinya dengan ini pendengar, Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Weh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 MHz Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Mulan Jamila, Bukannya Aku Takut, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga pendengar Pro 1, gak kerasa sekali ya, waktunya udah semakin merapat ke pukul 3. Berarti itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Jadi terima kasih banyak pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 10 pagi tadi. Semoga informasi yang Sukma sampaikan bermanfaat untuk Anda. Lagu-lagu yang Sukma putarkan juga bisa menemani gitu ya, dan menambah mood Anda tadi. Jadi karena sudah semakin merapat ke pukul 3, Sukma akan pamit undur diri. Tapi pendengar gak perlu khawatir ya, karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Fitri Marlinda yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar, sore ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Om Swastiastu pendengar. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini edisi di tanggal 15 Oktober 2026 ya, di hari Kamis dari jam 3 sore sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk rangkaian Denpasar sore hari ini, tentunya Linda sudah menyiapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore menjelang malam hari Anda. Selain itu, nanti pada pukul 4 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan. Nah, berikutnya juga nanti di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, yang mana pada hari ini, edisi hari ini akan dibawakan oleh saya di RRI Denpasar tentunya. Nah pendengar, oleh karena itu jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 1, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital, ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Kalau tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Samson dengan judulnya Masih Mencintainya. Masih mencintai siapa ya? Oke, kalau tadi dari Samson, yang berikutnya dari Bass Jam dengan judulnya Aku Berbeda akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Bukan

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Pekalongan.
1: Strategi mitigasi bencana dilaksanakan untuk memaksimalkan upaya mitigasi bencana. Maka diperlukan strategi yang tepat agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinasi dengan maksimal dan baik. Ada beberapa strategi mitigasi bencana yang perlu ditempuh, diantaranya pemetaan, menjadi langkah awal yang sangat penting, khususnya bagi daerah dengan wilayah yang rawan bencana. Pemantauan, melakukan pemantauan hasil pemetaan terkait tingkat kerawanan bencana pada setiap daerah merupakan tahapan setelah pemetaan. Penyebaran informasi, dilakukan dengan berbagai jenis media, salah satu caranya dengan memberikan poster dan leaflet kepada pihak pemerintah kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia yang rawan bencana. Sosialisasi dan penyuluhan. Indonesia memiliki masyarakat dengan jumlah yang sangat besar. Beberapa lapisan dalam masyarakat kemungkinan tidak dapat mengakses informasi mengenai bencana. Maka dari itu, menjadi tugas dari aparat pemerintah untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Peringatan dini dilakukan untuk memberikan berita hasil dari pengamatan kontinu di tempat daerah rawan bencana agar masyarakat lebih siaga.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Reza Fit Titi DJ dengan judulnya Bisa Jadi. Tadi baru aja mengudara nih, menemani ruang dengan Anda. Setelah tadi Titi DJ, yang berikutnya ada Truth atau Ruth dengan judulnya Sempat Melayani Hatimu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Sandi Sandoro dengan judulnya Dariku Untukmu. Pendengar tadi baru mengudara ya. Dan berikutnya Linda ingin berbagi sedikit informasi nih, di mana hari ini di tanggal 15 Oktober juga jatuh sebagai Hari Hak Asasi Hewan. Yang mana Hari Hak Asasi Hewan diperingati setiap 15 Oktober dan tahun ini menjadi momentum untuk mengingatkan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan termasuk melalui pemilihan produk kosmetik yang berlabel cruelty free, pendengar. Mungkin untuk kaum-kaum wanita label ini udah enggak ini ya, udah bukan hal yang sudah bukan hal yang luar biasa, maksudnya pasti sudah sering ditemukan kan ya untuk cruelty free ini. Tapi apa kalian udah paham belum sih ini artinya apa dari label tersebut? Nah, pendengar, label cruelty free ini umumnya menunjukkan bahwa produk atau proses pembuatannya tidak melibatkan pengujian terhadap hewan. Namun, konsumen perlu memeriksa dasar klaim tersebut karena cakupannya dapat berbeda pada setiap merek loh. Nah, untuk yang suka beli-beli kosmetik baru atau coba-coba kosmetik baru nih ya, BPOM menyediakan layanan cek BPOM untuk membantu masyarakat memastikan legalitas produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Jadi, yang mau coba-coba kosmetik baru, boleh nih langsung cek dulu ke BPOM ya. Apakah memang benar nih bahwa yang dilabeli ini sudah sesuai atau tidak? Karena kita juga perlu memahami bahwa izin edar tidak otomatis membuktikan bahwa produk tersebut berstatus cruelty free. Nah, jadi konsumen juga perlu membedakan nih istilah cruelty free dan vegan. Yang mana cruelty free berkaitan dengan pengujian terhadap hewan, sedangkan jika berlabel vegan, maka mengacu pada produk yang tidak menggunakan bahan yang berasal dari hewan sama sekali. Jadi kalau kita mau beli make up nih ya, walaupun kosmetik itu nggak kita makan, tapi kita tetap harus lihat kandungan di dalamnya, lalu kita harus memastikan nih, kita mau yang mana. Kalau nggak mau sama sekali ada cangkupan dari hewannya, maka cari yang berlabel vegan. Atau kalau memang masih tidak bermasalah, misalkan sedikit ada kandungan yang ada hewaninya, tapi tidak ingin yang mengandung cruelty adalah apa ya maksudnya ya, yang tidak mengandung pengujian terhadap hewan yang bersifat menyeramkan, maka bisa mencari produk dengan label cruelty free tersebut. Tentunya dengan memeriksa klaim, komposisi, dan informasi produk secara cermat, masyarakat dapat menjadi konsumen yang lebih bijak sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, pendengar. Dan informasi tadi tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya Linda mau puterin dulu satu lagu dari Cakra Khan dengan judulnya Di Mana Hatimu? Hayo di mana? Kalau hatinya Linda sih di Pro 1 Denpasar pastinya.
1: Aku

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar masih di Denpasar sore ini tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sebentar lagi kita sudah mau memasuki pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana ya, karena nanti kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta juga untuk mendengarkan beranda Asta Cita Nasional. Jadi tetap di Pro 1, namun sebelum itu karena Linda mau puterin dulu satu lagu nih dari Anang dan Krisdayanti dengan judulnya Jangan Tak Setia, yang akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Seratus lima koma dua FM, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan beranda Astacita Nasional bersama Pro Satu Jakarta, yang mana hari ini akan diisi oleh yang pertama dari RRI Pontianak dengan judulnya Investasi dan Anak Muda, yang kedua ada RRI Jayapura dengan judulnya Cara Cerdas Berinvestasi Saham Perusahaan Besar, lalu kemudian ada RRI Gunung Sitoli dengan judulnya Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial. Dan yang terakhir ada RRI Langgor dengan judulnya Pengembangan Wisata Pesisir dan Peluang Investasi Kafe di Kota Tua. Itu tadi pendengar, ada empat judul yang akan dibahas pada beranda Astacita Nasional di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, tetap di Pro 1 Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan.

0: Miranda Astacita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
2: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
3: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
4: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
5: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusa. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu

0: sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, baru kita butuh uang 5.000.
1: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
0: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
1: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
0: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
1: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
0: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, ya 6%, 8%.
1: Pajak belum.
0: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup punya Telegram. Ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
1: Gak masuk akal dong.
0: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
0: Betul.
1: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
0: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
1: Bisa, Bang.
0: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
1: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
0: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
1: itu pasti.
0: Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split, ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham, harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000, tapi kalau kinerjanya bagus bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerkan ini, terkait investasi di saham?
0: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih.
0: Siap.
2: Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Iya, sama-sama bang.
2: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Lebetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah, saya pikir, saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apalagi, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak, karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak, karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu, artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam. Di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam rame ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya. Tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka. Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan. Pak, ini cuma bukan tempat tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa. Ada...
3: Lokal kita ada mbal gitu ya?
2: Kalau lokal belum ada. Kalo lebih belum ada. Cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Karena kafe abang kan jauh nih beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh. Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi tetapi selama ini yang kami rasakan yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri ya udah siang di perusahaan ikan teri malam di kafe lagi.
2: Oh nggak mungkin itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan karena kafe ini kan dia butuh tempat tadi bilang ya higienis ya dia butuh bersih apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun rencananya seperti itu lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu
3: kan dari
2: jam 5
3: sore
2: sampai
3: jam 12 malam
2: okay. Ingat nama kafenya Nantain ingat ya itu nama kafenya adalah Nina Cafe Strait.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang. matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Mendengar kembali lagi di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Denpasar sore ini. Setelah tadi kita sudah mendengarkan bersama Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan mendengar jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama saya Fitri Marlinda di Pro 1 RRI Denpasar tentunya. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu akan Linda putarkan terlebih dahulu dari Semi Simorangkir dengan judulnya Dia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Situasional ini pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
2: Pertamina dan Gubernur Bali yakni Bapak Koster menjamin bahwa pasokan akan normal dalam waktu yang cepat. Namun nyatanya hingga hari ini antrian kendaraan masih mengular panjang.
3: Selama sore, kelangkaan BBM di Bali memerlukan penanganan nyata. Pertamina memperkuat pasokan BBM di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait mereduksi dampak kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM di Bali memerlukan langkah reduksi. Keterbukaan informasi dari pemerintah dinilai menjadi kunci agar masyarakat semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
5: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
5: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrean panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
6: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
5: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Masyarakat Bali dibuat kerepotan dengan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Jika tidak segera diselesaikan, permasalahan ini akan memberikan implikasi luas.
7: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Bali saat ini dipicu gangguan logistik dan keterlambatan kapal pengangkut di terminal BBM Pesanggaran dan Manggis, bukan karena kekurangan stok nasional. Berikut adalah analisis dampak ekonomi serta strategi mereduksi dampaknya. Pertama, dampak ekonomi kelangkaan BBM di Bali. koreksi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan simulasi Bank Indonesia atau BI Provinsi Bali, keterlambatan BBM selama 3-5 hari berdampak 0,014% terhadap perekonomian Bali dan meningkat menjadi 0,019% jika berlangsung hingga 7 hari. Tekanan inflasi. Gangguan pasokan 3-5 hari memicu potensi inflasi sebesar 0,010% dan naik menjadi 0,018% jika berlangsung selama 7 hari. Kerugian waktu produktif. Antrean panjang di SPBU merusak produktivitas warga. Akademisi Undiknas Denpasar Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana mengilustrasikan jika 10.000 orang kehilangan 1 jam waktu produktif dengan nilai Rp20.000 per jam, potensi kerugian mencapai Rp200 juta per hari atau berpotensi menembus miliaran rupiah jika meluas. Gangguan sektor pariwisata dan jasa menghambat layanan transportasi wisatawan, penjemputan tamu hotel, hingga pengantaran logistik hotel dan jasa laundry. Kedua, dampak terhadap kenaikan harga bahan pokok, lonjakan biaya logistik, hambatan pasokan energi secara otomatis, menaikkan tarif angkutan barang antar wilayah, kerusakan komoditas pangan. Keterlambatan distribusi mempercepat pembusukan bahan pangan segar, seperti sayuran, ikan, dan daging, sehingga menurunkan kualitas barang di pasar. Disparitas harga dan penurunan daya beli. Beban ongkos kirim yang membengkak mendorong kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional seperti beras, cabai, dan juga bawang serta menekan daya beli masyarakat. Ketiga, langkah mereduksi dampak ekonomi dan bahan pokok. Prioritas distribusi logistik pangan. Pemerintah daerah bersama Pertamina Patraniaga perlu memberikan jalur prioritas bagi kendaraan khusus dalam pengisian BBM bagi armada pengangkut bahan pokok dan kebutuhan esensial agar rantai pasok tidak terputus. Akselerasi normalisasi stok. Mengoptimalkan bongkar muat kapal tambahan seperti total muatan 26.200 kiloliter yang dijadwalkan bertahap oleh Pertamina di Terminal Pesanggaran dan Manggis guna mempercepat pemulihan stok di seluruh SPBU. Imbauan menghindari panik buying. Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying karena stok di depo utamanya sebenarnya mencukupi. Operasi pasar dan pengawasan TPID. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID memperkuat pengawasan harga di pasar tradisional untuk mencegah spekulasi harga dan menekan disparitas harga antar kabupaten kota. Optimalisasi transportasi publik dan efisiensi. Mendorong penggunaan transportasi umum atau berbagi kendaraan atau carpooling untuk meredam pemborosan bahan bakar dan memulihkan jam produktif pekerja.
3: Berikut suara masyarakat terkait mereduksi dampak kelangkaan BBM.
8: Perkenalkan, saya Dania Maharati dari Badung. Menurut saya, seberapa penting menghemat penggunaan BBM saat terjadi kelangkaan? Menurut saya sangat penting karena penghematan BBM itu dapat membantu untuk menjaga ketersediaan dan juga memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
9: Perkenalkan, saya Raditya Tisna dari Dalung. Menurut saya, semua pihak memiliki peran, mulai dari pemerintah, penyedia BBM, hingga masyarakat. Dibutuhkan kerjasama agar dampak kelangkaan bisa diminimalkan.
10: Saya Evi dari MI Tawakal. Pesan saya kepada masyarakat agar bijak menggunakan BBM di tengah kelangkaan. Gunakan BBM sesuai kebutuhan dan hindari pembelian berlebihan. Dengan menggunakan BBM secara bijak, kita ikut membantu menjaga ketersediaan bagi masyarakat yang lain.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak di Bali tidak hanya berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dan Pertamax. Persoalan ini juga memicu antrian panjang di SPBU, kemacetan lalu lintas hingga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Di tengah situasi tersebut, diperlukan langkah konkret untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM, baik melalui pembenahan distribusi dan pengawasan pasokan maupun pengelolaan transportasi dan perubahan pola mobilitas masyarakat. Apa langkah yang perlu segera dilakukan agar dampaknya tidak semakin meluas? Berikut perbincangan Dayu Frisca bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Bali Dr. Insinyur Imadi Rai Ridarta.
11: Pak Rai, bagaimana dari MTI Bali melihat situasi kelangkaan BBM yang terjadi di Pulau Bali khususnya apakah dampaknya terhadap sistem transportasi dan juga mobilitas masyarakat kita di Pulau Dewata, Pak Rai?
12: Ya, baik. Terima kasih. Saya kira kita patut bersedih ya, karena situasi beberapa hari belakangan ini bahkan belum sembuh luka kita terhadap persoalan di Ketapang Gilimanu. Ini juga menyebabkan hal yang hampir mirip persoalannya kalau kita bicara soal transportasi. Nah, beberapa hari belakangan ini memang di semua SPBU di seluruh Bali saya kira mengalami hal yang sama, antrean yang panjang, kemudian yang pada saat awal karena panik dan lain sebagainya menyebabkan beberapa ruas jalan juga ikut menjadi macet karena adanya antrean. Walaupun di hari berikutnya ada pengaturan baik dari TNI maupun Polri untuk merapikan antrean dan mengatur distribusi di SPBU. Namun demikian ini kembali menjadi hal yang sangat disayangkan setelah sekian tahun kita tidak pernah mengalami hal yang sama. Ini saya ibaratkan hampir sama dengan kejadian ketika jalan macet dan para wisatawan itu sampai jalan kaki turun dari kendaraan di tol untuk menuju bandara. Ini kira-kira hampir sama, kendaraan tidak bisa jalan bukan karena tidak ada BBM, tetapi tidak bisa jalan karena macet. Nah ini macetnya kendaraan tidak bisa jalan karena tidak ada BBM. Ini pasti tadi sudah disampaikan di awal, pasti akan sangat mengganggu aktivitas-aktivitas yang penting yang memang sangat mengandalkan adanya hubungan antar wilayah itu dengan transportasi, terutama katakanlah pasokan untuk komoditas bahan pangan, makanan yang mudah busuk, terutama ini harus dilalui. Dan pagi ini juga saya melihat informasi di daerah Soka ke barat itu juga mengalami macet karena kendaraan-kendaraan itu mungkin ada yang tidak bisa berjalan lagi, ada yang juga ikut mengantri dan ekornya sampai mengular sampai ke jalan. Ini yang jelas awalnya saya ingin menyampaikan kita bersedih tentang hal ini.
11: Pak Rai, kita tahu pemerintah telah juga mengambil sikap untuk mengurangi atau mereduksi dari dampak langkaan BBM, tapi dari MTI sendiri, langkah apa yang paling mendesak yang mungkin bisa dilakukan, Pak, untuk mengurangi imbas dari kelangkaan BBM ini?
12: Baik, Bu Dayu, dan saya kira ada dua hal yang perlu kita pisahkan ya dalam pembahasan ini. Pertama adalah bagaimana kita mencegah atau menjaga terjadinya kelangkaan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti bagaimana upaya kita ketika terjadi kelangkaan. Teori apapun yang kita keluarkan untuk saat ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau BBM-nya tidak ada. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah kita harus bersabar, walaupun itu mengantri, mudah-mudahan selalu ada pasokan, dan pasti kita ada 2-3 jam yang saya dengar orang mengantri akhirnya dapat, tetapi kasihan juga dan prihatin kita. Kemudian jangan ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan sendiri. Contoh misalnya dia mengantri dengan mobil, kemudian dia keluar, kendaraannya BBM-nya disedot, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan ini adalah hal yang tidak manusiawi, ataupun saya katakan tidak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Mari kita tetap tenang dan sabar, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini.
11: Oke, terima kasih Pak Rais.
13: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Bali, Dr. Insinyur Imade Rai Ridarta. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Pertamina kini memperkuat pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
14: Memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari
15: antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Singaraja, Bali pada Selasa 13 Oktober 2026 setelah beberapa SPBU terpantau mengalami kekosongan BBM sejak Senin malam sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM jenis tertentu dan hanya beberapa yang masih menyediakan solar. Kondisi ini terjadi di tengah upaya PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan BBM ke Bali melalui kedatangan kapal pengangkut yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, kedatangan kapal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat stok dan mempercepat distribusi BBM ke SPBU. Pertamina juga terus memantau tingkat konsumsi dan kondisi persediaan di setiap wilayah untuk menentukan prioritas penyaluran.
14: Jadi selain dari kilang dan impor, Bali itu punya terminal namanya terminal konsinyasi ya. Terminal yang terima langsung dari kilang maupun impor. Di Bali itu posisinya di terminal Manggis di Karangasem. Itu terminal besar yang bisa menerima kapal dengan tonase besar yang langsung dibongkar di Manggis. Kemudian nanti dari Manggis baru didistribusikan ke baik ke fuel terminal Sanggaran maupun AFT Ngurah Rai.
15: Tingginya kebutuhan BBM menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi di Bali. Rata-rata konsumsi Pertalite di wilayah ini mencapai sekitar 2.200 kiloliter per harinya. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026 melalui terminal BBM Sanggaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Ahad juga menjelaskan pasokan BBM di Bali didukung terminal-terminal BBM yang menjadi titik penerimaan dan penyaluran sebelum bahan bakar didistribusikan ke SPBU. Pertamina mengoptimalkan pembongkaran muatan kapal dan penyaluran dari terminal sekaligus mengevaluasi kebutuhan berdasarkan perkembangan stok dan konsumsi di masing-masing wilayah.
14: Jadi memang Bali punya terminal konsinyasi besar dan itu juga menyuplai ke NTB dan NTT. Terdekat terminal besar untuk konsinyasi ada di Banyuwangi, Terminal Tanjung Wangi, yang memang juga kalau terjadi sesuatu

0: HMI Cabang Denpasar memberi tenggat waktu 2 kali 24 jam kepada pemerintah dan Pertamina untuk membenahi pola distribusi BBM. Jika tidak ada langkah konkret dan transparan, HMI bersama elemen masyarakat sipil mengancam turun ke jalan.
1: Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali, khususnya Kota Denpasar, menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Denpasar. HMI menilai distribusi BBM yang belum merata dan keterbukaan informasi stok perlu segera dibenahi agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat. Ketua Umum HMI Cabang Denpasar, Haris Afrizal, kepada RRI mengatakan, masih terdapat kesenjangan antara pernyataan normalisasi pasokan dengan kondisi antrian di lapangan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait penyaluran BBM ke masing-masing SPBU.
2: Kami ingin menanggapi sedikit terkait dengan janji, terkait dengan normalisasi yang dilakukan oleh Pertamina terkait dengan distribusi bahan bakar minyak. Kami di HMI melihat ada kesenjangan besar antara klaim daripada pemerintah dan juga realitas yang ada di lapangan. Pertamina dan Gubernur Bali, yakni Bapak Koster, menjamin bahwa pasokan akan normal dalam waktu yang cepat. Namun nyatanya hingga hari ini antrian kendaraan masih mengular panjang. Akar daripada persoalan ini tidak lebih daripada buruknya sistem distribusi yang dilakukan Pertamina kepada SPBU-SPBU.
1: Haris menegaskan HMI bersama Aliansi Cipayung Plus Bali mendesak pemerintah dan Pertamina membuka informasi stok secara transparan serta mengambil langkah konkret untuk meratakan distribusi BBM. HMI juga telah memberikan tenggat waktu 2 kali 24 jam dan menyatakan siap turun ke jalan apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
2: Kami, HMI Cabang Denpasar, sudah tergabung dalam kelompok Aliansi Cipayung Plus Bali. Kami sudah memberikan tenggat waktu 2 hari, 2 kali 24 jam. Apabila ini tidak kunjung terurai dan tidak ada langkah konkret yang transparan, maka kami, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar, bersama elemen masyarakat sipil tidak ragu untuk turun ke jalan.
1: HMI berharap pemerintah dan Pertamina segera membenahi penyaluran BBM, serta memastikan informasi ketersediaan stok dapat diakses masyarakat secara transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurai antrean dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi warga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Anggota Komisi 9 DPR RI, Haji Muazzim Akbar, mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Usulan ini disampaikan sebagai salah satu alternatif untuk meminimalkan risiko keracunan makanan yang terjadi di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan Hayatun Sofia.
3: Yang sudah mencoba untuk memberikan pelayanan dengan
4: penerapan sistem prasmanan makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan melalui kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan sekolah-sekolah penerima manfaat. Dengan sistem ini, setiap sekolah perlu menyiapkan fasilitas prasmanan sesuai jumlah siswa yang dilayani. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar di Mataram menegaskan, jika satu SPPG melayani hingga 2.000 siswa di 10 sekolah, maka fasilitas prasmanan harus disiapkan di masing-masing sekolah tersebut. Disebutkan, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses memasak hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
3: Pertama, dari hasil sementara, bahwa untuk mengurangi adanya makanan yang keracunan, terutama sekali banyak siswa-siswa yang kadang mulai makanannya dari sejak mulai proses masak dan lain sebagainya sampai dengan kesiswanya itu terjadi keracunan. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali terjadi keracunan di beberapa sekolah.
4: Muazzim berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG. Meski demikian, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas, tenaga pelayanan, serta pengawasan keamanan pangan agar program berjalan efektif dan aman bagi para siswa.
0: BPBD Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 34 sekolah telah mengundang BPBD untuk memberikan edukasi kebencanaan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi.
6: Kesadaran sekolah terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan. Kepala Pelaksanaan

0: Sana BPBD Buleleng I Gede Suyasa di SMK Negeri 1 Singaraja mengungkapkan jumlah sekolah yang mengundang BPBD meningkat dari 28 sekolah pada 2025 menjadi 34 sekolah hingga Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran warga sekolah terhadap ancaman bencana. Terlebih, Buleleng memiliki 9 jenis ancaman bencana sehingga pelajar perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan mitigasi sejak dini. Ia menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki pelajar, yakni mengetahui ancaman bencana, mau menyebarluaskan informasi, serta mampu menerapkan langkah kesiapsiagaan.
1: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya. Karena di tahun 2025, kita menerima undangan yang sama sampai bulan Oktober ini, jumlahnya cuma 28. Tetapi 2026, trennya meningkat ya, menjadi 34 sekolah yang mengundang kita. Itu artinya sudah mulai tumbuh rasa keingintahuan, sudah mulai tumbuh ada rasa tanggung jawab di dalam diri. Maka saya harapkan nanti adik-adik yang sudah ikut bergabung di tempat ini, saya hanya menargetkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kalian tahu terhadap ancaman bencana yang dapat mengintai kita sewaktu-waktu.
0: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja KD Agus Jaya menjelaskan pihaknya menerapkan 3 pendekatan dalam pembangunan budaya siaga bencana, yakni pembiasaan melalui simulasi, pembelajaran kebencanaan, serta keterlibatan seluruh warga sekolah. Simulasi yang sebelumnya dilaksanakan sekali setiap semester juga direncanakan meningkat menjadi minimal 2 kali dalam 1 semester. Menurutnya, latihan tersebut penting mengingat kondisi sekolah memiliki bangunan bertingkat dan sejumlah lorong yang relatif sempit. Karena itu, simulasi perlu dilakukan secara berkala agar siswa maupun tenaga pendidik memahami prosedur keselamatan sesuai kondisi lingkungan sekolah.
2: Itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu tidak lagi setahun sekali, tidak lagi satu semester sekali saja, tetapi harapannya minimal satu semester itu 2 kali. Dan ini periodik akan dilaksanakan. Tidak di tahun ini. Karena siswa kan bergantian kan, kalian akan tamat nanti, lalu ada lagi adik-adik kelas, terus seperti itu. Jadi ini ya tetap akan dilaksanakan, itu yang terpenting. Dan yang selanjutnya, Bapak ingin mengetuk kesadaran kalian, ini ya.
0: BPBD Buleleng menyatakan kesiapan mendampingi sekolah dalam pelaksanaan simulasi sesuai karakteristik ancaman bencana di masing-masing wilayah. Melalui edukasi dan latihan berkelanjutan, kesiapsiagaan diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan formalitas, tetapi berkembang menjadi kebiasaan yang melekat pada seluruh warga sekolah. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: TNI Manunggal membangun desa resmi dimulai di Lombok Tengah. Program ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus membuka akses masyarakat di wilayah yang membutuhkan. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Penganggaran kita support tentu melihat dari hasil beberapa tahun ini ke depan juga harus ditingkatkan.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD yang digelar Kodim 1620 Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri mengatakan TMMD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Menurutnya pun juga keterlibatan TNI dalam membangun desa memberikan nilai tambah tidak hanya dari sisi pekerjaan fisik tetapi juga melalui semangat gotong royong dan kebersamaan dengan masyarakat.
4: Pada TNI tentunya yang ambil bagian terus secara kontinu hampir setiap tahun kita bersinergi berkolaborasi untuk menyelesaikan hal-hal yang penting sebagai bentuk kebersamaan sinergitas ini di pemerintah dan masyarakat. Penganggaran kita support tentu itu melihat dari hasil beberapa tahun ini ke depan juga harus ditingkatkan. Karena kalau kita berbicara proyek mungkin lebih dari itu nilai tambah dan makna manfaat yang dikerjakan ketika ABRI turun tangan lebih-lebih di TMMD.
5: Sementara itu Kasih Ops Korem 162 Birawakti Kolonel Infantri Ruben Raturihi menegaskan TNI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Ia menjelaskan penentuan lokasi TMMD dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan di lapangan. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan tidak dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah sehingga sasaran harus dipilih berdasarkan urgensi dan juga manfaatnya bagi masyarakat.
6: Ada skala prioritas, ada kriteria. Jadi itu yang tadi disampaikan Pak Bupati. Sehingga ini kan sepanjang tahun. Jadi nanti titiknya sekarang ini nanti berikutnya seperti itu. Jelas di daerah-daerah, kan ini kan seperti kita lihat dari sasaran. Sasaran itu penentu untuk membuka akses. Nah, kalau kita lihat di satu desa misalnya akses untuk jalan tani untuk menghasilkan, mengeluarkan hasil produksinya itu dianggap mungkin terbatas atau sulit. Nah, itulah ditentukan, dirumuskan oleh warga, disampaikan aja, nanti akan kita usulkan jadikan sasaran untuk PMMD berikutnya.
5: Ruben mengatakan usulan masyarakat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran program TMMD selanjutnya. Dengan pola tersebut, pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendasar warga desa. Pelaksanaan TMMD di Lombok Tengah pun diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik, tapi juga mampu memperkuat gotong royong serta membuka peluang ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses dan juga infrastruktur pedesaan.
3: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai Satu Siap dihelat 19 sampai dengan 28 November 2026 di Ancol, Jakarta. Demi meraih prestasi maksimal, Bali menyiapkan 89 atlet terbaik untuk turun dalam 8 cabur.
7: Pada kekatnya secara umum mereka sudah sangat siap.
8: Pekan Olahraga Nasional PON Pantai pertama siap dihelat 19 hingga 28 November 2026 di Ancol, Jakarta. Dalam event perdana ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali tidak mematok target muluk-muluk. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu, mengatakan sudah menetapkan secara definitif sebanyak 89 atlet menuju PON Pantai pertama tahun 2026 sejak beberapa bulan lalu. Mereka akan bertanding di 8 cabang olahraga dari 10 cabur yang dipertandingkan, meliputi voli pantai, basket 3x3, layar, triathlon, selam laut, renang perairan terbuka, rugby pantai, dan bola tangan pantai.
7: Jadi pada kekatnya secara umum mereka sudah sangat siap secara mental untuk menghadapi daripada persiapan PON pantai ini.
8: Ketut Jagres Hunu mengatakan KONI Bali belum mengetahui peta kekuatan lawan sehingga tidak berani memasang target muluk-muluk. Meski tidak memasang target, namun cabang olahraga voli pantai dan rugby pantai punya peluang besar mempersembahkan medali.
7: Kalau target belum kita bisa sampaikan pada hari ini karena terlalu dini. Secara teknis kita memang akan mengadakan tes fisik di akhir.
8: Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagres Hunu menambahkan dengan sisa waktu yang ada sebelum berangkat ke Ancol, para atlet di masing-masing cabang olahraga terus melakoni latihan intensif. Ia berharap 89 atlet yang dikirim Bali tersebut bisa menorehkan prestasi terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat kembali, kami sampaikan berita utama. Kelangkaan BBM di Bali memerlukan penanganan nyata. Pertamina memperkuat pasokan BBM di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar sore ini.

Mendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, dan berikutnya tentunya kembali lagi di Denpasar sore ini, di mana Linda tentunya masih memiliki beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Anda. Dan informasi berikutnya ingin Linda sampaikan, yang ingin Linda bagikan datang dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, di mana Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus mempercepat pemulihan pasokan BBM di Bali dengan mengatur pengiriman berdasarkan prioritas SPBU dan mengoptimalkan suplai selama 24 jam. Area Manager Communication Relation and CSR Ahad Rahedi mengatakan, pengiriman dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPBU agar penyaluran lebih terarah. Kapal MT kelas Ogun yang membawa Pertalite dan Biosolar telah tiba di full terminal Sanggaran pada pagi hari. Produk ditargetkan mulai disalurkan pada siang hari untuk mendukung pemenuhan kebutuhan SPBU. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali untuk memperbarui informasi kondisi lapangan dan membahas rencana kunjungan Gubernur Bali ke SPBU. Masyarakat dihimbau tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta mengacu pada informasi resmi Pertamina. Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui Pertamina Kontak Center di 135. Dan pendengar, itu dia tadi satu informasi dari Pertamina, dan jangan kemana-mana karena tentunya Linda masih memiliki beragam informasi yang akan Linda bagikan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya Linda mau puterin dulu satu lagu dari Paramore dengan judulnya Ain't It Fun. Selamat mendengarkan.

101 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Denpasar sore ini, dan sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Maka mari kita hentikan aktivitas sejenak guna mengaturkan puja Trisandya.

sedikit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang yang reaktif seolah orang yang hanyut tidak berdaya di derasnya sungai. Dia bergerak sesuai dengan arahnya aliran sungai dan terombang-ambing. Sementara orang yang proaktif seperti orang yang memiliki perahu atau speedboat yang kuat, sehingga dia bisa bergerak kemana saja sesuai dengan dia kehendaki, tidak peduli kemana aliran.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama ya azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Maka lain diucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, tentunya bagi kaum muslim dan muslimah. Dan bagi yang belum nih, yang belum menunaikan sholat maghribnya, bisa langsung yuk segera menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu, karena maghrib kan waktunya singkat ya. Karena nanti juga di jam 7 lebih udah masuk ke isya, jadi harus disenaikan terlebih dahulu. Untuk yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar Kanal Informasi dan Inspirasi, karena tentunya Linda masih memiliki beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan nih untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahu nggak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Pendengar masih di Denpasar sore ini dan berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi yang kali ini datang dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pendengar. Di mana Kemenlu menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi warga negara Indonesia di Arab Saudi menyusul perkembangan situasi keamanan di negara tersebut. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Heni Hamidah mengatakan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah telah menyiapkan rencana kontingensi darurat yang akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sementara itu, perjalanan ibadah umroh masih berlangsung dan hingga kini belum ada imbauan untuk menghentikan kegiatan tersebut, pendengar. Kemlu bersama perwakilan RI dan Kementerian Haji dan Umroh tentunya terus berkoordinasi dengan memantau situasi. Dan mendengar sebagai informasi bahwa sebelumnya ada 2 WNI pemegang izin tinggal tetap di Arab Saudi berinisial RM dan ET mengalami luka ringan dalam serangan di Bandara Internasional Raja Khalid Riyadh yang terjadi pada 11 Oktober 2026 lalu, yang mana keduanya telah diperbolehkan pulang pada hari yang sama dan bukan merupakan jamaah umroh. Dengan informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman antaranews.com, pendengar. Kalau tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Mr. Big ya, dengan judulnya Promise Her the Moon. Yang berikutnya Linda mau puterin satu lagu dari Seal dengan judulnya Let Yourself. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran surat izin mengemudi atau SIM online secara gratis beredar di media sosial. Menurut unggahan tersebut, pembuatan SIM online gratis dibuka sejak September sampai dengan 30 Oktober 2026. Mari kita cek faktanya. Setelah dicek, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi untuk mengurus pembuatan SIM secara online. Tautan justru menuju ke laman yang meminta pengguna untuk memasukkan nama lengkap, provinsi tempat tinggal, dan nomor telepon Telegram. Laman tersebut ini mengindikasikan modus pencurian data pribadi atau phishing. Sebelumnya, Korlantas Polri melalui laman resminya telah menyampaikan bahwa tautan di media sosial yang menawarkan pembuatan SIM online secara gratis adalah hoax. Hingga saat ini, Korlantas Polri tidak mengadakan program pembuatan SIM online gratis secara resmi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, jika informasi tersebut menyertakan tautan tertentu. Sebab, tautan yang disebarkan berpotensi meretas akun WhatsApp atau Telegram korban setelah diklik. Jangan pernah mengeklik, membuka, ataupun menyebarluaskan tautan yang mencurigakan seperti itu. Tim Cek Fakta juga pernah menemukan modus tautan yang diklaim sebagai akses pembuatan SIM online secara gratis di media sosial. Hasil penelusuran Tim Cek Fakta dilihat di sini. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta bahwa unggahan berisi tautan yang diklaim dengan akses yang diklaim sebagai akses pembuatan SIM online gratis adalah hoax. Tautan yang disematkan di dalam unggahan justru terindikasi sebagai modus phishing. Korlantas Polri juga telah menegaskan bahwa penawaran pembuatan SIM online secara gratis di media sosial adalah modus penipuan. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Dia mendengar itu dia tadi satu lagu dari Kafein dengan judulnya Yang Pernah yang menjadi pembuka di Denpasar malam ini ya. Karena udah jam 7 nih, udah jam 7 malam lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya kita dari Denpasar sore ini sudah bergeser ke Denpasar malam ini dan tentunya masih akan ada beragam lagu untuk Linda putarkan untuk menemani malam hari Anda nih. Di malam-malam ini, malam Jumat ya. Hari Kamis malam atau malam Jumat. Lagi pada ngapain nih kira-kira pendengar? Apa lagi ada yang istirahat, santai-santai, atau malah ada yang masih ngantri BBM nih? Semangat pokoknya untuk yang sedang berjuang memperebutkan BBM ya. Semoga semua kebagian. Dan semoga hal ini juga bisa cepat teratasi baik dari pemerintah daerah dan juga dari Pertamina. Kalau begitu pendengar, berikutnya Linda mau puterin dulu satu lagu dari Amita dengan judulnya Menghapus Yang Terukir. Selamat mendengarkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Pendengar masih di Denpasar malam ini tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa saat ke depan ya, sampai nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Nah, berikutnya Linda mau sedikit bahas terkait dengan cuaca panas nih pendengar. Mungkin kalau siang pada ngerasa gak sih kalau di Bali ini cuacanya cukup panas kalau siang hari ya, karena Linda setiap mau berangkat kerja aja gitu siang-siang pasti rasanya kok aduh panas banget nih di jalanan. Nah, mendengar cuaca panas sendiri ternyata bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik ya, tetapi juga dapat mempengaruhi suasana hati dan membuat seseorang lebih mudah tersinggung atau marah, bener nggak sih? Guru Besar Emeritus Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Profesor Kuncoro menjelaskan bahwa saat cuaca panas, tubuh bekerja lebih keras menjaga suhu tetap stabil, di mana kondisi ini dapat memicu kelelahan, dehidrasi, serta mengganggu kualitas tidur, sehingga pengendalian emosi juga ikut terpengaruh, pendengar. Makanya kalau dalam cuaca panas, kadang memang emosi kita jadi nggak stabil ya. Kesenggol dikit, wah bisa ngamuk-ngamuk nih. Oleh karena itu, Profesor Kuncoro menyarankan masyarakat untuk mengurangi aktivitas fisik berlebih saat tubuh terasa panas dan memberikan waktu untuk beristirahat. Dengerin tuh. Jadi kita kasih waktu dulu nih buat tubuh untuk beristirahat kalau panas-panas. Jangan malah digeber lagi nih melakukan hal-hal lain yang malah kalau misalkan kesenggol dikit nanti jatuhnya langsung emosi. Selain itu beliau juga mengingatkan prinsip yaitu untuk berhenti, pentingnya berhenti sejenak dan menjernihkan pikiran sebelum bertindak. Itu juga sesuatu yang penting ya. Kita harus bisa berhenti sejenak dan menjernihkan pikiran sebelum bertindak agar kita juga tidak melakukan tindakan yang salah. Biasanya orang kalau lagi emosi itu suka terbawa gitu kan. Suka melakukan hal-hal yang di luar kendalinya. Jadi daripada kita nanti melakukan sesuatu hal yang akan malah membuat kita kepikiran di lain hari ataupun kepikiran setelahnya dan merasa bersalah nih, lebih baik kita berhenti sejenak dan mencernakan pikiran terlebih dahulu. Tentunya dengan menjaga kondisi fisik dan mengelola stres, masyarakat juga diharapkan dapat lebih baik mengendalikan emosi di tengah cuaca panas. Dan pendengar, penjelasan tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya, kalau tadi kita udah dengerin satu lagu dari RHCP dengan judulnya My Friend, yang berikutnya Linda mau puterin satu lagu dari Coldplay nih yang berjudul Miracle. Selamat mendengarkan.

Siapa sangka toge panyabungan, menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini, begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge panyabungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge panyabungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge panyabungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge panyabungan sebagai santapan berbuka puasa.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
3: Guys, tim Samba, komposisi starting elevennya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
4: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
3: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
4: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
5: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
4: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
3: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

Dan yang berikutnya yang mau kita putarkan satu lagu dari Noah dengan judulnya Hero akan segera menemani ruang dengar Anda. Jadi stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dalam mendengar tidak terasa nih, waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam ya. Waktu Indonesia Tengah udah jam 7 lebih 51 menit nih. Waktu Indonesia Tengah di mana memang Linda juga harus pamit undur diri. Tapi sebelum itu, ada satu informasi juga yang ingin Linda bagikan nih. Dari Istana Negara. Di mana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secepat mungkin untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat. Di Istana Negara pada hari ini, hari Kamis, Kristomei menegaskan respon penanganan bencana harus dilakukan dalam hitungan menit, bukan jam, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Dan sebagai langkah awal, ia akan berkonsolidasi dengan jajaran BNPB sebelum meninjau langsung lokasi kebakaran. Beliau juga akan memeriksa data luas karhutla melalui pemantauan satelit Sipongi dan juga NASA untuk mengetahui ini kondisi serta dampak kebakarannya. Kristomei menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga masyarakat dalam penanganan karhutla. Sementara itu, kebutuhan bantuan dari luar negeri akan dipertimbangkan setelah pemetaan sumber daya yang tersedia. Sebagai informasi juga pendengar, Kristomei resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB pada Kamis setelah menggantikan yang sebelumnya itu Letjen Suharyanto ya. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Dan informasi dari informasi kabar istana tersebut menjadi akhir dari perjumpaan kita pada Denpasar sore hari ini pendengar. Sebelumnya tentunya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada dan juga terus terhubung dengan Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz melalui audio streaming di www.rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download dan juga di-download di App Store ataupun di Play Store pendengar. Selain itu, Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati ya. Semoga untuk informasi yang Linda sampaikan pada sore menjelang malam hari ini bisa juga bermanfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Dan selain itu, tentunya Linda juga semoga untuk tadi lagu-lagu yang sudah kami putarkan bisa menemani dan menghibur sore hari Anda. Jangan kemana-mana pendengar karena berikutnya di Denpasar malam ini rekan Linda Maswandi sudah bersiap nih untuk menemani ruang dengar Anda ya sampai nanti di jam 12 malam. Dan juga di jam 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi stay tune terus di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selain itu Linda juga mau puterin satu lagu terakhir nih sebagai penutup kita di malam hari ini. Salah satu lagu favorit Linda dari Vina Panduwinata dengan judulnya Selamat Malam, yang dimana juga menjadi penutup di Denpasar sore ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua mendengar.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. Bandung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang
17: masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
18: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust must come.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create

0: triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
4: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
3: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
5: Sudah pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan.

0: kegiatan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan, bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Wandi Aziz dan juga Wayan Switra yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Hari ini tanggal 15 bulan Oktober 2026 atau tepatnya hari Kamis ya. Untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke rumah, karena hari ini mungkin masih ngantri di pom bensin ya. Harap bersabar dan pelan-pelan ya, pasti akan dapat. Karena ada beberapa antrian itu ternyata sudah terurai ya, dan sudah terpenuhi ya. Ya syukurlah. Dan untuk Anda, sebelum kita masuk ke Sandiwara Radio untuk malam hari ini, itu akan hadir buat Anda produksi dari RRI Bandung dengan judul Kerinduan. Ada Senandung Malam untuk malam hari ini tahun 2010 sampai dengan 2020 untuk lagu-lagu Indonesia sudah kami siapkan untuk Anda. Dan selain ini bakal ada Mimbar Agama Konghucu ya, dengan judul Keimanan dari Perspektif Konghucu oleh Wusa Adinata. Jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan dan operasional untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Pada 14 hingga 17 Oktober 2026, tambahan pasokan sebanyak 57,9 juta liter dijadwalkan tiba melalui Terminal Manggis dan Sanggaran. Terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax. Pertamina juga menambah 60 SPBU beroperasi 24 jam di Denpasar dari sebelumnya 24 SPBU, serta memperkuat personil dan armada mobil tangki, termasuk pengalihan armada dari Banyuwangi ke Bali. Koordinasi dengan Kodam 9 Udayana dilakukan untuk mendukung kesiapan operator dan pemulihan cadangan. Layanan motoris BBM juga dioptimalkan sesuai ketentuan keselamatan. Area Manager Communication Relation and CSR Ahad Rahedi menegaskan pemulihan dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan. Masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan, tetap tenang, dan mengikuti informasi resmi. Pengaduan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
6: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
7: Denpasar, malam ini.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, berjumpa kembali pada hari ini dengan saya, Wense Adinata, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Provinsi Bali. Pada saat ini dan pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang keimanan dalam agama Konghucu. Nah, tentunya seperti agama lainnya, Konghucu itu juga merupakan suatu agama yang dalam definisinya disebutkan sebagai berikut, yang tercantum dalam kitab Tiongyong atau Chongyong, yaitu bagian dari kitab Susi, kitab yang 4, di mana di sana disebutkan sebagai berikut. Dalam kitab Tiongyong bab utama ayat 1 disebutkan firman Tuhan atau Tian, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, jadi agama itu adalah merupakan suatu bimbingan bagi masyarakat di dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari yang mengikuti watak sejatinya yang sudah merupakan firman dari Tuhan. Ya, kalau kita seperti pada waktu yang lalu saya sudah dapat sebutkan bahwa watak sejati itu disebut dengan sing. Jadi sing itu merupakan warisan dari sifat-sifat Tuhan kepada manusia, yang antara lain yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah, itu 4 warisan sifat-sifat Tuhan tersebut kita telah dapatkan ketika kita sudah lahir. Mulai saat pembentukan manusia pun sebenarnya sifat-sifat ini sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hal itulah yang merupakan dasar-dasar kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam masyarakat, sehingga apa yang kita laksanakan itu adalah berdasarkan daripada ini. Ya, begitulah sebenarnya yang mesti kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya mungkin banyak dari masyarakat, umat beragama pun melakukan hal yang kiranya tidak bisa sepenuhnya seperti yang itu. Sehingga kemudian menjadi suatu permasalahan di mana di dalam masyarakat tidaklah dapat dilaksanakan hal-hal yang ideal menurut sifat-sifat Tuhan yang telah diwariskan oleh manusia tersebut. Nah, dalam hal ini, jadi ada merupakan suatu hal yang mesti dilaksanakan oleh umat Konghucu, baik dari mulai dia berpikir, kemudian mengucapkan, kemudian melakukan. Sehingga kita dalam agama Konghucu mengenal istilah Cheng. Cheng itu sepenuh iman kita melaksanakan apa yang kita pikirkan, katakan, kemudian lakukan. Nah, dalam keimanan agama Konghucu kita mengenal namanya Pak Cheng Chen Kui. Jadi maksudnya adalah 8 keimanan secara agama Konghucu, yaitu kalau disampaikan yang pertama ialah Cheng Xing Huang Tian. Jadi maksudnya adalah kita percaya sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sana diharapkan dengan keiman kita dan kepercayaan kita terhadap Tuhan, maka kita diharapkan jangan mendua hati sehingga menimbulkan kebimbangan dalam diri kita. Jadi ketika kita bisa memantapkan diri kita dan meyakini diri kita bahwa Tuhan adalah ada di sekitar kita, maka diharapkan kita sudah mendapatkan suatu keyakinan bahwa
terhadap Tuhan tersebut, kita tidak perlu mendua lagi gitu. Jadi sudah punya konsep-konsep tentang ketuhanan. Kemudian kedua yaitu Cheng Chun Jie Te, yaitu sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Saya sebutkan dulu 8 keimanan tersebut antara lain setelah yang nomor 2. Kemudian Cheng Li Ming Ming, percaya sepenuh iman untuk menegakkan firman yang gemilang. Kemudian yang keempat, Cheng Zi Kui Shen, yaitu sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh dalam diri kita. Nah, kemudian yang kelima, yaitu Cheng Yang Xiao Shi, itu. Jadi Cheng Yang Xiao Shi itu maksudnya sepenuh iman kita merawat cita-cita berbakti. Nah, kemudian yang keenam, Cheng Sun Mutu. Jadi Cheng Sun Mutu itu maksudnya sepenuh iman mengikuti gentah rohani. Jadi gentah rohani itu yang dimaksud di sini yaitu Nabi Agung Kong Tse. Jadi sepenuh iman mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian yang ketujuh, percaya sepenuh iman dan memuliakan kitab susu dan ucing, kitab suci kita. Jadi di sana disebutkan Cheng Chin Ching Su. Jadi maksudnya itu sepenuh iman kita percaya kepada kitab suci, susu dan ucing. Jadi kitab yang empat dan kitab yang lima, susu dan ucing. Kemudian yang kedelapan yaitu sepenuh iman menempuh jalan suci. Nah, jadi demikian delapan keimanan agama Konghucu. Yang kedelapan itu dengan istilah aslinya yaitu Cheng Xing Ta Tao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Itulah delapan keimanan agama Konghucu. Dan mari kita bahas mulai pertama, yaitu Cheng Xing Huang Tian. Tadi sudah saya sebutkan sedikit tentang bagaimana kita percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak mendua hati. Nah, jadi Tuhan Yang Maha Sempurna sebenarnya memiliki sifat-sifat Yen, ada empat sifat Tuhan itu Yen, Heng, Li, Chen. Jadi empat sifat Tuhan tersebut, yang Yen itu berupa sifat Tuhan sebagai Khalik, pencipta alam semesta, maha pengasih, yang kemudian merupakan prima causa sekaligus causa finalis, mula dan akhir semuanya. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang pertama sebagai pencipta alam semesta, merupakan causa prima dan finalis. Jadi Tuhan yang menciptakan dan kemudian semuanya akhirnya kembali pada Tuhan. Nah, kemudian sifat Tuhan yang kedua yaitu Heng. Heng itu berarti maha besar, maha menjalin atau menembusi, maha indah. Itu sifat Tuhan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Li, yaitu maksudnya adalah maha pemberkah, menjadikan tiap pelaku menuai hasil perbuatannya, maha adil. Itu sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, sifat Tuhan yaitu Chen. Chen itu maksudnya adalah maha kokoh, maha abadi hukumnya. Nah, demikian ditulis dalam kitab suci agama Konghucu, di dalam kitab Ucing yang terdiri dari lima kitab, yaitu kitab Sucing, kitab Icing, kitab Sucing, kitab Sucing, kitab Cuncucing,
Itu jadi ada lima kitab yang disebut dengan ucing. Ucing itu ngongking, seperti yang dulu saya sampaikan di awal siaran saya. Ngongking itu lima buku yang mendasari kitab suci sesu, yaitu. Nah, kemudian lebih lanjut kita akan coba menyampaikan apa yang ditulis di dalam kitab I Ching. Satu, lebih lanjut di dalam Chuan atau penulisannya ditulis dengan Maha Besar Tuhan Yang Maha Esa, yang sempurna dengan sifatnya yang khalik, berlaksa benda dan wujud bermula. Dan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tadi saya sebutkan bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti awan berlalu, hujan dicurahkan, benda dan makhluk mengalir berubah bentuk. Sungguh maha gemilang dia yang menjadi akhir dan mula daripada semua itu. Jalan suci Tuhan Yang Maha Sempurna menjadikan perubahan dan peleburan masing-masing lurus dengan watak sejati dan firman. Melindungi persatuan dalam keharmonisan yang agung, semua membawakan berkah. Semuanya dengan hukumnya yang abadi. Demikian, kitab suci Ching menyatakan kemahamuliaan dan kemahabesaran Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan pembahasan tentang keimanan yang pertama, yaitu Chen Xing Huang Tian. Jadi di sini kita sebagai insan yang dewasa kesadaran batinnya, yang memiliki akal budi sehat, pasti merasakan dan mengakui bahwa di balik kenyataan-kenyataan alam benda yang fana, dengan segenap hukumnya ini, pasti ada khalik yang maha sempurna yang menciptakan semuanya ini. Oleh karena itu, beriman kepada Dian atau Tuhan Yang Maha Esa adalah hal utama bagi kehidupan rohani manusia. Nah, dalam penyampaian dari raja-raja suci zaman dahulu, di antaranya itu Raja Suci Yao, dalam amanatnya kepada menteri dan rakyatnya bersabda, "Permuliakanlah Tian, maksudnya Tuhan Yang Maha Besar." Yang itu disebutkan dalam kitab Suching, yaitu kitab sejarah dalam agama Konghucu, yang dalam kitab yang lima tersebut. Jadi di sana sudah disebutkan sebagai demikian, "Permuliakanlah Tian Yang Maha Besar." Biarpun demikian, hakikat kenyataan Tuhan Yang Maha Esa itu suatu perkara yang tidak mudah dimengerti. Tidak mudah, tidak dapat dibatasi dengan kemampuan pengertian manusia yang serba terbatas ini. Nah, di dalam kitab sesu, yaitu bagian kitab tengah sempurna, tersurat. Sungguh maha besar kebajikan Tuhan Yang Maha Roh. Dilihat tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Nah, jadi demikian disebutkan, demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Sungguh maha besar dia, terasakan di kanan kiri kita. Dalam kitab Sanyak tersebut tertulis, adapun kenyataan Tuhan Yang Maha Roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka
Sungguhlah jelas sifatnya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Demikianlah dia. Jadi dia maksudnya Tuhan. Begitulah. Nah, ayat terakhir kitab Tengah Sempurna berbunyi, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tinggi, dan pendukung semuanya itu, tiada suara dan tiada bau. Demikianlah kesempurnaannya. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi yang kita bisa adalah cuman merasakannya ya, dengan kepekaan batin kita, dengan hati yang tulus, pikiran jernih, maka kita akan bisa merasakan keberadaan Tuhan tersebut. Nah, tetapi sesungguhnya alam semesta dengan segala hukumnya yang tepat dan abadi menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa tersebut. Kemudian di dalam kitab Liji bab 27 ayat 3 ditulis, tanda kemuliaan yang tidak berkesudahan seperti matahari, bulan beredar dari timur ke barat dengan tiada berkesudahan, itulah karena jalan suci Tuhan yang Maha Esa dengan tanpa menunjukkan adanya perbuatan dan semuanya jadi. Nah, itu jadi Tuhan itu sudah mengatur segalanya dalam keharian kita. Nah, Tuhan itu seperti automatically itu perbuatan itu terjadi dan semuanya itu sudah alami seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan jalan suci Tuhan. Kesempurnaan atau hukum alam yang gilang gemilang, itulah jalan suci Tuhan. Maka seorang yang berperi cinta kasih, ia tidak dapat, tidak berbuat yang berkelebihan. Seorang anak yang berbakti pun tidak berbuat yang berkelebihan. Maka seorang yang berperi cinta kasih itu, di dalam mengabdi kepada orang tua, sesama manusia, ia berbuat seperti mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan di dalam mengabdi kepada Tuhan, ia berbuat seperti terhadap orang tuanya. Maka seorang anak berbakti, ia dapat menyempurnakan diri. Pendengar Pro1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan tentang penyebutan nama Tuhan dalam agama Konghucu. Jadi di dalam kitab-kitab suci Konfusiani, dari kitab suci Ubat Konghucu, ada beberapa istilah untuk menyebutkan nama Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab I Ching atau kitab perubahan, digunakan istilah Qian. Qian itu maksudnya yang mengandung pengertian bahwa Tuhan itu ialah yang Maha Ada, Maha Sempurna, Khalik Alam Semesta, Maha Positif. Di dalam kitab Tengah Sempurna disebut pula dengan nama Kuisen, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Roh yang berkuasa atas segala sifat yin yang. Jadi yin itu sifat-sifat negatif dan yang adalah sifat-sifat positif yang maha suci gitu. Jadi sifat yin dan yang tersebut sudah merupakan hukum di dalam dunia ini yang merupakan keseimbangan antara negatif dan positif. Jadi itu pasti ada itu dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, itu pasti ada seperti itu. Nah, di dalam kitab Liji digunakan pula istilah Tai It atau Tai I. Jadi yang artinya adalah satu yang maha besar. Ini sejajar dengan istilah yang digunakan pula di dalam kitab I Ching dengan sebutan Tai Chi, yang maha ada, maha puncak, dilambangkan dengan simbol-simbol Tuhan. Tetapi nama yang paling umum yang terdapat di dalam seluruh kitab-kitab suci Konfusiadi ialah sebutan untuk Tuhan yaitu Tian dan Ti.
Nah itu ya, jadi di sini saya apa sampaikan istilah-istilah aslinya. Jadi yang dimaksud dengan banyak nanti istilah-istilah asli, tapi akan saya berusaha terjemahkan apa artinya itu. Seperti sekarang penyebutan Tuhan dalam kitab Konfusiani itu sering disebut dengan Tian, dengan Ti, itu, itu adalah sebut untuk Tuhan. Nah, kalau kita mungkin bisa mendalami untuk mengenal huruf-huruf Mandarin tersebut, biasanya terdiri dari banyak goresan-goresan yang mempunyai arti tertentu. Seperti dia itu Tuhan itu, kalau kita lihat itu terdiri dari gabungan dua huruf sebagai akar kata i itu satu strip. Kemudian ada kata besar itu. Besar itu ta artinya besar. Jadi tian itu gabungan antara ta besar dan ada satu itu. Satu itu i satu. Jadi tian itu adalah satu yang maha besar. Jadi itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah itu penulisan-penulisan huruf-huruf Mandarin itu seperti itu, karena dia hurufnya terdiri dari huruf gambar itu. Jadi bagaimana orang menggambarkan Tuhan tersebut, yaitu dengan seperti itu. Ada satu yang besar, itulah kita sebut Tuhan. Nah, jadi kemudian artinya langit atau Qing yang artinya bumi, dan Kun yang artinya menembusi atas bawah, mencipta, menguasai. Jadi Ti mengandung pengertian yang maha besar, Kalik yang menguasai langit dan bumi. Nah, sebutan Ti banyak digunakan di dalam kitab suci yang berasal dari dinasti Shang. Shang itu atau In itu sudah jauh sekali itu waktunya, yaitu 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Nah itu bayangkan waktu 3000 sekian ratus tahun sudah berlalu itu. Demikianlah disebutkan itu. Itu dinas pada zaman dinasti Shang. Sedangkan sebutan Tian atau Tuhan banyak digunakan di dalam kitab suci sebelum dinasti Shang. Seperti dinasti Xia. Itu lebih awal lagi daripada dinasti Shang, yaitu dinasti Xia. Mulai terjadinya zaman dinasti Xia itu adalah 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Nah, itu lebih dulu daripada dinasti Shang, dinamakan dinasti Xia. Nah, kemudian setelah dinasti Shang, yaitu zaman dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu mulainya dari 1122 sampai 255 sebelum Masehi. Nah, itu kurang lebih ada 900 tahunan tuh. Jadi zaman dinasti itu begitu panjangnya itu, dari dinasti Xia pertama, kemudian dinasti Shang, kemudian dinasti Zhou. Demikian itu. Pada saat itu sudah mulai kita nabi-nabi Buddha itu sudah merasakan adanya Tuhan yang disebut dengan istilah yang ada Sang, Sangti, Tian, kemudian begitu. Nah, jadi itulah sebutan-sebutan daripada Tuhan dalam agama Konghucu. Malah sarjana Barat seperti James Slager, DDLD, itu jabatannya yang jabatan keilmuannya itu, yang telah menerjemahkan hampir seluruh kitab suci Konfusiani pada abad yang lalu, menerjemahkan Tian dengan istilah Heaven. Jadi orang Barat menyebutkan itu Tian itu Heaven, atau yang dapat diartikan sebagai langit atau surga atau kayangan, dan Ti dengan istilah God. Nah, jadi Tian langit, surga, kayangan. Ti dengan disebut dengan God atau Tuhan atau Allah. Nah, sesungguhnya pengertian Tian maupun Ti seperti yang digunakan di dalam kitab suci Konfusiani hanya menunjukkan satu pengertian saja, yaitu untuk menyebut kepada Tuhan yang Maha Esa.
Nabi Kongzi yang hidup pada zaman dinasti Zhou, jadi dinasti ketiga di awal-awal terbentuknya dinasti itu. Nabi Kongzi sendiri hidup pada dinasti Zhou, dinasti yang ketiga itu. Biasa menggunakan nama Tian untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya di dalam kitab suci Sisu, kitab yang empat, sebagian besar digunakan sebutan Tian, kecuali untuk kalimat-kalimat yang dipetik dari kitab suci yang lebih tua, seperti dari kitab ini, kitab syair atau sucing, atau kitab sucing, kitab sucing, kitab ini, kitab sucing itu kitab sejarah, kemudian kitab sucing, kitab syair digunakan istilah Ti atau Sang Ti sesuai dengan aslinya. Nah, jadi penggunaan kata Tian dan Ti dalam kitab Ucing biasa diberi kata tambahan pemuliaan. Misalnya, ada yang menyebutkan Sang Tian atau artinya Tian atau Tuhan yang maha tinggi atau yang di tempat maha tinggi. Ada Hao Tian artinya Tian, Tuhan yang maha besar atau maha meliputi. Ada pula yang menyebutkan Chang, Chang Tian, artinya Tian yang maha suci, maha kudus, maha luhur, maha tinggi. Kemudian ada Min Tian, artinya Tian yang maha welas asih, yang maha murah, maha pengasih. Kemudian Huang Tian, artinya Tian yang maha kuasa, maha agung, maha pencipta. Juga ada yang menyebutkan Sang Ti, artinya Tuhan khalik pencipta semesta alam, yang maha tinggi atau yang di tempat maha tinggi. Nah, demikian sebutan-sebutan Tuhan dalam agama Konghucu sesuai dengan keimanan agama Konghucu yang pertama, yaitu sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam keseharian banyak juga yang menyebutkan dengan Tian Kong atau Ti Kong, itu bahasa gitunya, bahasa Mandarinnya. Maka hari suci sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diselenggarakan tiap bulan satu itu namanya Cheng Ye atau bulan pertama tanggal 8 menjelang 9 penanggalan Imlek. Demikian para pendengar, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yuyi namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak? Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, Ma. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, Ma. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak. Kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Ma, Mama, Sandra pergi ya.
5: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu.
5: Bu Iwin.
1: Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
1: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
5: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
5: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
5: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
6: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
6: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
6: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
5: Siap tidak siap, Mama harus jujur.
1: Kalau apa, Ma?
5: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
7: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
5: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
5: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
5: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
5: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
7: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
7: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
4: Sandra sudah saya

0: Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
0: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
0: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
2: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
3: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
5: Dan pasar malam ini.
6: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
8: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
9: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu.
10: Waktunya kita ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali di Senandung Malam malam hari ini. Hari Kamis malam Jumat. Tepatnya tanggal 15 ya. Benar ya, 15 ya sih. Oh, ya hari ini dong ya. Tanggal 15 dan untuk Anda ya, pendengar. Wow. Ada lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Jadi bisa ikutan melalui WhatsApp di 0896781233830 atau di pesawat telepon di 0361222161. Kita angkat penelpon pertama jauh-jauh dari Tabanan. Tabanan atau Jakarta, Bunda?
11: Selamat malam. Bang Dan Bang Dharma ya?
10: Iya, Bang Dharma.
11: Benar.
10: Kira-kira?
11: Iya, udah.
10: Iya,
11: enggak. Selamat malam, Bang Dharma.
10: Wandi, mau. Oh, perasaan kayaknya nih.
11: Oh iya, maaf lahir batin. Selamat malam, Bang Wandi. Ya. Cantik.
10: Aduh. Emang kita pria apaan?
11: Maksudnya yang ganteng.
10: Wandi
11: yang ganteng. Gimana kabar, sayang?
10: Baik, Bunda. Bunda Yoseli masih di Jakarta ya?
11: Masih nih, masih seorang diri di Jakarta nih.
10: Seorang diri, ada cucunya.
11: Iya, cucu, anak, cucu, mantu, ada. Cucu lagi keluar. Cari makan.
10: Nah,
11: lalu itu. Bunda sendiri di luar, nanti tinggal tunggu makan aja. Gimana, Dan?
10: Hah?
11: Gimana kabar?
10: Baik, kan udah nanya tadi Bunda. Di Bali Ini antri BBM.
11: Iya, udah tahu.
10: Udah tahu.
11: Kasihan.
10: Tapi kan emang ini ya, ya sekarang sudah mulai agak-agak pelan-pelan, sudah mulailah ya, 1 jam gitu. Antrinya 2 jam.
11: Kalau di sini gitu. Udah lancar-lancar aja.
10: Kalau Jakarta iya, tapi di Medan bulan Juni apa Juli itu juga ngalamin. Di di Ketapang juga ngalamin banyak.
11: Gantian.
10: Kayaknya sih. Bunda mau lagu apa?
11: Gak usah minta lagu juga.
10: Ikutan.
11: Nanti gak. Kalau udah pulang ke Bali baru minta lagu.
10: Gak pakai streaming?
11: Gak bisa.
10: Oh, oke, siap, siap.
11: Yang penting salam-salaman.
10: Wah iya, oke. Boleh, boleh, boleh. Silakan.
11: Lagunya ikutan aja.
10: Oke.
11: Yang penting mau salam-salam dulu.
10: Boleh, boleh. Silakan. Silakan.
11: Ambil catatan dulu. Gimana ya. Catatan?
10: Mau saya bantu sama doa?
11: Gak usah. Gue Bang Dharma gak pernah siaran-siaran.
10: Dharma gak siaran? Kemarin kayaknya dia siaran deh. Kemarin siapa? Saya ya.
11: Tadi malam.
10: Tadi malam siapa? Cari.
11: Gak ada apa. Senandung rindu.
10: Oh iya kan jam 11 itu Linda. Linda Dharma kan Senin Selasa.
11: Oh Bunda udah tidur ngobrol.
10: Iya kalau udah
11: ngapain tidur. Ngapain Bu Dani dan yang penting kan ngorok dulu.
10: Siap.
11: Iya deh salam-salam nanti yang dari belakang okay. Marah-marah sama Bunda nanti. Tadi kita gabung. Pak Widi, Bunda, Bu Janura,
10: kemana?
11: Pokoknya ada kita saling
10: video call.
11: Iya, video call.
10: Oh, mantap.
11: Itu baru namanya persahabatan.
10: Si, persahabatan bagai kedondong. Bukan kepompong.
11: Kalau suara
10: jelek
11: nggak bisa
10: nyanyi. Suara
11: jelek
10: nggak usah nyanyi.
11: Iya. Bikin sakit
10: kuping. Nyanyi kayaknya bagusnya Anwar ini kayaknya.
11: Ya salam-salam dulu. Nanti yang di belakang marah-marah sama Om Bunda.
10: Silakan, silakan.
11: Untuk Bu Janjura, mat malam, Bu Ani Agunta, Bu Ani Gunung Talan juga mat malam, Kartika mat malam, Gemas mat malam. Bu Ayu cantikku juga mat malam, Ayu Masohi juga mat malam, Mami Adel mat malam, Bu Kartika juga mat malam, Bu Farida mat malam, Bu Mini S mat malam,
10: yeah.
11: Bu Indi, Bu Ratna, Bu Widyawati, semuanya mat malam, Mat Bobo untuk nanti, sampai pagi nanti.
10: Nanti ya dengerin lagu dulu ya. Joinin dulu ya.
11: Iya denger lagu dulu baru tidur. Sekarang bapak-bapak.
10: Boleh.
11: Pak Didi di Tokyo bersama keluarga mat malam. Pak Ken Arok mat malam.
10: Yeah.
11: Pak Kispati juga mat malam. Bang Anwar juga mat malam. Pak Putu Bendesa juga mat malam. Bang Luhut juga mat malam. Peka alias Aderai juga mat malam. Pak Bang Paul mat malam. Bang Sandi juga mat malam. Semuanya mat malam, mat bobo sampai besok pagi nanti.
10: Oke.
11: Okay. Yuk, untuk Bang Wandi. Iya.
10: Benar. Iya benar.
11: Benar ya, gak salah. Bersama operatornya. Mat tugas sampai selesai nanti.
10: Okay.
11: Pulangnya hati-hati.
10: Okay.
11: Kirim salam untuk keluarga. Yo, dadah.
10: Dadah. Baik, terima kasih Bunda Yoseli ya, yang aslinya Tabanan ya. Maksudnya tinggalnya Tabanan tapi sekarang masih di Jakarta bersama cucu dan anaknya ya. Kita ke pesawat telepon. Halo, selamat malam. Senandung malam. Halo, sepertinya terputus ya. Bunda Eseli boleh gantian dengan teman-teman yang lainnya. Oh, masih tersambung Bunda Yuseli. Kalau Bunda Yuseli masih tersambung. Halo, selamat malam.
12: Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Wandi cantik.
10: Semua manggilnya Wandi cantik gara-gara Bunda Yuseli. Bunda, Bunda.
12: Bunda, Bunda Yuseli.
10: Bener lucu. Sebenarnya saya bukan Wandi, Dharma saya ini.
12: Mana Dharma?
10: Ya kan Bunda Yuseli yang ngomong Dharma ya Bang Dharma.
12: Itu enggak, yang semangat menyebutin ketawa ke TV cuman saya, tidak cuma sekali tapi berkali-kali kiu-kiu cuman Wandi.
10: Oh gitu ya. Saya taunya dulu soalnya begitu. Kiu-kiu.
12: Ciri-cirinya itu Wandi. Jadi, oh gitu ya. Tidak bisa beda ini. Kalau apalagi kata Bu Indi kan, kalau Wandi ketawanya tuh renyah gitu katanya.
10: Kayak kerupuk kali ngerenya.
12: Ya, kayak rujak.
10: Gak bisa masuk yang lain karena Bunda Yuseli masih di udara. Ayo. Coba Bunda Yuseli. Yang lain boleh coba lagi. Sekarang udah kosong.
12: Dia dengar. Berarti dia masih ini ya. Gak bisa live streaming dia. Aduh, ya. Kasian nggak anaknya nggak dinyalain live streaming sama anak.
10: Iya. Nggak ini.
12: Tapi pengen dengar ketawa ke TV-nya Wandi itu kan?
10: Iya, pengen dengar semua lah. Gitu. Gimana kak, sehat Kak Rahma?
12: Alhamdulillah sehat banget nih malam ini.
10: Gimana di sana, sudah nggak banjir lagi ya? Karena masih hujan kan, masih banjir kemarin. Terakhir ya, kapan?
12: Banjir di Kota Padang.
10: Kota Padang, kotanya itu ya. Saya lihat masjidnya itu masjid apa namanya?
12: Masjid Gadang.
10: Oh ya, masjid besarnya. Itu.
12: Sekitar 3 jam lah dari Batu Sangkar ke Kota Padang. Iya, iya.
10: Oke. Kalau di Bali kita sekarang lagi headline ngantri BBM. Tadi saya 3 jam ngantrinya. Ngisi bensin.
12: Di sini dulu biasanya enggak ada juga orang ngantri-ngantri kayak gitu.
10: Serius? Tapi
12: juga.
10: Tapi jarang ini ya, bahasanya enggak ada beritanya.
12: Iya, biasanya kalau ngantri ya kan seandainya minyaknya telat masuk, udah panjang antrian tuh di jalan, di pinggir jalan tuh. Nanti udah capek-capek ngantri, pas minyak datang, pas di giliran kita contohnya habis.
10: Itu Habsarina itu sama Dharma yang ngalamin tadi. Kemarin malam mereka war bensin ternyata. Itu sih seru tapi jadi bahan cerita, walaupun sebenarnya capek ya gitu, tapi seru lah.
12: Iya betul lah, kalau kita ngantri, kalau was-wasnya di situ deh, udah lama-lama ngantri katanya pas giliran kita habis ya.
10: Iya.
12: Ya mudah-mudahan lancar deh buat kedepannya lagi ya.
10: Amin. Oke, mau nyapa-nyapa? Ayo lagu dulu boleh, silakan.
12: Lagu?
10: Bebas.
12: Selamat tinggal kekasih Lia Natalia.
10: Lia Natalia, kayaknya saya pernah tahu deh. Ya.
12: Ini temannya Kak Rahma di, ini fans Mika Adila di Jabodetabek nih.
10: Lia Natalia. Ya.
12: Lagunya tahun 96 nih kalau.
10: Judulnya apa?
12: Selamat tinggal kekasih.
10: Oh, oke.
12: Okay. Ini lagunya lirik itu gabungan dari judul-judul lagunya Mika Adila.
10: Oke.
12: Okay. Bener aja nanti sama Wandi. Ceritanya dia udah meninggal, itu ceritanya kan. Jadi isi lagu-lagunya, judul-judul lagunya ada di dalam lagunya.
10: Oke. Silakan menyapa dulu boleh.
12: Dengar-dengar cerita mobil Niki Adila ada yang beli kan, fansnya Niki Adila ya, Lia Natalia ini.
10: Lia Natalia kan namanya.
12: Lia Natalia, tapi sekarang udah nggak muncul lagi, udah lama nggak ini.
10: Yang ini ya. Coba bentar. Oh iya. Oke.
12: Selamat tinggal kekasihku tersayang. Udah, salam sehat, sukses bagi sahabat Wandi serta keluarga tercinta. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dalam lindungan Allah SWT.
10: Amin.
12: Buat Rahma Sisters, Kencana Ketami, buat Putri Yasmin, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Bang Krispati, buat Bunda Yoseli,
10: Bu Indi. Salam Kakak Rahma, Bang Wandi.
12: Salam sehat. Ini berarti kita sehati. Sehati, sama-sama mau nyalamin. Terima kasih buat Bu Indi, saya selalu keluarga tercinta. Buat Ibu Ani, buat Ibu Janura, Ibu Wigati, Ibu Govinda, buat Pak Arya, Pak Widi, Mas Sandi, Bang Luhu di Sumatera Utara, siapa lagi ya, Bu Biona di Kupang, buat Ayu di Mosohi, Maluku Tengah, buat Terinda di Bogor, buat Ciguria, buat Ibu Resmi, buat Ibu Gemas, buat Rangga Jingga udah ya, buat siapa lagi ya, buat Ibu Rangga Jingga harus.
10: Wanusu.
12: Siapa?
10: Ibu Wanusu atau
12: Ibu Wanusu, jarang-jarang nih karena masalahin masalah susah. Pronounce di mulut nih susah. Vokalnya tuh susah ngomongnya gitu. Bu Wanusu kan. Nah, pokoknya buat semua yang lagi buat Ibu Kartika, buat Ibu Farida ya belum tuh. Buat semua-semua yang lagi monitor di malam ini selalu keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
10: Amin.
12: Terima kasih Wandi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Rahma ya. Sekarang kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
13: Halo, selamat malam Wani.
10: Selamat malam.
13: Antri.
10: Iya, Bu ini antri lagi nggak sih kemarin?
13: Enggak.
10: Oh enggak.
13: Kemarin enggak.
10: Oh, cukuplah yang berapa? 3 hari lalu apa 2 hari lalu ya?
13: Waktu hari Minggu tuh.
10: Ah iya. Berarti nggak dipakai-pakai ya dong kendaraannya. Belum ya.
13: Belum, masih full semua, full.
10: Oke.
13: Iya.
10: Malah gimana apa, Bunda?
13: Kabar Bung Wandi?
10: Baik.
13: Lagunya?
10: Mau lagu apa?
13: Lagu apa nih? Manca apa Indo?
10: Kayaknya Bu Indi Indonesia ini ya, tahun 2010-an.
13: 2010 lagunya apa tuh?
10: Atau manca juga boleh masih kalau nggak panjang masih boleh.
13: Mancanya gini ya, Don't forget to remember me.
10: Oh, don't forget, jangan nyanyi kata
13: don't
10: Bu, siapa namanya?
13: Don't forget to remember me.
10: Bunda Yoseli, jangan nyanyi, jelek.
13: Don't forget to remember me.
10: Jadi kita kan malesnya.
13: Itu masih bisa masuk tuh.
10: Masih
13: bisa.
10: Don't
13: apa
10: forget
13: namanya? Don't forget to remember.
10: Oke. Josh Baker ya? Yang mana sih?
13: Iya kayaknya.
10: Nanti salah
13: kayaknya
10: lagi.
13: Sih.
10: Oh, Bee Gees, ini Bee Gees.
13: Bee Gees ya, Bee Gees
10: okay,
13: ya.
10: Silakan. Mau nyapa-nyapa boleh.
13: Terus salam-salam buat Kakak Rama. Yang udah masuk siapa boleh tadi?
10: Baru Bunda Iseli. Bunda Iseli sama
13: Oh, Bunda Iseli sama Kakak Rama. Oh, dua itu aja. Terus Bunda Iseli, Kakak Rama, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika. Terus Mangku Romo, Mangku Klungkung, Pak Putu Benise, Mas Bro Adirai. Terus buat Mas Bro Adirai sudah. Pak Benincu, Bang Sandi, Bang Tami, Farida, Unayo, terus Yuma Sohi, Kek Mas. Ya buat semua-semua deh, buat siapa lagi ya. Bu Kartika gimana katanya mengalami kebakaran ya di rumahnya?
10: Duh, saya belum tahu malah. Pasti jamnya Dharma ya? Dari
13: jamnya, enggak tahu tadi Bu Ani gini. Tempat gini dia. Tempat cerita. Tadi udah buka ini apa namanya sih, di pendengar RR kita, di grup. Ya, halo, kita RR, kan ya? Telepon-teleponan.
10: Oh.
13: Ya. Telepon-teleponan di grup. Oh, iya. Katanya belum masuk Kartika, enggak pernah naik.
10: Kan saya kemarin hari ini baru siaran lagi kan.
13: Oh gitu. Ya bang Luhut juga ya. Bang Luhut juga selamat malam. Ya, apalagi Anwar yang belum kesenggol. Siapa yang belum kesenggol ya, Bu Widati. Siapa operatornya Bu Mandi?
10: Pak Wayan.
13: Pak Wayan. Selamat malam. Salam buat Pak Wayan. Itu yang Amor itu siapa ya Pak?
10: Siapa?
13: Pak Wayan. Pak Madeswir itu Cipole. Kata Bang Pau.
10: Yang mana?
13: Teman beliau itu seangkatan beliau katanya masuk di ini. Pak. Siapa namanya Pak? Swirte Cipole.
10: Enggak tahu ya, lupa.
13: Pak Kumis dulu. Pak Kumis.
10: Ibi. Enggak ada.
13: Bung
10: lupa,
13: Paul.
10: Lupa.
13: Lupa. Kayaknya Bung Wandi belum deh kayaknya.
10: Iya, belum.
13: Ya. Ya, selamat malam buat semua. Selamat malam buat Bung Wandi, matuga sampai tuntas. Bung Wandi macet tadi ya?
10: Tadi enggak sih, kan karena naik motor aman lah.
13: Aman,
10: ya. Kalau naik mobil pas tadi pagi, pas war bensin itu baru. Itu baru mau masuk ke sini, karena itu macet ya di keluar tol itu. Karena kan antriannya sampai ngambil setengah jalan kan. Itu,
13: gitu ini sih. Di Bali aja kayaknya ya. Jakarta enggak ada ya,
10: Batam, di Batam juga.
13: Oh, di Batam juga?
10: Di Batam juga berapa hari. Malah mereka mati listrik dan mati air.
13: Aduh.
10: Berapa jam ya? 30 jam atau 2 hari kalau enggak salah.
13: Oh. Ya. Ya gimana lagi, Moni ya? Yang penting selamat rayu, dilancarkan semua. Sudah ya, Bu Wani. Okay. Bye-bye. Selamat malam.
10: Oke, okay, malam. Nanti naik lagi, Bu Indi, silakan.
13: Naik lagi ya.
10: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bu Indi. Kita langsung ke lagu ya, karena ini udah hampir jam 10 malam ya. Sesi pertama sudah cukup sepertinya. Kita pertama hadirkan lagu Lia Natalia, Selamat Tinggal Kekasih. Ya, ini buat yang suka Nika Ardila ya. Terutama buat Kak Rahman dan juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Denpasar ya. Dan juga buat Bunda Yuseli ya, ini spesial walaupun tidak dengar ya. Lia Natalia, Selamat Tinggal Kekasih.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Denpasar malam ini.
5: Masih di Senandung Malam, ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Kita kembali buka di sesi kedua. Ini kenapa cepat banget katanya? Iya, karena tadi lagu-lagunya masih bisa barat ya. Kalau sekarang khusus lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Jadi untuk Anda yang mau bergabung melalui pesawat telepon bisa di 0361-222-161 atau di WhatsApp 0896-781-23830. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 dan 2020 ya, sampai 2020 ya. Oke, kita punya penelpon berikutnya di pesawat telepon dan juga di WhatsApp. Kita angkat pertama kali di pesawat telepon ya. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
6: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
5: Ya.
6: Minta lagu satu bang ya.
5: Dengan siapa ini?
6: Ini Nyoman Sipa dari Gianyar.
5: Weh, lama. Gimana kabarnya Pak? Kok nggak pernah naik?
6: Ya, oh,
5: kan bilang
6: masuk.
5: Iya, pernah masuk.
6: Ya, jamret ada, Bang.
5: Ada.
6: Pelangi di matamu, ya.
5: Apa?
6: Oh, jamret pelangi di matamu.
5: Oh, oke, okay. Pelangi di matamu. Pelangi di matamu. Coba ya. Iya, iya, iya. Kayaknya itu tahun 90-an, Pak, kalau jamret yang itu.
6: Stinky ya, mungkin kah ya.
5: Stinky? Itu tahun 90-an. Kalau sekarang tahu, itu hari Minggu. Halo? Aduh, terputus dah ya. Boleh dicoba lagi ya, Pak Siva. Pak Nyoman Siva. Sekarang kita Pak Nyoman Sandi, silakan.
7: Kita pindah namanya. Orang.
5: Ya, nggak boleh ya. Oke, Mas Sandi. Piye kabarnya, Mas?
7: Sampai ke Munang Maning Merpati mas macetnya.
5: Iya saya lihat postingan itu. Ih ampun dah.
7: Iya gak berubah-ubah dari kemarin tuh mas.
5: Iya tapi orangnya kan udah ganti toh.
7: Iya.
5: Karena kan kecil ya. Jadi masuk-masuk gang ya. Ya ampun.
7: Iya masuk gang itu.
5: Aduh.
7: Oh,
5: Mas Andi juga
7: pasti
5: itu. Mas iya, Andi juga di... ngantri juga.
7: Nggak, belum ini masih ada.
5: Serius? Dari hari kapan itu? Atau udah pernah ngantri?
7: Belum waktu yang ngantri kan hari Sabtu itu udah beli.
5: Oh, oke.
7: Okay. Katanya masih bisa.
5: Walaupun ngantri tapi nggak terlalu rame ya?
7: Iya, biasa gitu.
5: Kalau ini berarti berapa jam itu?
7: Wih, udah berapa jam itu mas? Ada yang 5 jam, ada 4 jam.
5: Duh, kasian ya. Tapi tadi sudah saya bacakan tadi informasinya karena udah ditambah ya pasokannya jadi 57,9 juta liter. Itu mudah-mudahan
7: ya. Iya nyari banyak kali.
5: Iya. Tapi ini targetnya tanggal pada 14 sampai dengan 17 Oktober. Ya, jadi pelan-pelan untuk memenuhi 57,9 juta liter nanti ini.
7: Ya mudah-mudahan bisa. Iya. Sampai tanggal berapa itu?
5: Atau kita buat ini BBM baru kali ya dari angin gitu atau dari air.
7: Tak, lagunya Leodra ada, Mas.
5: Leodra. Coba ya, saya cari dulu. Ini tahunnya soalnya lebih muda nih, Leodra. Oke. Leodra. Lagunya apa?
7: Tiganya kau.
5: Ampun. Leodra, tiganya kau. Oke, coba. Hah? Itu tahun 2025. Tahun 2025.
7: Yang ada di playlist apa?
5: Yang ada di playlist. Itu ada Firza, The Massive, Kotak, ada
7: Firza. Firza aja deh.
5: Firza, oke. Apa Firza?
7: Sama siapa, Mas?
5: Sama Pak Wayan.
7: Selamat malam Pak Wayan. Sama Bang Wandi.
5: Firza,
7: Bang Wandi kan ini punya mobil.
5: Kenapa?
7: Isinya penuh kan bisa.
5: Iya, baru terus dibagi-bagi kan. Firza mau lagu yang mana, Mas?
7: Yang lagunya
5: apa?
7: Yang terkenal apa?
5: Banyak sih ya. Lumayan banyak nih. Nanti saya pilihkan lah ya lagunya.
7: Iya,
5: ya.
7: Iya, iya.
5: Oke. Oke.
7: Mau salam-salam. Selamat malam tuh Pak Wayan Sipa.
5: Keputus
7: lagi. Salam kenal. Sama Pak Putu Pendeso, Pak Songgulan, Bu Janura, Bu Indi, Bu Ani, Teh Dinda, Bu Kartika, Bu Gekmas, Bu Diawati, Bu Rusmi, Pak Widi, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Luhut, Bang Benijo, Kak Rama, Kak Ratna, Kak Tiara, Kak Viola, Fiona, Bang Krispati, Bang Andi, dan untuk semua-semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Baik, Mas Andi, terima kasih banyak. Saya akan pilihkan lagu tentang rindu ya, dari Firza nanti. Ini lagu tentang kerinduan kepada ayah dan keluarga lah ya. Paling populer dia. Nanti kita akan ini. Oke. Yang mau bergabung silakan. Biar dari tadi yang uji ilmu, adu ilmu ya di udara itu ada Bu Indi tadi, kemudian juga ada siapa lagi tadi? Ada Bu Ani. Nah, Bu Ani gimana nih? Mana? Oke. Oh, Bu Indi masuk ya. Oke, silakan Bu Indi. Bu Indi mau lagu apa langsung nih?
4: Lagi.
5: Boleh dong.
4: Lagi Indonesia.
5: Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
4: Dengan siapa tuh kalau 2010 ini?
5: Ada Judika, Once, Judika. Yopi, Kangen Band, Naif, Judika, ya? Naf, Judika.
4: Kangen Band kalau Judika ya. Apa sih judulnya?
5: Judika banyak nih. Ada Aku Milikmu, Sakura, kemudian
4: Aku Milikmu ya.
5: Aku Milikmu. Okay.
4: Aku Milikmu. Bagus tuh kayaknya ya.
5: Kayaknya.
4: Aku Milikmu.
5: Boleh, boleh. Oke.
4: Okay. Hey, salam lagi buat Bu Janura. Ayo naik. Mas Bro naik, Bang Luhut. Makasih ya. Thank you.
5: Itu Ben ini.
4: Bukan di apa?
5: Enggak uji ilmu lagi, adu ilmu lagi.
4: Enggak adu ilmu. Biasanya. Tadi kan adu ilmu ada.
5: Kayak lagi Yos pada ini war bensin kayaknya. Lagi cari bensin.
4: Ya, lagi ngantri. Lagi ngantri kayak semua.
5: Iya, benar.
4: Makanya bisa naik lagi. Yang lain kok ada yang masuk ya. Bu Ani Ulul Tala, ayo naik Bu Ani. Janura juga. Ya, buat semua-semua. Ya, Pak Widi juga, Pak Widi belum naik.
5: Pak Widi belum.
4: Di Tokyo, naik ayo gabung. Bersmi belum juga ya?
5: Belum.
4: Ya. Pak Bung Andi Matugas, okay. Pak Oyan Matugas, pulangnya hati-hati.
5: Okay.
4: Ntar
5: naik lagi.
4: Kalau nggak ada, boleh. Kalau kosong.
5: Iya, ya. Boleh. Aman.
4: Oke.
5: Okay.
4: Aman. Bye-bye.
5: Oke. Okay.
4: Kiu.
5: Bye. Oke, okay, baik Bu Indi ya. Terima kasih Bu Indi. Sekarang bolehlah langsung ya saya putarkan lagunya tapi ya nggak terlalu lama. Pak Nyoman Siva, jamrutnya tahun yang sekarang itu kayaknya tak ada ya. Ada nggak ya? Oh iya, oh ada pelangi di matamu. Oke, biar tadi beliau minta ini ya, ternyata ada. Oke, siap, saya putarkan versi yang 2015 ya. Oke. Baik Pak Nyoman, lagunya saya hadirkan buat Pak Nyoman Sipa yang ada di Gianyar, kemudian Mas Sandi yang ada di Monang Maning City ya. Kemudian juga ada Bu India. Ada pelangi di matamu oleh Jamrud, dan kemudian nanti akan hadir Firza tentang rindu. Kemudian juga ada Judika aku milikmu. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Headset Bluetooth sangat digemari karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kenyamanan. Fiturnya yang keren dan sesuai dengan gaya hidup modern. Tidak ada lagi kabel yang kusut atau tersangkut. Headset Bluetooth juga menawarkan kebebasan bergerak, terutama saat olahraga, bekerja, atau berpergian. Eits, jangan senang dulu. Tahukah Anda, studi menunjukkan bahwa headset dan earphone, termasuk yang Bluetooth, dapat menampung ratusan hingga ribuan bakteri jika digunakan dalam waktu lama dan jarang dibersihkan. Beberapa penelitian menemukan, pada sebuah headset yang jarang dibersihkan, bisa memiliki rata-rata 1.073 koloni bakteri. Bahkan beberapa sampel menunjukkan lebih dari 3.000 koloni. Jumlah ini bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan dudukan toilet yang rata-rata hanya mengandung sekitar 425 koloni bakteri.
1: Kebakaran mobil bisa menimpa siapa saja. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari mesin yang terlalu panas, adanya masalah pada sistem kelistrikan, kebocoran bahan bakar, dan masalah pada tutup oli. Tidak hanya itu, modifikasi berlebihan yang tidak sesuai standar juga dapat memicu kebakaran. Kebakaran pada mobil tidak hanya akan merugikan secara material, orang yang mengendarainya pun bisa berada dalam bahaya.
2: Mobil memiliki panel indikator dengan peran yang sangat vital, termasuk memberikan informasi kepada pengendara jika ada kenaikan suhu. Kalau melihat panel indikator suhu menyala, segera menepi, berhenti, dan lakukan pengecekan. Selain itu, hindarilah memasang terlalu banyak lampu, sound system, atau sistem elektronik lain yang membutuhkan daya listrik besar, karena ini bisa menaikkan beban baterai dan memicu arus pendek.

0: Memene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
0: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kukul yang beli buat yang sebanyak ini, Nini. Untuk apa itu?
0: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kukul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana gitu, Bli?
0: Iya,

Dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar, ya sudah banyak ya lagu yang sudah saya putar ya. Ada Judika, kemudian juga ada siapa lagi, Firza, kemudian juga Jamrud ya. Dan untuk Anda yang pengen bergabung Ketawa ke TV bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, langsung bisa WhatsApp di 0896781233830 ya. Dan untuk Anda yang biasanya lewat pesawat telepon bisa 0361222161. Dan untuk untuk yang belum banyak atau belum memilih lagu, nah ini nanti saya akan pilihkan beberapa lagu buat Anda ya.

Ada, boleh. Kalau mau Armada juga boleh. Kalau mau, boleh Windy. Banyak lagu-lagu bagus tahun 2010 sampai dengan 2020 ya. Lagu-lagu hits tahun 2010 sampai dengan 2020 Indonesia. Oke. Oke, nanti akan saya hadirkan buat Anda lagu-lagunya. Kita akan putarkan beberapa lagu buat Anda untuk menunggu 0361-222-161 ya. Dan senarai malam kami akan hadir setelah beberapa yang mau lewat ini untuk Anda. Yang mau request nanti kita akan buka lagi line teleponnya ya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Aduh, susahnya cari tongkok.
2: Tenggorokan.
1: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
7: Artinya indigo.
6: Indigo
7: istilahnya, istilah kedokterannya. Oke.
8: Tapi kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
9: Oke. Yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
10: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
9: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
11: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
12: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
13: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
11: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
14: Denpasar.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Waktunya kentongan.
5: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
6: Lalu gimana dong?
7: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagu dari Armada dengan Asal Kau Bahagia. Ya, asal kita bahagia, pasti kita akan membahagiakan orang lain. Benar gak sih ya? Jadi untuk yang sedang antri dan sedang online ya, dengerin kita melalui streaming di rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Pelan-pelan ya, sabar. Kalau ada cilok atau ada makanan di sebelah, ada kopi, boleh dibeli ya. Atau ya cari kenalan baru ya di situ. Kenal, ngobrol, kerja di mana. Ya, bisa jadi nambah referensi untuk teman ya. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini, dan sepertinya Bu Indi yang masih monitor ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Ya, ada banyak lagu yang belum saya putar, nanti kan saya putarkan lagi ya untuk Anda. Untuk yang pengen bergabung bisa di pesawat telepon 0361-222-161 atau di 0896781233830. Ya syukurnya masih seger ini, karena tadi sudah sempat tidur ya setelah war bensin tadi. 2,5 jam. Oke, setelah ini akan saya hadirkan lagu dari Kotak ya, dan kemudian juga ada dari Ian Kasela juga. Boleh di antara dua itu boleh diputar, atau The Massive juga boleh, ada The Virgin juga, ada Last Child, ada Drive juga, ada Fizi dan Iza, ada Slang, Ungu, Rosa, boleh. Silakan pilih yang mana di malam hari ini. Yang lagi adu ilmu ini ya, ini sepertinya ada Bu Janura, kemudian ada siapa ini? Boleh dicoba lagi Bu Janura, karena tadi ya. Nah ini sekarang sudah tersambung Bu Janura yang ada di Bali. Bener gak? Bu Janura lagi di Bali gak? Jangan-jangan di ke Jakarta ya, lagi di kayak Bangli, kayak Bunda Yoseli.
1: Di Bali.
0: Oke. Bu Janura, kok kayaknya lemas banget?
1: Lemas sekali memang. Agak
0: lemas ya.
1: Agak gini, enggak. Enggak segar lah.
0: Oh iya, mudah-mudahan cepat sehat lah. Apa jangan-jangan ya, gara-gara antri bensin juga?
1: Enggak ikut, yang ikut antri,
0: ya.
1: Anak-anak semuanya itu. Saya nunggu rumah aja, saya nunggu kalau datang, oke. Okay. Kalau tidak datang, saya tunggu rumahnya, kalau datang, saya naik gitu aja. Sekarang enggak ikut, enggak ikut antri bensin ya, enggak ikut ya. Sudah berisi bensin, datang, oke.
0: Kalau di Bangli, kalau di paling dekat di mana Bu, pom bensinnya di tempat Ibu?
1: Yang di kota, saya dekat.
0: Oh ya. Di kota, oh, oke. Okay.
1: Iya,
0: di kota dekat mana? Oh dekat kantor bupati.
1: Iya kantor bupati di selatan dekat. Ya.
0: Mungkin
1: Mbak Mawari tahu ya, udah keliling-keliling udah ada. Itu lah dekat masjid terus kantor penerangan, terus standar kata kejaksaan, belok kiri terus kiri kini atas ada yang gini langsung.
0: Oh kalau kesananya ke rumah sakit tuh ya,
1: dari mana nada, dari mana kalau ke rumah sakit
0: ini yang mana? Di dekat lapangan itu ya pak, kantor ya, polisi
1: ya, kantor polisi ya. Ya. Ada yang ke polisi, ada perempatan, perempatan kalau lurus dari perempat itu, lurus kalau belok kiri dari selatan yang menuju rumah sakit. Kalau agak belum ke pertigaan kalau di belok kanan, ke pondok saya gitu.
0: Deket ya ternyata. Berarti antriannya panjang juga nggak sih? Panjang kan?
1: Agak panjang gini, ya.
0: Cuma nggak se...
1: Ini datang anak tadi datang, gimana sudah dapat bensin? Baru saya datang, saya dari tadi siang, siang dia keluar, baru agak malam dia datang.
0: Oh, berarti lebih dari 3 jam dong?
1: Ya kurang lebih ya, kurang lebih ya itu. Lama, agak lama dia.
0: Naik mobil, antri mobil apa motor?
1: Motor tadi motor.
0: Ya. Karena kalau motor lebih panjang lagi kayaknya.
1: Iya, iya. Mobil saya lihat yang di kini lah, dapat monitor di HP kan kebanyakan yang ngantri motor aja ya.
0: Motor, karena kalau yang di mobil memang di kan jalurnya sendiri kan, dia bisa duluan gitu.
1: Iya, iya benar, ada jalur yang dia. Tapi yang makanya yang monitor di HP dia di tempat-tempat badi. Karena sampai monitor pasti di motor aja
0: motor.
1: Semuanya dan pasang aja yang ada di Sanur, yang ada di jalan ke Kuta itu juga motor aja semuanya.
0: Itu nggak jauh dari rumahnya Sukma, dekat rumah saya juga antrian sampai ke gang dekat rumah saya. Waduh, padahal itu jauh tuh dari pom bensin.
1: Nah, berapa kilo jaraknya itulah jaraknya.
0: Bisa kayaknya hampir 2 kilo lah kemarin tuh kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Masuk kok di sosmed.
1: Apa kan kira-kira agak lama gini ya, kasihan ya.
0: Apa itu?
1: Sampai anak-anak kan enggak sekolah sampai
0: daring.
1: Iya, itulah.
0: Kan biar orang tuanya fokus nyari bensin. Anaknya daring online.
1: Ya, walaupun dia tidak masuk ke Bu Guru juga udah bisa ngajar.
0: Iya, Bu Gurunya di situ.
1: Nunggu bensin juga. Makanya saya bel-bel saya tadi anak-anak dengan yang cucu semua di Denpasar. Nah, enggak masuk, enggak sekolahnya, enggak disuruh belajar di rumah
0: enggak
1: apa-apa. Sambil nunggu rumah.
0: Habis
1: semuanya, gitu. Lah. Kalau walaupun dia bisa sekolah pamannya yang ngajar siapa Bu Guru
0: Bu gurunya Pak gurunya lagi ngantri ya. Bensin. Benar.
1: Pokoknya ke pasar dia terlambat masak. Terlambat masak habis nunggu ngantri beli bensinnya ya sama nunggu gimana.
0: Pasarnya kan agak sepi. Yang dagang juga sepi ya, kan?
1: Ya memang benar, karena pasar sepi, di jalan juga sepi. Mana ada yang jalan cuma nunggu bensin semuanya.
0: Iya benar itu. Jadi kalau kita ngelewatin pom bensin itu kan udah hampir setengah jalan. Makanya kita harus muter agak jauh kalau tidak mengantri bensin. Tapi kalau mau ngantri bensin ya harus ikut aturan ya. Harus di antrian gitu loh, jangan nyerobot.
1: Di samping itu kalau memang jalan agak jauh nanti motor yang dibawa enggak bensinnya cukup nanti macet lagi. Jangan kan kasihan makanya. Berpikir memang ini saya punya ini di Denpasar dia tugasnya di Kuta. Di Kuta terus dia ngebel. So bensin ininya motornya berisi bensin sedikit, makanya pelan-pelan saya pelan-pelan.
0: Iya, kan dimatikan sama, biasanya kan kalau kita nunggu sambil hidupkan kan motor. Kalau ini sekarang matiin.
1: Biar iya, habis itu gimana kalau kita bensin habis juga kalau kita
0: kekasian. Bu Janura, sehat ya?
1: Sehat-sehat ya,
0: oke.
1: Kalau pagar dia dengan Bang Wani, apalagi ngomong-ngomong ini, sudah hilang lemahnya sudah sekarang hanya mati dia nggak jadi tidur.
0: Iya, makanya tadi kok tumben Bu Janura nih, Bu Indi nyariin terus nih. Baik, setelah Bu Janura nih di belakang ada Pak Widi, terus ada pesawat telepon nggak tahu Pak siapa Widi, nih
1: mau
0: lagu apa
1: ya, lagunya apa sekarang,
0: lagu Indonesia ini tahun ya? 2010 sampai 2020 ada
1: kalau,
0: ada Once
1: ada
0: ada ya. Cassandra, ada ada siapa lagi nih? Banyak ya.
1: Yunisara.
0: Rosa. Rosa ada, Rosa Ungu ada.
1: Kalau Ungu apa judulnya?
0: Ungu. Ungu di sini. Beri aku waktu, luka di sini, saat bahagia.
1: Sangat bahagia itu ya. Sangat bahagia. Ya, itu biar enggak gitu ya.
0: Okay.
1: Ya, mana Mbak Widi naik, Mbak Widi sebentar, Mbak Widi juga ya, semuanya masih menunggunya, menunggu biar dia bisa diterima sama Bang Wandi dengan menunggu bensin juga di pompa bensin.
0: Iya, karena ada yang masih monitor. Ya,
1: Iya.
0: sambil nunggu, sambil monitor gitu.
1: Ya, Mbak malam ya, mana nih para pecinta Sandung Malam ya, silakan sabar menunggu, sabar ngantri, ngantri untuk diterima sama Bang Wani juga ngantri dia foto penting kalau mau cari penting.
0: Oke.
1: Ah, ya oke, saya tunggu lagunya ya. Ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, ya. Halo, selamat bertugas dan hati-hati nenek pun yang penting sudah motornya banyak berisi bensin. Mobilnya juga bensin sabar dan apa-apa
0: iya,
1: ya.
0: Benar-benar.
1: Ya.
0: Oke, baik Bu Janura. Terima kasih Bu
1: Terima
0: Janura.
1: Kasih.
0: Oke, baik. Sehat selalu ya. Oke, kita ke pesawat telepon. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
2: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
0: Senandung Malam. Bu Esterlita atau Bu Jingga?
2: Bu Jingga.
0: Oke, okay, benar saya. Padahal antara kedua itu lah. Suaranya mirip. Oke. Okay.
2: Bang Dharma lagu dari tahun berapa?
0: Nah kan, Dharma saya. Berarti Bang. Sama kayak Bunda Yoseli tadi. Iya. Bu Jingga, Bu Tiara Jingga. Lagunya tahun 2010 sampai dengan 2020. Itu mau disebutin. Oke. Boleh, siap. Ada Raisa, Once, Yopi Nuno, Kangen, Naif, Hello.
2: Coba Raisa.
0: Raisa. Oke. Raisa lagunya apa? Ini Jatuh Hati Bersinar, Could It Be Love You Longer, Angan-anganmu, Mantan Terindah, Tentang Cinta, Pemeran Utama.
2: Apa tadi? Mantan Terindah atau
0: Mantan
2: apa?
0: Terindah, sama Yofi Nuno deh. Mau yang itu?
2: Ya itu aja, mendingan lagi. Mantan Terindah.
0: Aih, oke. Siap.
2: Malam dulu. Mengingat waktu mau enggak banyak apa kan Bung. Bang Wandi soalnya masih ada yang menunggu ke siang.
0: Siap. Ada Pak Widi di belakang.
2: Sama, nah itu. Pak Widi itu so ribet. Pak Widi di tangan. Ada Bang Wandi, makasih sudah angkat telepon. Semangat, selalu sukses dan sehat.
0: Amin.
2: Diberkati Tuhan, pribadi dan keluarga di rumah. Kalau mau pulang Bang Wandi, hati-hati di jalan.
0: Oke, siap.
2: Lanjut, mau salam yang baru lewat dari Ibu Janura. Kalau dapat salam dari Ibu Ratna, Jingga, makasih salamnya. Ada Ibu Kartika juga, ada Ibu Gemas, ada Bu Retmi, ada Ibu Indi, ada Kak Rahma. Ada Ani di Gunung Talang, ada Ani di Manado juga, ada Bunda Yoslin, ada Ayu di Masohi, ada Ibu Widya Gawati, ada Ibu Eta Dinda di Bogor, ada Bang Kris di Manado, ada Pak Widi, gabung aja Pak Widi, salam sehat selalu bersama keluarga, ada Pak Andi Yudhistira, dan sama-sama Jo,
0: okay,
2: Bang Wadi. Salam juga semua, sama salam dari Ibu Ratna.
0: Siap.
2: Salam kasih semua, salam sehat dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Okay.
2: Itu saja buat Bang Wandi. Terima kasih, selamat malam, Senandung Malam.
0: Oke. Baik, terima kasih Abu Rana Jingga. Sekarang kita ke Tokyo. Halo.
3: Selamat malam, siapa malam, Bang Wandi.
0: Iya Jo, gimana kabarnya, Pak Widi Jo?
3: Jo, aman-aman, cerah, BBM, Bali.
0: Iya, dengar kabar kan ya, Pak Widi?
3: Waduh, dari dengar-dengar penelpon keluarga juga macet.
0: Bukan
3: Bali
0: macet
3: seluruhnya, aduh, seluruhnya katanya.
0: Iya, benar.
3: Aduh, Bang Wandi aman?
0: Ah, ya.
3: Aman.
0: 3 jam lah lumayan.
3: Nunggu,
0: waduh. Nunggu ngantri.
3: Kalo, sampai 24 jam katanya nunggu. Loh,
0: emang harus pumpa. 24 jam sekarang. Tadi saya udah kita kan menginformasikan dari Pertamina nih. Jadi Pertamina itu udah pada tanggal 14 atau hari ini sampai dengan 17 itu ada tambahan pasokan. Mm-hmm. Jadi dipastikan stoknya untuk Pertamax sama Pertalite itu aman gitu. Mm. Dan diharapkan di 24 jam gitu.
3: Oh iya.
0: Bukanya harus 24 jam. Padahal mm-hmm. di dekat rumah saya di Dharma Wangsa sana itu biasanya jam 9 aja udah tutup. Nih sekarang 24 jam.
3: Oh, gitu. Bang Mandi kan di Jimbaran tinggal kan?
0: Itu udah di Dharma Wangsa saya lebih.
3: Dharma ya ya ya.
0: Di atas.
3: Tahu tahu. Benar. Gitu. Iya iya atas tuh ya ya di puncak lah gitu lah.
0: Enggak jauh dari itu, dari apa namanya? Yang panas-panas.
3: Wah. Kasihan, gimana nih kok gitu jadinya ya?
0: Ya mungkin karena ini ya, geopolitik yang ada di Iran itu kan. Sama
3: ya itu betul-betul, itu kan Widi juga dengar
0: kalau dari berita di Jepang. Jepang kan juga ya, sempat ya?
3: Ada, ya ada-ada aja begini berita. Mm-mm. Tapi di Jepang masalah gini dah, Pertamina itu gak macet, lancar-lancar aja.
0: Oh iya, mereka udah pertimbangkan.
3: Ya, soalnya di Jepang itu kan yang pakai mobil gitu ya, atau sepeda motor, itu nah, agak sedikit lah. Nah, baca kan yang pakai kereta.
0: Iya, gitu. Benar-benar. Moda ini benda umumnya banyak ya, pilihannya ya.
3: Iya. Kecuali Sabtu Minggu itu kan orang-orang yang kerja kantor itu kan libur semuanya bersama keluarga lah, pakai mobil kemana-mana itu baru. Tapi kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu kebanyakan pakai kereta seperti Widi gitu kan.
0: Iya. Selain lebih hemat ini juga ya, jadi lebih kan bisa istirahat juga sambil nunggu gitu, bukan maksudnya nggak fokus nyetir kan? Gitu.
3: Iya betul.
0: Itu sih. Oke. Okay.
3: Tapi juga apa namanya itu sistemnya juga bagus, di samping itu gimana ya diatur lah di sini. Listriknya tuh nggak ada yang mati. Kalau mati itu kereta nggak jalan gitu.
0: Iya benar sih ya.
3: Cuma pakai listrik doanya.
0: Di Batam kemarin infonya 3 hari sih mati. Karena kan ini kan banyak jerebu ya bahasanya, bahasa Melayunya banyak asap-asap itu,
3: iya.
0: Kemudian mati listrik, mati PDAM gitu.
3: Sampai di Singapura katanya Bang Wandi,
0: asapnya, dengar gak? Asapnya?
3: Iya, nyampe iya, di sana.
0: Kalau Malaysia sama Singapura mereka udah dari kan dulu
3: kan? Ya.
0: Dari dulu dari saya masih SMA itu juga begitu.
3: Iya. Yang paling parah itu di mana? Di Maluku ya, di Laut Seram Ayu itu.
0: Palangkaraya yang paling parah.
3: Palangkaraya
0: itu paling parah. Salam buat Pak Widi, Bung Wandi. Oke, dari Bu Indi.
3: Bu Indi, Bu Indi ayo gabung.
0: Udah dua kali beliau itu nemenin saya. Boleh itu yang paling setia dia.
3: Monitor dari tadi Bu tapi keliling-keliling dulu susah sekali masuk Bunda Yoseli di sana. Masih ngobrol keliling lagi. Terus kebetulan Bu Indi ngechat, ayo gabung Bung Kosong.
0: Iya, emang Bang Wandi tumben banget ya.
3: Bang Wandi sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Widi mau lagu apa? Sama keluarga sehat.
3: Lagunya itu ya ada ya yang tahun 2000 ya sampai 2000. Sheila on Seven tahun berapa itu ya?
0: Sheila on Seven bisa kayaknya. Bentar.
3: Masuk ya? Masuk ke sana ya.
0: Mau apa judulnya?
3: Apa judulnya itu sebenarnya?
0: Sheila.
3: Kalau ada yang di playlist apa ya?
0: Sheila on Seven itu ada Pasti Ku Bisa, Ingin Pulang, kemudian apa lagi, Abang Sandiwara ada, itu
3: itu aja.
0: Apa judulnya apa Pak?
3: Lupa lo judulnya. Tapi tahunnya itu tahun berapa? 2000 ke bawah ya?
0: 2010.
3: 10. Ya pilihin aja yang mana aja boleh.
0: Yang penting Sela ya.
3: Sela, yang siapa ya.
0: Oke, siap.
3: Salam-salamnya dulu ya, salamnya yang baru lewat. Ada Mbak Jingga Ratna ya deh, di Manado. Ada Bung Binirjo juga di Manado. Ada Estelita juga di Manado. Kemudian ada Bu Janura yang tadi juga lewat ya. Selamat malam Bu Janura, sehat selalu. Ada Bu Farida juga di Palu, di Palu, di Bangli. Bu Farida di Palu, kemudian Ayu Masuki di Maluku Tengah. Mudah-mudahan beliau memonitor ya. Dan ada Bunda Yoseli, Ken Arok, ada Bu Resmi, Purnama Sari, Bu Indi. Selamat malam Bu Indi, terima kasih. Sahabatnya juga. Kemudian ada Pak Andi di Batam, di Mandar ya. Purnama Sari juga ya di Pulewari Mandar. Mas Anwar di Madura, ada Mas Andi di Munang Maning, Bang Edu. Bang Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kemudian Bang Luhut di Tapanuli. Gemas di Payangan, Bu Ani di Gunung Talang. Mbak siapa lagi itu ya? Pak Nasrun di Palu. Kemudian di Palu deh. Iya. Pak Nasrun ya.
0: Lalu Tiara, Esther Lita.
3: Mbak Esterlita kan di Manado juga ya. Beliau kepindah di Lampung. Cikgu dia di Jakarta Selatan, kemudian Pak Tami di Amlapura, Pak Mangku Wijana di Klungkung, Yahmawati di Tiga Wase, Bukatika, Bung Wandi udah dengar kabar tuh.
0: Yang tadi ya, Bukatika kenapa emang?
3: Iya, katanya tadi dengar dari Bu Ani di Gunung Talang, itu katanya kenapa? Rumahnya kebakaran katanya. Oh, iya. Terus kebakar gimana? Karena asin dupa kan.
0: Aduh, Pak Widi keputus. Putus lagi. Oke. Oh, ya, Bu Kartika mudah-mudahan tidak ini ya. Tidak terlalu ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran lah ya. Oke. Oke, baik, untuk yang pengen bergabung boleh silakan nih, ada lagi uji ilmu ini kayaknya ya. Hai, ada Viola, ada Bu Resmi, kemudian ada siapa nih? Bu Ani ya juga ya. Oke, sekarang Bu Resmi, selamat malam.
4: Selamat malam juga Bang Wandi. Apa kabar?
0: Baik. Pasti baru bangun ya?
4: Enggak, tadi scroll. Iya, lihat ini di medsos apa itu yang antri BBM itu.
0: Emang Bu Resmi enggak ngantri?
4: Aman. Enggak ikutan ngantri.
0: Suami.
4: Ngantri. Enggak, dibiarin aja itu motornya enggak ada minyaknya.
0: Enggak kemana-mana.
4: Iya, jalan kaki biar sehat.
0: Asyik gayanya. Emang deket kemana-mana ya?
4: Ya, paling juga sekilo paling jauh.
0: Oh, oke. Okay. Berarti enak dong. Mau belanja ke kanan aja cuma sekilo. Mau apa?
4: Iya. Orang antri juga susah sekarang ya. Dari pagi juga sampai sekarang. Belum ada minyaknya itu, ngapain itu dijagain terus.
0: Sudah.
4: Bikin makanya. Pusing itu ya.
0: Iya.
4: Tuh, Pak Widi. Itu temennya suaminya itu di Karangasem tuh. Sudah 24 jam katanya ngantri belum kebagian minyak.
0: Berarti kehabisan ya.
4: Sekitunya ya. Iya, paling juga sekarang datang habis gitu kali ya.
0: Bisa jadi, karena ada itu motor apa mobil? Motor kayaknya ya.
4: Motor.
0: Antriannya soalnya memang panjang.
4: Iya, kok sampai 24 jam ngantrinya gitu.
0: Emang ya? Dibuka biasanya 24 paling... jam. Gak emang dibuka. Enggak ini, tadi kan saya bacain juga informasinya. Ini kita dapat selebaran atau informasi yang harus kami bacakan. Jadi SPBU itu 60 SPBU di Denpasar itu ditambah jam operasinya. Jadi 24 jam. Itu padahal dulunya cuma 24 SPBU. Nah, sekarang semua 60 itu. Nah, termasuk mungkin
4: ini daerah Karangasem. Ini
0: ya mungkin daerah Karangasem. Iya. Padahal di dekat sana ya intinya.
4: Iya. deket Manggis gitu ya, biasanya lewat sana ya. Iya, tapi katanya sampai sekarang belum datang tuh suaminya, sudah hampir 24 jam gitu. Wih.
0: Tapi yang sampai kuat tadi gitu, saya ya juga ngantri kok 3 jam.
4: Iya, 3 jam kan nggak termasuk lama gitu ya.
0: Panas-panas.
4: Untung aja ini ya, Bang Wani ya. Untung banyak ini ya yang berbaik hati ya, ada yang nyumbang.
0: Oh ya, minuman. Panas, gitu. Saya juga ada tadi dapat air dari ini Polda Bali.
4: Banyak kok Bang Wani yang ini nyumbang-nyumbang itu, ada kopi, kue juga ya.
0: Iya.
4: Ada es juga. Ada buah.
0: Ada nasi kotak tadi. Nasi bungkus. Benar, Dharma dapat nasi kotak. Tanya ada besok kalau
4: siaran. Iya, nasi kotak juga ada. Nasi bungkus juga ada.
0: Okay.
4: Banyak itu. Siap. Kadang ada uang juga yang
0: beberapa itu bule-bule
4: bagi-bagi itu. Bagi-bagi itu uang. Iya. Enggak, orang lokal juga,
0: oh, lokal ada juga yang
4: bagi-bagi.
0: Ya, okay,
4: bagi-bagi benar duit gitu ya.
0: Harusnya ke rumah juga ya bagi duitnya ya.
4: Ini ya, oh, kayak di negara mana kayak gini ya.
0: Tapi di Medan keluarga saya juga ngalamin bulan Juni. Terus Batam 3 hari lalu, 4 hari lalu gitu.
4: Oh, kayak gitu. Gini juga ya.
0: Malah mereka kalau di Batam PDA mati keseluruhan, listrik mati juga.
4: Iya, listrik juga mati ya. Terus sekarang sudah gini.
0: Sudah mulai pelan-pelan, walaupun masih banyak asap ya, asap kebakaran hutan itu masih.
4: Iya, asap juga ada ya. Sekarang kayaknya Indonesia itu berduka banget ya. Ada asap, ada macam-macam dah ya. Banyak masalah gitu ya.
0: Bu Resmi mau lagu apa?
4: Belum reda ditambah lagi. Iya, Yopi Enuno ya.
0: Ya Benuno, judulnya?
4: Ya, menjaga hati, menjaga hati yang antri BBM.
0: Iya, menjaga hati. Coba lihat.
4: Ya, ada ya. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh. Yang ada di sini ada menjaga hati.
4: Ada?
0: Ada, oke. Silakan lanjut.
4: Ya, salam-salam dulu. Pertama buat Bang Wandi, sehat selalu ya Bang Wandi. Amin. Keluarga.
0: Siap.
4: Terus tadi Bu Janura juga, Pak Widi juga ya. Makasih kolingannya, ada Bu Farida, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Diawati, sama Teteh Dinda juga, Mbak Ayu, sama Kak Rama, Kak Jingga juga ya. Yona juga, Viola juga. Terus siapa lagi yang bapak-bapaknya sudah naik?
0: Pak Widi.
4: Pak Sandi, Bang Andi, Pak Sangulan ya. Ya Pak Widi tadi udah. Pak Sengol, Pak Putu Pendese juga ya. Ya, dan
0: Pak Nyoman Siva juga tadi naik.
4: Oh ya, Pak Nyoman ya, Pak Nyoman Negara ya.
0: Bukan, di Kelungkung, Nyoman Siva.
4: Oh, Pak Nyoman Kelungkung ada juga ya.
0: Ada.
4: Ya udah, salam kenal Pak Nyoman Kelungkung ya.
0: Oke.
4: Pokoknya sehat-sehat semuanya ya.
0: Amin. Amin.
4: Makasih Bang Wandi.
0: Good night. Udah ini, info Bu Kartika apa?
4: Apa?
0: Tadi keputus.
4: Iya. Iya, kemarin ada itu di Singaraja temennya pas jam 2 itu temennya yang nguling katanya Bu Kartika, tapi untungnya cuman sekamar, cuman satu kamar yang kebakar gitu.
0: Ya, tapi ini ya Bu Kartika aman, maksudnya sehat lah ya, nggak ada.
4: Iya sehat,
0: okay.
4: Cuman kamarnya yang kebakar satu kamar gitu. Kemarin di Singaraja itu temennya ngimpuh gitu pas di Medangdutan itu.
0: Ya untung ada info ya gitu. Oke, siap.
4: Soalnya sekarang kan angin-angin, panas-panas. Makanya kalau sembahyang itu hati-hati ya. Habis sembahyang itu rupanya dimatiin kalau inget gitu ya.
0: Iya harus inget tapi kayaknya biar gak lupa. Oke, baik. Iya, terima kasih Bu Resmi infonya.
4: Okay.
0: Sehat selalu.
4: Oke, Bang Wandi, thank you. Bye-bye ya. Semoga semuanya sehat ya.
0: Amin. Oke. Oke, baik Bu Resmi ya. Kemudian Bu Ratna Jingga tadi udah, Pak Widi tadi keputus. Tapi lagunya sudah saya siapin ya. Salam Seven, ada judulnya Ingin Pulang ya. Bu Ani, silakan ada Bu... Oh, Mbak Viola juga. Kemudian siapa lagi nih? Halo, ada Bu Ana juga malam. Oke. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
5: Selamat malam, Senandung Malam.
0: Gimana kabarnya Viola, Mbak Viola?
5: Baik, alhamdulillah, Abang.
0: Abang, baksonya. Baksonya. Baksonya 2 mangkok. Bang, baksonya 2 mangkok. Bang, kalo tolong satenya. Kalau di Bali manggilnya beli.
5: Beli.
0: Tapi kalau karena saya dari Sumatera jadi abang enak. Bang Paul, Bang Wandi gitu
5: enak. Enak, Abang.
0: Hah? Iya, makanya.
5: Benar, dari Medan mah
0: abang. Abang ya. Bang, satenya 20 tusuk. Malam Jumat lagi nih. Ingat film zaman dulu maksudnya.
5: Ketahuan usia.
0: Susana, iya ketahuan. Oke. Mau lagu apa? Masih bisa ini lagunya. Silakan. Tahunnya 2010, 2020.
5: 2010. 2020.
0: Mm-hmm. 2010.
5: Ya, kalau sampai teh hijau bisa enggak sih? Baru ya.
0: Baru
5: teh hijau.
0: Iya, baru tahun berapa itu? Kalau 2025.
5: 2020. Iya, sekitar gitu. 2025 kali ya.
0: Oh, kalau 2025 enggak bisa. Karena belum jadi teh
5: gak
0: dia.
5: Bisa. Iya ya.
0: Teh hijau judulnya apa? Tulus. Oh, belum. Kalau Tulus tuh 2026 kali.
5: Apa ya?
0: Itu bagus itu kesukaan anak saya.
5: Dia suka. Lagunya okay.
0: Yang
5: bersama
0: yang bintang. Tulus lain boleh.
5: Dia suka yang Tulus, dia enggak suka yang
0: iya. Tulus ada banyak ini selain yang teh hijau. Ada sepatu manusia kuat, ada labirin, kemudian apa lagi? Jatuh cinta, jangan cintai aku. Gajah.
5: Jatuh cinta Viola jatuh.
0: Oke. Selamat.
5: Enggak bercanda.
0: Iya, tapi lagunya benar ya, jatuh cinta.
5: Iya, benar jatuh cinta.
0: Oke, siap. Silakan menyapa-nyapa.
5: Salamnya buat, okay, saya hanya buat Ibu, siapa tadi? Rosmin ya.
0: Bu Resmi.
5: Oh, Bu Resmi, maaf.
0: Harus Bu Resmi ya.
5: Okay. Ibu Resmi, Mbak Indi.
0: Dharma muncul.
5: Jangan bohong.
0: Bang Dharma muncul, siapa tuh katanya. Kalau ada Viola, siapa tuh katanya.
5: Enggak, nyebelin. Siapa ya?
0: Dapat salam juga nih dari Pak Widi.
5: Oh iya, Bang Pak Widi. Siapa? Tadi lupa blank. Ibu Janura. Ibu Farida, Mbak Ayu.
0: Uh-huh.
5: Bantuin Bang Wandi. Siapa lagi ya?
0: Siapa ya? Dan semuanya.
5: Dan semuanya.
0: Bang Dharma jangan lupa.
5: Tanpa terkecuali.
0: Oh, iya.
5: Ya,
0: masih pilek ingus. Gak tau lah. Baca sendiri aja.
5: Oke, Bang Dharma. Bang Dharma.
0: Bang Dharma, iya benar.
5: Ya, baik-baik aja di sono ya. Sehat-sehat di sono. Semangat terus.
0: I see.
5: Jangan jadi orang nyebelin.
0: I see.
5: Ya udah.
0: Okay.
5: Buat Bang Wandi, enggak orang cuma bercanda-bercanda.
0: Iya,
5: Bang Wandi, selamat beraktivitas ya, semangat terus.
0: Siap.
5: Masalahnya cara ngomongnya Bang Wandi itu ada makna tersiratnya.
0: Oh gitu ya. Karena ada tersurat di WA. Padahal tadi siapa aja gitu masuk nggak ada komen, tiba-tiba aja ada komen, siapa tuh katanya.
5: Oke, Viola. Bang Dharma di sono ya, sehat ya. Buat Bang Wandi, selamat beraktivitas.
0: Okay.
5: Terima kasih.
0: Okay.
5: Selamat malam.
0: Malam, baik. Baik, terima kasih Viola ya. Silakan untuk yang mau bergabung masih satu penelpon lagi, boleh saya. Bu Ana, ya, yang ada di mana nih Bu Ana? Silakan coba lagi Bu Ana, karena biar nggak masuk di pesawatnya ya, buka HP-nya ya, tapi masuk ke komputer atau PC-nya ya. Oke, kita akan langsung ke lagu dulu ya, karena sudah ada banyak lagu. Ini ada Ungu tadi, ini buat Bu Janura tadi ya.

0: resesif dulu karena kalau namanya di sini bukan Bu Ani gitu, Putri. Putri Pakaya. Jadi biar saya coba ya, Bu.
1: Di udara ya, Ani.
0: Oh, oke, okay,
1: oh,
0: Bu
1: iya,
0: Ani.
1: nama-nama.
0: Bu Ani juga
1: Nama di udara
0: di
1: itu.
0: Manado juga ya?
1: Ya, di Manado juga.
0: Banyak sekali orang Manado yang ke sini. Wah, keren.
1: Tapi beda daerah.
0: Kenapa? Lewat udara.
1: Bersama dia ibu. Semua orang Manado, tapi beda-beda daerah.
0: Iya, emang. Oke.
1: Okay. Yang saya nanti. Oke. Okay. Ini tulis di situ Ibu Ani.
0: Iya, udah. Udah Bu Ani Manado. Udah saya simpan. Bu Ani Manado dah.
1: Jangan Putri, so dua.
0: Iya. Oke, Bu Ani, mau lagu apa?
1: Lagu apa di situ? Maksudnya playlistnya
0: oh,
1: itu
0: playlistnya.
1: Yang 2000-an.
0: Tahun 2010 sampai 2000 ada Reisha, ada Once, ada Seventeen. Hah?
1: Reisha itu apa judulnya?
0: Reisha judulnya apa? Sebentar. Oh, Reisha ini nanti mau diputar ini request dari Bu Rana Jingga di Manado juga ya nih. Ada mantan terindah itu ya? Atau mau lagu yang lain?
1: Lagu yang lain apa?
0: Boleh, lagu yang lain ada. Ada Hanin, ada juga Andra and the Backbone, Nia dan Niati, kemudian juga ada Nia dan Niati aja ya. Judulnya apa aja boleh? Mau yang mana? Ada Sandiwara Cinta, Kenangan Manis, Harus Bagaimana, Hati yang Sakit, Hanya Ada Satu Cinta, atau Terlalu, hah?
1: Harusnya bagaimana?
0: Gimana ya? Oke, silakan mau nyapa-nyapa, boleh. Harus bagaimana?
1: Mau nyapa dulu. Pertama yang sore tadi, itu yang baru turun.
0: Viola.
1: Viola. Sudah dari Merauke ini.
0: Iya benar.
1: Yang terapi bang siapa dulu yang baru lewat itu saya lupa.
0: Pak Widi.
1: Pak Widi juga salam kenal. Terapi uratnya juga Manado. Ada terapi siapa bang juga. Ada terapi Putra Juno Pak. Ada terapi siapa. Tete Dinda juga Bogor. Salam sehat, salam sukses. Ada terapi Bunda. Ibu siapa yang baru turun tadi?
0: Bu Resmi.
1: Ibu Resmi, salam kenal, salam sehat, salam bahagia buat keluarga yang ada di rumah. Terus ada Curampe Bintang Pertama juga yang Curampe bersama-sama Jo, tanpa terkecuali okay, soalnya ini.
0: Siap Jo.
1: Siap bersama-sama sama bungkus satu kali tanpa terkecuali salam sukses bersama keluarganya masing-masing. Oke. Okay?
0: Siap.
1: Aman itu niat.
0: Aman, lagunya aman.
1: Aman
0: Aman juga. Oke.
1: Kembali ke wakil Rasti Bang Wandi.
0: Iya
1: Bang. Terima kasih.
0: Oke Bu Ani. Malam. Malam Bu Ani Jo. Oke. Oke Bang Wandi. RRI Digital Pro 2, Pro 3, Pro 4 gak ada ya. Nah coba nanti saya tanyakannya ke tim IT ya. Oke, saya hadirkan ini lagu yang pertama ada Ungu buat Bu Janura ya. Kemudian juga ada Reisha, Mantan Terindah buat Bu Ratna Jingga. Pak Widi, Selawan Seven, saya pilih Ingin Pulang. Kemudian juga ada Bu Resmi, Requestnya Menjaga Hati. Viola, Jatuh Cinta Tulus. Kemudian Harus Bagaimana, Nia dan Niati. Buat Bu Ani di Manado. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
2: Lalu gimana dong?
3: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Denpasar malam ini.
1: Di Denpasar malam ini di Senandung Malam, dan kita sudah di ujung waktu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Bu Ani di Manado, ada Viola juga, ada Bu Resmi, kemudian juga ada ada Pak Widi, Bu Ratna Jingga, kemudian juga ada tadi Bu Janura, kemudian Mas Sandi, Pak Nyoman Cipa, kemudian ada Kak Rahma, Bunda Yuseli. Yang belum bisa masuk tapi sudah berusaha masuk ada Teh Dinda, kemudian juga ada Bu Ani Gunung Talang juga ya, dan yang lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini, dan Ketawa ke TV kita lanjut lagi besok ya, besok malam dengan saya juga ya. Dan untuk Anda yang sekarang masih berjibaku untuk mendapatkan BBM, baik Pertalite atau Pertamax atau apapun itu, tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Bawa obat boleh, bawa jajan, bawa teman, dan dipastikan ponsel Anda tetap bisa mendengar ya Pro 1 Denpasar, atau juga ya hiburan Anda lah ya untuk menunggu ya. Ya harus diberi kesabaran juga ya buat kita semua ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Saya Wandi dan juga Pak Wayan Sutra pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Besok kembali ditemanin oleh rekan kami yang lain ya, tepat jam 5 pagi. Jadi untuk Anda tetap di frekuensi 105,2 MHz, atau untuk Anda yang selalu setia melalui streaming rri.co.id atau RRI Digital ya. Sekali lagi saya pamit, tetap jaga kewarasan kita dan tetap jaga kesehatan kita. Selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

Pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman yang masih tertanam dalam hati kita semua. Nikmat kemampuan untuk membuka mata di pagi hari. Berdiri dengan kaki sendiri, mencicipi makanan dari rezeki yang halal, dan bisa menikmati hari dengan penuh kenikmatan. Tak lupa sholawat serta salam, mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan sosok mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa cahaya keimanan di tengah kegelapan zaman dan gersangnya peradaban. Semoga kita semua umat Islam ini berada dalam barisan umat yang berhak untuk mendapatkan pertolongan, yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Karena tiada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk bisa saling mengingatkan, baik untuk diri pribadi sendiri maupun para pendengar sekalian dimanapun berada, untuk senantiasa istiqomah berusaha meneguhkan keimanan dan memperkuat rasa ketakwaan kita kepada Allah SWT. Di tengah derasnya arus godaan duniawi dan tantangan zaman, keimanan mudah sekali untuk goyah jika tidak kita jaga dan kita rawat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha dan berupaya sekuat mungkin, semampu mungkin untuk menjaga hati kita agar tetap terpaut kepada Allah SWT. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang dirahmati Allah, salah satu bentuk nyata dari upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kita jaga adalah dengan menghadirkan manfaat bagi sesama, dengan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan kita perihal hubungan yang lurus, hubungan yang vertikal antara kita makhluknya sebagai hambanya dan hubungan kita kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Tetapi agama kita mengajarkan, mendorong agar kita setiap muslim menjadi pribadi yang bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi sekitar kita. Bahkan salah satu ukuran kemuliaan manusia adalah perihal bagaimana ia bisa menjadi hamba yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini cukup familiar di telinga kita. Hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa ukuran kemuliaan tidak semata-mata diukur dengan banyaknya ibadah, tidak diukur dengan banyak-banyaknya ritual amal yang kita lakukan, tetapi juga pada sejauh mana perbuatan kita berguna kepada sesama. Seperti dengan meringankan beban orang lain, menyambung silaturahmi, menebar salam, memberi pertolongan, dan menjadi penyejuk di tengah lingkungan yang panas oleh masalah.
Tidak hanya itu, menjadi orang yang berguna kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Seperti menyedekahkan sebagian dari harta, kekayaan yang kita miliki, menggunakan jabatan atau kekuasaan yang sedang kita emban, kita pergunakan untuk memudahkan urusan orang lain. Hingga amal kebaikan lainnya yang bermanfaat untuk orang lain yang sangat mulia, yaitu dengan menyebarkan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdurrauf Al-Munawi dalam kitab At-Taisir fi Sarhil Jami'is Shoghir, yang beliau menyampaikan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka melalui hartanya, jabatannya, dan ilmunya. Karena seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah adalah tanggungan Allah. Dan yang paling dicintai olehnya, oleh Allah, adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi tanggungan Allah SWT. Dalam hal ini maksudnya adalah yang menjadi tanggungan hambanya Allah. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, ketika seseorang atau salah satu di antara kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesamanya, maka sesungguhnya kita tidak hanya memberi ataupun peduli semata, tetapi juga sedang menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita, yang akan kita tuai nantinya. Hal ini sebagaimana janji Allah kepada kita semua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis. Nabi bersabda, "Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil ahih." Yang artinya, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Menurut Syekh Ali Al-Qori, seorang ulama, menyampaikan bahwa hadis ini, hadis wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahi, selagi Allah akan senantiasa menolong kita sebagai hambanya, selagi kita menolong sesama saudara kita. Menurut seorang ulama bernama Syekh Al-Qori, hadis ini memberikan kabar gembira dan menjadi motivasi besar bagi kita semua bahwa siapa saja yang memberi bantuan kepada orang lain, baik berupa tenaga, pikiran, doa, ataupun lainnya, semuanya akan dibalas oleh Allah SWT dengan pertolongan yang sepadan, bahkan bisa bernilai lebih. Maka siapa yang sibuk memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Di dalam hadis ini pula terdapat peringatan tentang keutamaan membantu sesama dalam urusan hamba tersebut, dan juga terdapat petunjuk isyarat bahwa balasan atas bantuan itu akan sejenis dengannya, berupa pertolongan ilahiyah, baik bantuan itu dilakukan dengan hatinya, tubuhnya, atau keduanya, di mana bantuan yang telah kita berikan ini bisa menjadi penolak balak, bisa menjadi penangkal bahaya, atau bisa menarik manfaat buat diri kita. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah dimanapun berada, dengan demikian maka benar apa yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Musadi, orang yang memperjuangkan umat tidak akan kekurangan, dan orang yang memperjuangkan diri sendiri belum tentu berkelebihan. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, maka dengan demikian sudah menjadi jelas bagi kita semua bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi sesama, bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya perbuatan mulia di mata manusia, tetapi juga bentuk nyata dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bahkan
siapa yang menjadikan hidupnya untuk menebar kebaikan dan meringankan beban sesama, maka Allah akan hadir dalam kehidupannya sebagai penolong dan pelindung. Maka mari jangan ragu untuk senantiasa istiqomah, berusaha untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, untuk berbuat baik kepada sesama. Jangan pernah menunda kalau itu memang perbuatan baik untuk bisa membantu sesama. Sekecil apapun kebaikan itu, apapun manfaat yang akan kita berikan. Sebab ketika manfaat atau kebaikan itu diniatkan karena lillahi ta'ala, karena Allah semata, maka akan bernilai, akan berbuah pahala dan keberkahan. Karena bisa jadi satu uluran tangan yang peduli akan menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Mari jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang tidak hanya solih secara pribadi, tidak hanya baik secara individu, tapi bagaimana kita menjadi orang yang muslih, orang yang baik dalam berkehidupan sosial. Jangan cukupkan diri hanya dengan menjaga hubungan kepada Allah, tapi kuatkan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab sebaik-sebaik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama, kepada manusia yang lain. Dengan adanya mimbar ini, kami sampaikan tentang perihal menjadi hamba yang berguna bagi sesama. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua untuk mengingatkan supaya kita sekuat tenaga, apa yang kita miliki bisa memberikan dampak, bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia yang lain. Semoga apa yang kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita tebar akan menuai kebaikan di akhirat kelak, karena Allah adalah sebaik-baik pembalas bagi kita semua. Karena dengan kita ikhlas niat apa perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nilai sebaik mungkin nanti di surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: Satu, dua, tiga, bunga, empat, lima.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
5: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
6: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Perbedaan suku, bahasa, adat, pendapat, tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
7: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Hari Sukma, kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan pastinya Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah tadi juga pendengar Pro 1 kami sudah hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam dengan judul Jadilah Manusia Yang Menebar Manfaat Bagi Sesama, yang juga disampaikan oleh Ibu Afifah. Lalu pendengar Pro 1, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semuanya ya, dan semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Ada Bu Januraga nih di Bangli yang sudah memonitor juga. Selamat pagi Bu Januraga, semoga harinya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi hari ini di Bangli cuacanya gimana nih? Karena saat ini di Hayamuruk 70 Denpasar cuacanya baru habis hujan. Tumben sekali. Tumben banget nih ya, baru habis hujan. Jadi hawanya juga masih adem banget, sejuk banget deh pendengar. Jadi cocok banget untuk mau jalan-jalan santai kecil-kecil di keliling komplek juga bisa, atau mau ngopi cantik juga bisa sih. Ini juga ada Pak Ketut Maliarsa di Bondalem yang sudah juga membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi Pak Ketut Maliarsa, semoga harinya juga indah gitu ya di hari Jumat ini. Semoga juga dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Tentunya pendengar Pro 1, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Manusia yang lahir ke dunia ini adalah untuk menjalani cobaan, karena manusia berkembang pada budaya diri. Mari meluangkan waktu sejenak untuk mensyukuri hidup ini dengan menghaturkan Puja Trisandya.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

Sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Orangnya ditongkari Mamu cia suaru apapit.

Masih di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan pastinya Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami pendengar melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini edisi Jumat 16 Oktober 2026 sampai di pukul 10 pagi nanti nih pendengar. Selamat pagi ya untuk para pendengar Pro1 RRI Denpasar pastinya karena pagi hari ini di Denpasar hujan. Kayaknya hari ini pasti hawanya agak mager gitu ya. Bahkan bukan cuma di Denpasar nih pendengar. Kata Bu Januraga di Bangli juga saat ini mendung nih. Gloomy banget gitu ya. Jadi mager mau berangkat kerja, berangkat kuliah. Tapi gimana nih pendengar Pro1? Untuk yang memang harus kerja hari ini atau harus kuliah juga, apakah mata Anda udah mulai sempurna atau ada yang masih merasa narik selimut itu keputusan paling nikmat pagi hari ini? Nah, untuk para pendengar Pro1 yang pagi hari ini merasa ada tumpukan tugas atau pekerjaan yang rasanya males banget buat dimulai, Sukma punya nih trik psikologi simpel namanya aturan 5 menit. Jadi caranya tuh simpel banget nih pendengar. Kalau misalnya Anda ada tugas yang bikin enggan gitu ya, komitmen deh sama diri sendiri buat ngerjain tugas itu selama 5 menit aja dulu. Gak usah mikirin selesainya kapan gitu ya, karena ternyata ya pendengar Pro1, bagian tersulit dari suatu pekerjaan itu adalah memulainya. Begitu otak kita udah melewati 5 menit pertama, hambatan mentalnya bakalan hilang dan biasanya kita bakalan keterusan juga untuk kerjain sampai selesai tanpa kerasa. Jadi yuk pendengar Pro1 yang kemarin mungkin lagi nunda-nunda untuk beres-beres kamar atau untuk buka laptop aja males. Nah, pagi hari ini bisa sekali dicoba ya. Coba pakai aturan 5 menit dulu. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oesteek Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Salma, Salsabil Memory, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar Pro 1, Sukma akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai cuaca pada pagi hari ini, edisi Jumat 16 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh rekan dari BMKG. Selamat pagi.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.

0: 2 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk waspadai peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Putu Wahyudi dari BMKG atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar Pro 1 informasi mengenai perakiraan cuaca untuk pagi hari ini juga. Untuk hari ini seperti itu ya. Dan di Hayamuruk 70 juga setelah tadi lumayan deras ya pagi-pagi hujannya. Nah, sekarang jam 6:30 udah mulai terbit juga nih matahari. Lalu juga udah mulai cerah dan kayaknya bakalan agak panas gitu ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang akan berpergian di pagi hari ini, selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa juga untuk selalu proteksi diri Anda dengan pakai sunscreen walaupun masih pagi. Jangan lupa juga pakai jaket dan selalu sedia jas hujan juga ya di motor atau payung untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 4. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Liodra, Teganya Kau.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini, kau dulu, sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: disini.
0: Loh, Intan, sana nih kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.

0: bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Perjalanan menuju tempat kerja, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, berpotensi mengganggu kesehatan. Demikian hasil penelitian dilakukan oleh para ilmuwan di Swedia. Para peneliti itu mengungkapkan bahwa mereka yang berkendaraan menuju kantornya, baik dengan mobil pribadi maupun kendaraan umum, tidak hanya mengalami stres, tetapi juga lebih sering sakit ketimbang mereka yang mengendarai sepeda atau berjalan kaki. Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berangkat dan pulang kerja dengan mengemudikan mobilnya atau duduk di dalam bus atau angkot mengalami gangguan pola tidur dan mengalami stres yang lebih tinggi ketimbang mereka yang bergerak lebih aktif. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa semakin lama perjalanan, semakin buruk kesehatan Anda. Meski demikian, kata Profesor Hansen, lamanya perjalanan dari dan ke kantor tidak sepenuhnya berkontribusi terhadap buruknya kesehatan seseorang. Pasalnya, para peneliti juga yakin ada faktor lain yang berkontribusi terhadap lamanya perjalanan dan tingkat kesehatan, di antaranya adalah efisiensi transportasi, kondisi pribadi, dan wilayah yang dilalui dalam perjalanan dari dan ke kantor.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan simak dan juga dengarkan masing-masing ya, Shocking Time September Ceria. Jadi pendengar Pro 1, selamat mengikuti Shocking Time.
1: Di balik cerita lagu September Ceria, lagu ini sudah lama dikenal lewat suara penyanyi pertamanya, Vina Panduwinata. September Ceria hampir selalu dinyanyikan orang pada saat itu, terutama bagi pasangan muda yang kasmaran. Namun penciptanya, James F. Sunda, punya cerita sendiri tentang lagu itu. Dalam peluncuran album kompilasi yang dimotori Music Factory dan Seno M. Harjo, album ini berisikan lagu-lagu terbaik dari James F. Sunda. Lagu September Ceria sangat populer karena penyanyi, pencipta lagu, dan produsernya tepat, dan juga waktu yang tepat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai di pukul 10 pagi nanti. Gimana nih pendengar Pro 1 hari Anda, terutama hari Jumat ini ya. Mungkin ada yang memanfaatkan liburnya untuk lagi antri bensin ya di SPBU terdekat. Tapi ngomong-ngomong hari ini gimana nih situasi ya dari SPBU itu sendiri? Apakah antrian masih panjang, masih mengular, atau memang hari ini udah mulai terurai? Karena pendengar Pro 1, Pertamina Patraniaga kembali mendatangkan pasokan total 57,9 juta liter bahan bakar minyak di Bali secara bertahap yang disuplai pada 14-17 Oktober 2026 untuk mempercepat pemulihan stok di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU. Dan informasi ini juga disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi di Denpasar pada hari Kamis kemarin. Dan kapal tanker ini juga sandar di dermaga Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem dan dermaga di Terminal BBM Sanggaran Denpasar. Untuk total pasukan BBM itu sendiri, pendengar Pro 1 terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan juga 13 juta liter Pertamax. Dan pastinya penguatan pasokan ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan BBM serta memperkuat penyaluran ke SPBU di berbagai wilayah di Bali. Dan juga tentunya pendengar, semoga dengan bertambahnya pasokan BBM yang juga sudah bertahap ya disuplai dari tanggal 14 sampai 17 Oktober ini bisa segera membuat antrian-antrian panjang di beberapa SPBU itu segera terurai dan pastinya keadaan kembali normal ya. Jadi kalau mau beli bensin nggak perlu antri lagi. Serta pastinya pendengar Pro 1, Sukma akan temani ruang dengar Anda untuk Anda yang lagi berangkat kerja, berangkat ke kampus atau lagi standby juga untuk mengisi bahan bakar. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, mengerti, Pak.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pastinya pendengar Pro 1 masih bareng Hari Sukma ya, yang nemenin ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Setelah tadi kita sudah berbagi informasi mengenai Pertamina Patraniaga yang sudah datangkan lagi 57,9 juta liter BBM di Bali pada 14 sampai 17 Oktober. Nah, sekarang kita geser dulu nih ke Kabupaten Badung, Bali, yang dimana pemerintah dan juga jajaran pegawai OPD Badung mendistribusikan logistik berupa air mineral dan makanan ringan atau snack kepada masyarakat yang mengantre BBM ke 38 titik SPBU di 6 wilayah kecamatan. Dan tentunya hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran kami dalam mendampingi serta membantu masyarakat yang tertahan antrean pembelian BBM. Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Badung, Iwayan Wijana, dalam keterangannya di Mangupura pada Kamis kemarin. Selain memberikan bantuan logistik ringan, pendengar, pimpinan daerah juga mengarahkan seluruh jajaran untuk memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan ketertiban lalu lintas di sekitar SPBU. Serta Wayan Wijana juga mengungkapkan Pemkab Badung memiliki melalui Dinas Perhubungan, Satpol PP, bersinergi dengan unsur TNI dan Polri guna memastikan situasi di lapangan tetap kondusif. Ya, itu dia pendengar informasi dari Kabupaten Badung yang dimana Pemkab Badung beserta juga dengan jajarannya distribusikan air mineral dan snack untuk warga yang mengantri BBM di 38 titik SPBU. Apakah Anda juga merupakan salah satu yang kemarin dapat air mineral dan snack ini, pendengar Pro 1? Karena pastinya air dan snack ini juga lumayan membantu ya, apalagi di tengah padatnya, di tengah mengularnya antrian BBM di beberapa SPBU. Jadi memang harus tetap dipertimbangkan dan harus tetap diutamakan juga kesehatan ya. Jangan lupa untuk bawa air putih juga, air mineral ya, untuk bisa Anda minum agar tentunya tubuh Anda tetap terhidrasi. Atau kalau mau bawa roti-rotian juga boleh banget, jadi ngantrinya tuh sambil nyemil pendengar. Serta pastinya pendengar Pro 1, setelah ini juga Sukma akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas di Warta Pagi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Maka dari itu stay tune terus ya pendengar Pro 1 di 105,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
5: Dari Bandung kita mengirimkan 4 atlet dan 4-4-nya itu sudah berhasil masuk ke skuad tim rugby pon ini.
6: Ini menjadi perhatian kepada pemerintah karena ini kewajiban pemerintah menyiapkan transportasi publik.
7: Selamat pagi. Tim voli pasir Bali siap peputan dalam pekan olahraga nasional PON Pantai 1 tahun 2026. Kelangkaan bahan bakar minyak menjadi peringatan serius bagi pemerintah mengevaluasi sistem distribusi BBM. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya, Hari Sukma.
2: RRI Denpasar.
7: Mendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait persiapan Bali menuju PON Pantai 1. Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Badung menyumbang 4 atlet untuk membela Bali di ajang Pekan Olahraga Nasional Pantai 2026. Latihan intensif terus dijalani demi meraih hasil manis di Ancol.
5: Dari Badung kita mengirimkan 4 atlet ya.
8: Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Badung menyumbang 4 atlet terdiri dari 3 atlet putra dan 1 atlet putri untuk membela Bali di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Pantai 2026. Saat ini para atlet tersebut masuk dalam skuad Bali dan sedang menjalani latihan intensif. Ketua Harian Pengkap PRUI Badung Kadek Martina kepada RRI Kamis 15 Oktober 2026 mengatakan tersisa waktu sekitar 1 bulan lagi sebelum berlaga di PON Pantai 2026. Para atlet rugby Badung bersama tim rugby Bali saat ini tengah melakukan penyesuaian latihan di sejumlah venue pantai di Bali agar bisa beradaptasi dengan venue pantai di Ancol.
5: Beberapa seleksi dari Badung kita mengirimkan 4 atlet ya, 4 atlet, 3 putra, 1 putri. Jadi nanti itu empat-empatnya itu sudah berhasil masuk ke skuad ini.
8: Kadek Martina mengakui saat ini masing-masing daerah masih buta peta kekuatan lawan. Namun bila melihat pengalaman dari event nasional yang lalu, saingan berat Bali adalah tuan rumah DKI Jakarta dan Jawa Barat, termasuk Papua. Namun dikarenakan Papua absen mengirim tim, sehingga peluang Bali naik podium lebih besar.
5: Papua karena kondisi yang ini, jadi tidak mengirimkan timnya. Jadi yang kemungkinan yang menjadi persaingan berat ya Jakarta sama Jabar ya, Bandung ya.
8: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali Ketut Jagresulu mengatakan, dalam PON Pantai pertama ini, Bali tidak mematok target muluk-muluk. Bali mengirim 8 cabang olahraga dari 10 cabur yang dipertandingkan. Namun harapan medali Bali bertumpu pada cabur beregu, yakni bola voli pasir dan rugby pantai.
9: Dari 8 cabang olahraga ini, sebagian besar mereka adalah cabang olahraga beregu. Hanya sebagian kecil aja olahraga perorangan. Rugby sudah itu... poli pantai, walaupun di situ itu di NTB ada yang mereka memang juara Asian Game-nya, setidaknya realistis kalau kita berpikir untuk memperebutkan posisi kedua.
8: Ketut Jagresulu menambahkan saat ini sudah ada 89 atlet unggulan yang siap diberangkatkan menuju PON Pantai. Mereka telah menjalani tes fisik dan diharapkan dengan sisa waktu yang ada, para atlet dapat terus memantapkan performa dan kualitas mereka demi meraih hasil terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
7: Insan keolahragaan tanah air sedang menyongsong pelaksanaan PON Pantai 1 tahun 2026. Gelaran perdana itu akan mempertandingkan 10 cabang olahraga.
10: Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pertama 2026 akan diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tanggal 19 sampai 28 November 2026 bertempat di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Ajang perdana yang mengusung konsep sport tourism ini merupakan kolaborasi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Pemprov DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta, dan pihak Jaya Ancol. Berikut ringkasan informasi penting tentang PON Pantai pertama. Waktu pelaksanaan, tanggal 19 sampai 28 November 2026 berlangsung selama sekitar 7 hari kompetisi. Lokasi utama, kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Pihak penyelenggara berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada tanpa membangun venue baru. Tujuan acara, menjadi wadah kompetisi bagi atlet olahraga pantai nasional, mempersiapkan atlet menuju ajang internasional seperti Beach Game, sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat lokal dan juga sektor UMKM melalui wisata olahraga. Cabang olahraga yang dipertandingkan. PON Pantai Perdana ini direncanakan mempertandingkan 10 cabang olahraga. Pertama akuatik, renang perairan terbuka, atau open water swimming dan polo air pantai. Kedua selam, ketiga basket 3-on-3, keempat bola tangan pantai atau beach handball, kelima voli pantai, keenam modern pentathlon, ketujuh triathlon, kedelapan tackball, kesembilan rugby, dan kesepuluh layar.
7: Berikut suara masyarakat terkait persiapan Bali menuju PON Pantai 1.
11: Baik, perkenalkan nama saya Nikare Dea Amanda Putri. Saya berasal dari Mungui. Menurut saya, ajang ini merupakan kesempatan yang baik bagi Bali untuk menunjukkan kemampuan atlet-atletnya di bidang olahraga pantai. Saya berharap persiapannya bisa dilakukan dengan maksimal agar Bali dapat berpartisipasi dengan baik.
12: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nata dan saya dari Sobangan. Menurut saya, Bali belum mempersiapkan fasilitas dan tempat pertandingan yang memadai, serta memastikan para atlet mendapatkan latihan dan pembinaan yang maksimal. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga penting agar penyelenggaraan berjalan lancar dan atlet-atlet Bali bisa meraih prestasi.
13: Perkenalkan, nama saya Ketua Jumlah Dewi, saya bersama Gunung Dewi. Nah, harapan saya semoga atlet-atlet Bali bisa bertanding dengan semangat dan lebih percaya diri dan menjunjung tinggi sportivitasnya. Dan juga semoga mereka bisa memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Bali tentunya. Saya juga sangat berharap masyarakat ikut memberikan dukungan agar para atlet semakin termotivasi lagi.
7: Pendengar, tim voli pasir Bali siap tampil di Pekan Olahraga Nasional PON Pantai 1 tahun 2026. Latihan intensif terus dijalani demi meraih hasil maksimal. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama dengan Sekretaris Umum Pemprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Bali, Ketut Supardanayasa.
8: Pak Sekum, ini bagaimana
14: kesiapan tim voli Pantai Bali menuju PON Pantai yang pertama nanti di tahun 2026 ini?
15: Persiapan dari tim PON Pola Voli Pasir Bali sampai sejauh ini kami sudah melaksanakan TC latihan yang bertempat di lapangan bola voli pasir GOR Mengwi Badung, dan dari persiapan kami yaitu tim putra dan putri, kami sih target dulu di masuk 4 besar kan begitu, karena ini adalah PON Pantai yang pertama. Nah, kami berupaya maksimal mungkin dalam 1 bulan ke depan ini memaksimalkan pelatihan bersama pelatih dan atlet-atlet dari tim putra dan putri gitu, Pak.
14: Oke, ini kan levelnya beda ya, karena PON Pantai dan ini pertama. Mungkin ada kesulitan dalam masa persiapan ini, Pak Sekum?
15: Nah, ini yang berbeda di PON Pantai ini adalah umur. Karena antara putra dan putri berbeda. Ada yang 23, ada yang 28 umurnya. Nah, ini syukur kami juga sudah punya atlet-atlet hasil dari Porprov kemarin juga. Kebetulan usia atlet kami ada di putri di 23. Dan untuk yang putra, kami masih bisa memaksimalkan atlet yang PON kemarin. Nah, karena kemarin kan di 25 mereka masih ada beberapa pemain ex-PON kita yang bisa kita gunakan. Karena ini tuan rumah, tumben ini berbeda, kita nggak ngerti juga apakah strategi tuan rumah karena dengan berbeda usia ini. Sehingga kami cukup, di awal sih sempat gimana ya, berpikir gitu loh, gimana kok ada perbedaan usia. Tapi syukur sampai hasil seleksi kami dapatkan 4 atlet putra dan 4 atlet putri dan 6 atlet putra. Karena yang di putri itu 2x2, kemudian putranya yang dipertandingkan 4x4. Nah, ini memang untuk latihan dan seleksi sih tidak ada kendala sih.
14: Oke, berarti memang sudah tercantum dalam THB PON-nya, berarti ya perbedaan usia itu jadinya nggih. Tidak bisa diganggu-gugat berarti ya.
15: Tidak bisa, kami yang ikut THB PON aja.
14: Oke, nah tapi kan di tim voli pasir ini menjadi salah satu andalan Bali dari 8 cabang olahraga yang akan dikirim oleh KONI Bali. Ada strategi-strategi khusus untuk PBVSI Bali, Pak Seko?
15: Tentunya ini adalah sebuah, kita punya target juga, karena dari putri juga kemarin sempat di Popnas kita ada di 8 besar. Nah, untuk putra juga beberapa event yang diikuti anak-anak di 4x4 juga cukup menjanjikan gitu loh. Karena walaupun kita belum tahu nih kekuatan semua provinsi belum tahu. Nah, mungkin kita memaksimalkan adalah tryout internal dulu lah nantinya setelah target latihan tercapai. Kalau memang bisa kita tryout mungkin ya, kita akan coba tryout lah yang dekat-dekat gitu loh. Artinya kalau ada provinsi yang mau kan, tapi kalau tidak kita akan memaksimalkan train dengan atlet-atlet pasir kita, mudah-mudahan yang senior bisa kita panggil kembali untuk beberapa kali uji coba mungkin.
14: Oke. Nah, kapan untuk voli pasirnya ini dipertandingkan untuk di PON Pantai? Berarti kan masih ada waktunya dikit sekali nih ya, mepet ya.
15: 20-an. Sama nih jadwalnya nih, saya belum ngecek jadwal ini yang terbaru. Di bulan November juga sesuai jadwal dari PON Pasir Pantai secara umum. Kita dari kita punya waktu 1 bulan sih. Dari sekarang mungkin.
14: Oke. Dari tes fisiknya amankah, Pak Sekum, yang digelar oleh
15: PON? Tes fisik kita masih di standar lah, masih aman lah. Masih bisa kita tingkatkan mungkin di, ya yang lebih banyak sih kami di teknik sih sekarang. Teknik dan taktik strategi gitu aja. Siap. Karena untuk secara program untuk meningkatkan fisik dalam 1 bulan kan sudah tidak mungkin lagi. Tapi untuk hasil tes kemarin cukup memuaskan lah.
14: Oke, siap. Berarti dengan sisa waktu maksimalkan teknik dan mungkin kesiapan mental dari atlet.
15: Mental, betul, betul.
14: Kemudian kalau untuk saingan, meskipun ini masih buta peta kekuatan lawan karena ini PON pertama untuk PON Pantainya, tapi berkaca dari event-event, kejurnas dan sebagainya, barometer kita atau saingan mungkin daerah mana aja, Pak?
15: Yang saat ini adalah NTB, Jawa Timur, Jogja.
14: Oke.
15: Nah, itu mungkin yang, nah ada beberapa sih, mungkin Jawa Barat juga gitu loh. Artinya ya, peta kekuatan sekarang kan ada di Jawa Timur, di NTB terutama. NTB yang memang memiliki puslat polipasir mereka dan Jawa Timur serta Jogja.
14: Oke.
15: Itu yang memang menjadi apa? Peta kekuatan untuk bola polipasir saat ini.
14: Terakhir nih Pak Sekum, apa pesannya bagi para atlet kemudian dan seluruh tim yang akan berangkat nanti?
15: Mudah-mudahan tim pon pasir terutama bola poli ini bisa bisa meraih hasil maksimal tentunya. Dan kami berharap ini adalah ajang yang pertama dan mudah-mudahan bukan yang terakhir.
14: Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya Bapak Sekretaris Umum Sekum PBVSI Bali, Bapak Ketut Supardana Yasa.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
7: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kelangkaan bahan bakar minyak BBM menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem distribusi BBM. Layanan transportasi publik massal di Pulau Dewata perlu diperkuat sebagai strategi dalam menjaga mobilitas masyarakat.
16: Mudah-mudahan kejadian-kejadian ini menjadi dorongan kepada semua pihak agar penyiapan transportasi publik yang
17: kelangkaan bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Bali memicu antrean panjang sehingga mengganggu arus lalu lintas dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem distribusi BBM sekaligus memperkuat layanan transportasi publik massal di Pulau Dewata. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Bali, Dr. Insinyur Imade Rai Ridarta mengatakan, antrean kendaraan di SPBU tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi barang dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada kelancaran transportasi antar daerah. Dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor, terutama distribusi komoditas dan bahan pangan yang mudah rusak. Ia menegaskan penanganan kelangkaan BBM harus dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pencegahan terulangnya gangguan distribusi dan mengambil langkah cepat ketika kelangkaan terjadi.
16: Kalau alam kita tidak bisa mengetahui ataupun tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa menjaga. Kemudian kalau ada hal-hal lain di lain alam ini yang perlu ada investigasi menurut kami, supaya nanti ini tidak terulang lagi ketengajaan ataupun ada faktor-faktor lain lain yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat fatal.
17: Di tengah keterbatasan BBM, ia menilai transportasi publik massal perlu menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menjaga mobilitas masyarakat. Layanan seperti taksi daring dan ojek daring merupakan transportasi umum, tetapi tidak termasuk pada transportasi umum massal. Sementara itu, layanan seperti Transmetro Dewata dapat menjadi alternatif untuk mengangkut lebih banyak penumpang dalam satu perjalanan.
16: Ini menjadi perhatian pada pemerintah siapapun, karena ini kewajiban pemerintah menyiapkan transportasi publik. Okay. Di dalam saat seperti ini kita lihat Transmetro Dewata penuh sesak, karena mereka memanfaatkannya dengan ada yang terpaksa atau memang secara cerdas setiap hari memanfaatkan.
17: Ia menambahkan meningkatnya pemanfaatan Transmetro Dewata di tengah kelangkaan BBM menunjukkan pentingnya ketersediaan angkutan massal yang berkualitas, memiliki jangkauan rute yang luas, serta didukung akses perjalanan awal dan akhir. Menurutnya, pengembangan jaringan transportasi publik yang terintegrasi dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan secara lebih efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan bakar minyak. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
7: Sementara itu, pendengar, gangguan pasokan BBM di Bali mulai menghambat aktivitas pariwisata. Sejumlah wisatawan terpaksa membatalkan tur akibat kendaraan travel kesulitan mendapatkan bahan bakar.
18: Ya, pariwisata, ekonomi kita kembalilah normal dalam 2-3 hari.
19: Gangguan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM di Bali mulai berdampak pada aktivitas pariwisata. Sejumlah wisatawan dikatakan membatalkan perjalanan wisata karena kendaraan yang digunakan Biro Perjalanan mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu kenyamanan wisatawan dan citra pariwisata Bali di mata internasional. Pelaku pariwisata Bali Imadi Badre kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan mengatakan dirinya sempat berbincang dengan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan tur ke berbagai destinasi wisata di Bali akibat terkendala pasokan BBM. Menurut Badre, wisatawan tersebut lebih memilih menghabiskan waktu di kawasan Kuta karena perjalanan keliling Bali yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat terlaksana.
18: Banyak di cancellation turnya. Karena inilah kesulitan, dia bilang travelnya atau paket turnya untuk mencari BBM. Nah, saya bilang, oh ya dapat dimaklumi gitu, dia bilang kan.
19: Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ini berharap persoalan distribusi BBM segera diatasi. Sebab dampaknya tidak hanya dirasakan wisatawan dan pelaku usaha pariwisata, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas transportasi, termasuk pengemudi ojek daring atau gojek. Badre meminta pemerintah bersama PT Pertamina segera mengambil langkah konkret agar pasokan BBM kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin terganggu.
18: Ya coba nanti kita tunggu aja dulu, mudah-mudahan cepat terurai. Mudah-mudahan pemerintah kerjasama juga dengan Pertamina. Bantulah kesulitan ini.
19: Ia menegaskan kelancaran pasokan BBM menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga mobilitas wisatawan sekaligus keberlangsungan ekosistem pariwisata Bali. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan situasi agar kembali normal dan kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah diharapkan segera memastikan distribusi BBM berjalan lancar sehingga aktivitas masyarakat, transportasi, dan pariwisata Bali dapat kembali berlangsung tanpa hambatan. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
7: Pendengar, diduga akibat kelelahan usai mengantre bahan bakar minyak atau BBM, seorang ibu rumah tangga berinisial NKH asal Kecamatan Mendoyo Jembrana mendadak kejang hingga pingsan di salah satu SPBU kawasan Kelurahan Pendam.
20: Kami melaksanakan langkah pemeriksaan awal, pemeriksaan fisik, dan selanjutnya kami melaksanakan evakuasi ke Rumah Sakit Balimed Negara.
21: Diduga akibat kelelahan usai mengantre bahan bakar minyak BBM sejak Rabu dini hari, seorang ibu rumah tangga berinisial NKH 20 tahun asal Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana mendadak kejang hingga pingsan di salah satu SPBU kawasan Jenderal Sudirman pada Rabu siang kemarin. Kejadian berawal saat korban yang tengah mengantre BBM di atas sepeda motornya tiba-tiba terjatuh dan mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Tugas kesehatan dari Dokes Polres Jembrana yang menerima laporan kejadian tersebut langsung menerjunkan tim ke TKP untuk memberikan pertolongan pertama. Kasidokes Polres Jembrana Aibtu Igusti Bagus Adi Satnyana Putra membenarkan insiden tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi yang terpicu akibat kondisi fisik yang drop setelah berjam-jam mengantre.
20: Salah satu masyarakat yang mengantre BBM di SPBU Sudirman mengalami sindrom yang bersangkutan, yaitu mengalami karena kelelahan sudah dari jam 4 subuh mengantre, jadi karena kelelahan yang mengalami pingsan. Dan sebelumnya dijelaskan bahwa yang bersangkutan juga memiliki riwayat epilepsi. Kami melaksanakan langkah pemeriksaan awal, pemeriksaan fisik, dan selanjutnya kami melaksanakan evakuasi ke Rumah Sakit Balimed Negara.
21: Setelah mendapatkan penanganan darurat di lokasi dan kondisinya berangsur membaik, korban segera dirujuk ke Rumah Sakit Balimed Jembrana untuk mendapatkan perawatan medis intensif lebih lanjut. Insiden ini menjadi sorotan terkait panjangnya antrean BBM yang menguras fisik para pengendara. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
7: Mendengar, penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan di Bali kembali berhasil digagalkan. Kali ini petugas Bea Cukai mengamankan kokain sebesar 4,59 kg yang disembunyikan di dalam dua tas punggung milik penumpang asal Chili.
22: Dan seorang warga negara Indonesia yang diduga sebagai penerima barang. Ini di salah satu hotel di
0: daerah Kuta Bali.
1: Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali Nusra menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan 1 jenis koken seberat 4,59 kg di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Penindakan dilakukan 3 Oktober 2026 sekitar pukul 16 WITA tersebut mengamankan dua warga negara asing asal Chili yang membawa koken dengan berat total 4.594,5 gram bruto. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali Nusra, Sunario menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari hasil analisis mesin pemindai X-ray terhadap barang bawaan penumpang. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dua tas punggung milik penumpang yang tiba di Bali menggunakan penerbangan dari Melbourne, Australia dengan rute perjalanan sebelumnya dari Santiago, Chili.
0: Pengungkapan ini berawal dari analisa X-ray terhadap barang bawaan penumpang yang menunjukkan adanya indikasi mencurigakan. Kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap dua tas punggung milik penumpang. Kedua penumpang di Bali, tiba di Bali menggunakan penerbangan Jetstar dari Melbourne, Australia menuju Denpasar. Sebelumnya, dua penumpang tersebut menempuh perjalanan dari Santiago, Chili melalui penerbangan LATAM Airlines.
1: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 4 kemasan plastik berwarna hitam berisi serbuk putih yang diduga kokain. Barang tersebut disembunyikan menggunakan modus kompartemen tersembunyi di bagian dinding belakang tas punggung. Dalam pengembangan kasus, tim gabungan mengamankan 2 orang yang diduga berperan sebagai pengemudi di sekitar area kedatangan bandara. Petugas juga mengamankan seorang warga negara Indonesia yang diduga sebagai penerima barang di sebuah hotel di kawasan Kuta, Bali.
0: Dalam proses pengembangan, tim gabungan berhasil mengamankan 2 orang yang diduga berperan sebagai pengemudi atau driver di sekitar bandara area kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai dan seorang warga negara Indonesia yang diduga sebagai penerima barang. Ini di salah satu hotel di daerah Kuta, Bali.
1: Hingga kini, tim gabungan masih melakukan pencarian dan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan tersebut. Penanganan perkara dilanjutkan untuk mendalami peran masing-masing pihak serta mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas negara. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
7: Sementara itu, Komisi Yudisial mendorong penataan ulang tata kelola kekuasaan kehakiman. Upaya tersebut untuk mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan di tengah dinamika regulasi serta tantangan kelembagaan.
22: Penguatan tata kelola kekuasaan kehakiman menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga independensi hakim sekaligus memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Upaya tersebut membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta sinergi antar lembaga guna mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas dan berkeadilan. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Abdul C. Ramadan, menegaskan bahwa pembentukan KY sebagai lembaga negara yang mandiri merupakan bagian penting dari reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kehadiran KY bertujuan memastikan independensi hakim berjalan beriringan dengan integritas dan akuntabilitas.
23: Sebelumnya kan berlaku sistem satu arah, one of system.

0: dalam membangun tata kelola peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Dr. Mulyadi, menyoroti tantangan yang dihadapi dunia peradilan, terutama di tengah perubahan regulasi dan dinamika tata kelola kelembagaan.
1: Dalam dunia peradilan saat ini, kita menghadapi tantangan yang cukup berat, dari perubahan regulasi,
0: Perubahan regulasi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam upaya memperkuat tata kelola peradilan. Penyesuaian kebijakan dan pembagian kewenangan perlu dilakukan secara terarah agar mampu menjawab kebutuhan sistem peradilan tanpa mengabaikan prinsip independensi dan akuntabilitas. Penataan hubungan antar lembaga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan, sekaligus mendukung terwujudnya sistem hukum yang adil dan berintegritas. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United membidik hasil positif saat menghadapi Java United pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri Semarang malam ini. Bermodalkan kemenangan telak 6-1 atas Persija Jepara, Serdadu Tridatu bersiap menghadapi tantangan dari skuad Java United yang dinilai memiliki pemain berkualitas.
3: It's going to be a tough match. I think that Java United has a really good team and with really good players. So it's going to be a tough match.
4: Bali United memastikan kesiapan menghadapi Java United pada lanjutan pekan Super League 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang malam ini, mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Pelatih Bali United Johnny Jensen menilai Java United memiliki skuad berkualitas sehingga pertandingan diprediksi berlangsung ketat. Menanggapi kemungkinan pelatih Java United Fabio Lefundes menerapkan strategi serupa seperti saat menangani Borne FC, Johnny menegaskan timnya memiliki karakter berbeda sehingga rencana permainan disesuaikan dengan kualitas pemain yang dimiliki. Ia juga menilai kedua tim memiliki rencana permainan yang baik dan berpotensi menghadirkan pertandingan yang menarik.
3: We have another team, we have a different team, so
5: ya, jadi menurut Johnny kita memiliki skuad yang berbeda tahun ini dan kita juga sudah memiliki plan untuk besok. Kita memainkan gaya main yang kita sukai juga. Tapi di sisi yang lain, Bosley Bendes juga pasti memiliki tim yang sangat bagus dengan kualitas pemain yang bagus.
4: Sementara itu, bek kiri Bali United Tim Gebens Struth memastikan kesiapan para pemain untuk menjalankan strategi yang telah disiapkan tim pelatih.
5: Para pemain memiliki persiapan yang sangat bagus. Kita memiliki plan yang sangat jelas, sudah direncanakan juga di latihan. Kita lihat besok.
4: Bali United menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 9 poin dari 4 pertandingan. Serdadu Tridatu bermodalkan kemenangan telak 6-1 atas Persijap Jepara di Stadion Kapten Hiwayan Dipta Gianyar Bali. Sementara itu, Java United berada di peringkat ke-13 dengan koleksi 2 poin. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Tim voli pasir Bali siap puputan dalam Pekan Olahraga Nasional PON Pantai 1 tahun 2026. Kelangkaan bahan bakar minyak menjadi peringatan serius bagi pemerintah mengevaluasi sistem distribusi BBM. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai nanti menghasilkan kegiatan pendidikan yang terbesar partai suatu waktan Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.